0: Bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zahroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Nanti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa.

0: laku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
1: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
2: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
1: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Mulutisan melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
5: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
4: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
6: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
4: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
7: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
4: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala

upaya dari negara-negara sekutu Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
3: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak update info perkiraan cuaca pada pagi hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Pak Sawardi. Selamat pagi, Pak Sawardi.
4: Selamat pagi, Mas Aning.
3: Baik, silakan laporannya, Pak Sawardi.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan selamat berlibur. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Bali Mas Cakep berlaku selama 24 jam mulai Minggu 30 Agustus sampai dengan Senin 31 Agustus 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari hingga menjelang siang hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari cuacanya cerah hingga cerah berawan, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara dan Kabupaten Banjarnegara bagian utara, cuacanya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada sore hingga malam hari cuacanya cerah hingga cerah berawan, sedangkan pada tengah malam cuacanya cerah berawan. Untuk wilayah pesisir Kabupaten Cilacap, cuacanya berawan hingga berawan tebal. Pada pagi dini hari, secara umum cuacanya berawan hingga cerah berawan. Suhu udara umumnya berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir suhunya antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah perbukitan suhunya antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhemat air, tidak melakukan pembakaran lahan dan ilalang, serta hati-hati jika melakukan pembakaran sampah di sekitar rumah tempat tinggal Anda, ataupun dilarang membuang puntung rokok yang masih hidup di tempat yang sembarangan atau di dekat dengan area lahan terbuka. Pastikan api padam sempurna sebelum meninggalkan lokasi pembakaran, karena kegiatan tersebut dapat memicu adanya kebakaran hutan ataupun lahan. Jangan lupa pula update selalu informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi website kami di bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Sawardi atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi, salam tangguh.
4: Selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
5: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Satu lagu dari Shawn Mendes featuring Camila Cabello dengan Senorita ya, sudah saya hadirkan untuk teman Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Iya pendengar, ini kalau kita lihat cuaca pagi hari ini udah mulai terik ya. Udah mulai panas sepertinya, dan banyak orang-orang yang pagi hari ini juga melakukan aktivitas olahraga gitu ya. Sepanjang tadi pagi ini udah banyak saya lihat ya orang-orang yang berlari, terus jalan-jalan atau sepedaan ya, melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto ini ya. Dan pasti banyak sekali dari Anda ya yang melakukan aktivitas pagi hari ini, karena pagi ini terlihat cerah sekali ya, tidak mendung kayak minggu lalu, dan pagi hari ini juga mungkin sinar matahari akan begitu terik ya. Jadi buat yang ada aktivitas keluar, lagi ada janji sama teman pengen jalan-jalan keliling kota Purwokerto ya, atau menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Purwokerto, selamat menikmati ya, karena Purwokerto punya banyak banget tempat wisata yang keren-keren banget ya. Di Kabupaten Banyumas juga banyak sekali tempat-tempat atau hidden gem yang memang bisa Anda nikmati bersama keluarga, teman ataupun juga sama pasangan gitu ya. Baik pendengar, saya juga masih akan terus temani Anda di Purwokerto pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan lagu-lagu terbaik dan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81, suara lama, semangat baru.
3: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
4: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam ini kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama siaran gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Katedral Purwokerto.
1: Semoga kami mampu berjalan bersama, bahu-membahu menumbuhkan harapan dan memperkuat persaudaraan kebangsaan di tengah ketidakpastian ekonomi di dunia. Perubahan geopolitik, perkembangan teknologi yang cepat, krisis ekologis, dan berbagai persoalan di dalam negeri. Semoga bangsa kami mampu membangun jembatan kasih melalui dialog dan perjumpaan, bersatu sebagai satu umat, selalu dalam damai, sehingga terciptalah Indonesia sebagai rumah kita bersama yang adil, damai, beradab, dan bermartabat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Biasa ke-22. Misa dipimpin oleh Romo Sulpisius Parjono dan Romo Nicholas Heru Andrianto, diiringi kur dari lingkungan 7. Dengan suasana hati gembira dan rasa syukur, mari kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka Kami Datang Tuhan dari Madah Bakti nomor 799.

Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Romo, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini hadir bersama dengan kita Romo Nikolaus Heru Andrianto, Romo Projo dari Tanjung Karang, yang sekarang ini sedang di Jakarta dan ada misi tertentu di Purwokerto ini, nanti akan disampaikan di akhir perayaan Ekaristi ini. Dan hari ini, minggu kelima, Keuskupan Purwokerto mengajak kita untuk bersolidaritas bagi saudara-saudari kita yang ada di NTT. Maka akan diadakan kolekte yang kedua sebagai tanda solidaritas kita bagi mereka yang menderita. Misa hari ini adalah misa inkulturasi yang diharapkan dengan misa lagu-lagu Mandarin, kita makin menghargai kekayaan budaya di tengah masyarakat kita dan menjadikan iman kita makin nyata, makin mengakar kuat di dalam kehidupan kita, agar sabda Allah sebagaimana diungkapkan dalam bacaan pertama menjadi bara api yang terus menerus menggelorakan api cinta kasih di dalam kehidupan kita. Dalam mengikuti Yesus, Dialah mengajak kita untuk mengikuti Dia, dan mengikuti Dia berarti menyangkal diri, memikul salibnya, dan setia di jalan panggilan Tuhan. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita datang kepada Tuhan dan memohon rahmat Allah agar kita boleh menjadi murid-murid-Nya yang sejati, mengikuti jalan hidup Kristus. Kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kesalahan kita, mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Bersama dengan para pemohon dalam Ekaristi pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama Sri Hendratni untuk memohon keselamatan arwah bagi Bapak Sri Hendrato yang dipanggil Tuhan 5 hari yang lalu. Dan bersama dengan J. Derajat Ismanto, kita berdoa bagi keselamatan jiwa arwah Ibu Bernadetta Eriani. Semoga senantiasa dikaruniai segala ampun dosa dan kekurangannya, serta mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Dan bersama dengan Bapak Yohanes, kita mohon keselamatan jiwa bagi Maria Olivia Erlin Suci Lestari, yang dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Semoga tenang dan damai abadi di surga. Dan kita bawa juga doa-doa dalam Ekaristi pagi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, melalui penderitaan putramu, engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan sejati. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama

Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya tadi Romo Heru tanya apakah ada teks dalam bahasa Mandarin untuk Injil hari ini. Ternyata tidak ada. Maka dia membaca dalam bahasa Indonesia. Juga saya tidak ada, kalau saya itu karena saya tidak bisa bahasa Mandarin, maka khotbah saya pakai bahasa Indonesia. Mohon maaf ya. Saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam doa pembuka, kita mendoakan apa? Ada dua kata yang diulang dalam doa pembuka tadi. Yang pertama adalah, Engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati. Allah telah menganugerahkan hidup yang sejati. Dan di bagian kedua, semoga kami menyangkal diri memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan sejati. Maka tema renungan pada pagi hari ini adalah jalan hidup yang sejati. Hidup yang sejati secara Kristiani itu apa? Singkatnya, jalan hidup sejati adalah jalan sabda Tuhan dan jalan salib. Jalan sabda Tuhan dan jalan salib. Hari ini kita mendengarkan dua pengalaman iman yang sangat kuat. Nabi Yeremia menegaskan dan merasakan bahwa sabda Tuhan itu bagaikan bara api di dalam tulangnya yang menghantar beliau untuk senantiasa setia untuk mewartakan firman Tuhan meskipun firman itu ditolak oleh bangsanya. Dan Yesus menyingkapkan bahwa jalan salib adalah syarat untuk mengikuti dia. Kita merenungkan pengalaman Yeremia. Yeremia ingin berhenti mewartakan karena ditolak, karena dicemooh. Dan sangat indah tadi diungkapkan dalam bacaan yang pertama. Namun ia berkata, dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berusaha menahannya tetapi aku tidak sanggup. Sabda Tuhan bagaikan bara api, daya ilahi yang menggerakkan sendi-sendi kehidupan Yeremia. Sabda Tuhan bukan hanya kata-kata yang lewat begitu saja. Masuk lewat telinga kanan di kiri, keluar lewat mulut. Langsung begitu saja, tetapi sabda Tuhan adalah daya ilahi, kekuatan Allah yang menggerakkan setiap pribadi terbakar hatinya, yang memaksa setiap orang untuk setia, tetap setia, juga kalau harus menanggung penderitaan karena pewartaan yang disampaikan. Kedua, kita merenungkan mengenai pengalaman Yesus. Yesus menyingkapkan kepada para murid bahwa ia harus menderita, ia harus wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini disebut dalam bacaan Injil sebagai pemberitaan tentang penderitaan Yesus yang pertama. Yesus memberitakan mengenai penderitaan dirinya itu sampai 3 kali dalam Injil. Itu artinya hal yang sangat pokok, sangat penting, urgen dalam kehidupan sebagai murid Yesus. Bahwa ia sendiri harus menjalani jalan derita, jalan wafat dan kebangkitan itu. Tetapi jalan seperti itu, seperti dalam Injil tadi, Petrus menolaknya jalan itu. Tetapi justru Yesus menegurnya dengan sangat keras. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab jalan salib adalah jalan hidup sejati Kristiani ini. Dan Yesus akhirnya dalam bagian yang kedua dalam bacaan Injil tadi menegaskan, barang siapa mau mengikuti aku, mari menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Maka jalan keselamatan bagi kita semua jelas adalah jalan salib. Jalan salib yang harus dipikul sampai pada akhir kehidupan kita. Bahkan juga sampai kita berada di api penyucian yang membutuhkan doa-doa
mereka yang masih hidup di dunia ini. Inilah jalan salib, jalan kehidupan Kristiani sejati. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada keterpaduan yang sangat erat dalam bacaan sabda Tuhan hari ini. Dalam bacaan yang pertama ditegaskan bahwa api sabda, api itu mendorong kita untuk menjalin kesetiaan, mendorong kita untuk tetap setia di jalan panggilan menerima bara api sabda yang menggerakkan kita. Dan dalam Injil diungkapkan salib Kristus itulah yang memurnikan kesetiaan kita itu. Yeremia tidak bisa menolak sabda Allah, dan Yesus tidak bisa menghindari salib yang harus ditanggungnya untuk keselamatan seluruh bangsa. Maka keduanya menunjukkan bahwa iman sejati, hidup sejati dalam Allah bukanlah jalan mudah, melainkan jalan yang menuntut pengorbanan, sabda menggerakkan hati, dan salib yang kita terima adalah menguji kesetiaan kita sebagai murid Kristus. Dan kesetiaan iman itu mewujud dalam tindakan nyata. Hari ini kepada kita diberikan sarana bagaimana menguji kesetiaan iman itu. Kesetiaan iman itu bara api sabda Allah yang mungkin kita dengarkan, pernah kita dengarkan. Apapun yang kamu lakukan untuk salah saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Hari ini gereja memberikan fasilitas kepada kita untuk mengungkapkan sabda Tuhan itu, kita hayati, kita peduli pada saudara-saudari kita di NTT yang terkena akibat bencana gempa yang begitu besar, yang memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan. Mereka tidak mempunyai apa-apa lagi untuk membangun, meneruskan perjalanan kehidupan mereka. Maka mari kita berdonasi untuk mewujudkan solidaritas kita pada mereka yang miskin, mereka yang terdampak oleh bencana itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup di tengah kehidupan kota kecil Purwokerto, kecil tetapi mempesona ya, banyak orang itu sangat tertarik untuk hidup di Purwokerto ini. Bekerja di kantor, berdagang di pasar, di toko, di masyarakat, mungkin juga di supermarket, dimanapun kita berada, kita ditugaskan mengajar di sekolah atau melayani di rumah sakit atau dimanapun kita berada. Hidup di perkotaan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persaingan, kerja keras, biaya hidup yang tidak mestinya turun tetapi terus-menerus naik. Lalu lintas yang semakin padat dan juga tuntutan hidup gaya modern amat menantang perjalanan hidup iman kita. Ada umat yang berkata demikian, Romo, berat sekali tetap jujur di tengah persaingan bisnis. Kalau tidak ikut cara curang, kita bisa kalah. Ada juga yang mengeluh di kantor, kalau saya menolak korupsi kecil-kecilan, saya dianggap aneh. Inilah sekelumit salib kehidupan kita. Godaan untuk meninggalkan nilai-nilai iman demi kenyamanan dan keuntungan sesaat, keuntungan yang cepat. Namun saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan, bara api membakar hati kita hendaknya. Seperti Yeremia yang tidak bisa menahannya, sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa untuk tetap setia, meski harus menanggung konsekuensi sebagai murid Kristus, dan salib Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kehilangan karena kebenaran, demi kebenaran, demi nilai kehidupan, bukanlah kerugian, melainkan jalan menuju hidup yang sejati itu. Contoh lain misalnya, banyak keluarga di lingkungan Purwokerto itu menghadapi tantangan membesarkan anak di tengah arus digital. Anak-anak lebih tertarik pada gawai daripada doa bersama. Kadangkala ditemukan orang tua yang mengalami kesulitan untuk mengajak anaknya doa bersama. Bahkan mengajak dirinya sendiri untuk berdoa.
atau mengajak dirinya untuk mengajak anak-anak berdoa itu juga sulit. Karena apa? Tergiur oleh scrolling-scrolling dalam HP kita. Sampai pada kelelahan dan akhirnya bisa tidur tanpa harus berdoa. Orang tua merasa lelah tetapi tetap berusaha untuk menyalakan api sabda Tuhan di dalam keluarga. Misalnya saja mengajak doa malam bersama, mengajarkan mengenai kejujuran, melatih kejujuran di dalam kehidupan keluarga, menanamkan kasih, harapan, dan iman di dalam kehidupan bersama. Itu pun, saudara-saudari yang terkasih, sebuah salib kita dalam mengikuti Tuhan. Itu juga yang merupakan kesaksian iman yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah hal-hal konkret atas apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dengan mencoba untuk setia pada api sabda dalam kehidupan kita, mari kita melatih di dalam kehidupan kita hal-hal konkret, hal-hal baik yang perlu kita lakukan, kita tunaikan, kita wartakan dalam kehidupan bersama. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan takut pada api sabda yang membakar hati kita. Jangan lari dari salib Kristus yang Kristus percayakan kepada kita. Sebab di sanalah kita menemukan hidup sejati, hidup yang berakar pada sabda Tuhan dan berbuah di dalam kesetiaan dan kasih bagi sesama. Kita mohon rahmat Roh Kudus agar senantiasa menyalakan api kasih, api sabda di dalam hati kita dan menguji kita di dalam salib, memikul salib dengan setia hingga kita masuk dalam kemuliaan kehidupan abadi di surga. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun empat penantian, pada ketika bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

0: Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus, agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita.
1: Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa menampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pejabat pemerintahan untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi para penderita, semoga Allah Bapa Maha Kasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka pun menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepada-Mu. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu, doa kami semua, bagi saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ibu Bernadetta Heriani, Bapak Sri Hendrato, dan Maria Olivia Erlin Suci Lestari. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya. Berikanlah tempat yang terbaik di dalam kerajaan-Mu. Dan semoga mereka semua menjadi pendoa bagi kami semua yang masih berziarah di dunia ini, bagi keluarga, anak-anak, dan handai taulan mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa yang kami sampaikan dari hati kami masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan
0: Allah. Ya Allah, semoga berkat persembahan ini kami Kau anugerahi Roh Putramu, sehingga kami selalu siap sedia untuk berkorban demi terciptanya kebaikan bersama. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.

dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji Dia.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenang Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan biala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Christophorus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, Ibu Bernadetta Haryani, Ibu Maria Olivia Erlin Suci Lestari, dan Bapak Sri Hendrarto, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu.
0: Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus yang kita terima melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: 26 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwakarta kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwakarta. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun TikTok dengan nama akun bansos.id pada Senin 10 Agustus 2026 mengunggah sebuah gambar yang menampilkan klaim tautan untuk pendaftaran program Indonesia Pintar. Kemudian tim pemeriksa fakta Mavindo dari Turnpack Hoax ini menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan mengakses tautan di unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor telegram aktif, dan ketika diteruskan, pelamar justru diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Kemudian akun tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnpack Hoax juga menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci cara mendaftar program Indonesia Pintar di mesin pencari Google, dan pencarian mengarah ke milik detik.com, di mana artikel tersebut menuliskan terkait dengan tata cara pendaftaran untuk menjadi penerima PIP 2026 yang tayang pada Rabu 5 Agustus 2026. Dan faktanya tautan tersebut yang diunggah di akun bansos.id atau akun TikTok dengan nama bansos.id ini bukan saluran resmi pemerintah untuk bantuan program Indonesia Pintar dan berpotensi menjadi sarana penipuan ya. Jadi dapat disimpulkan unggahan berisi klaim terkait dengan tautan pendaftaran program Indonesia Pintar merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.

Satu lagu dari Enau featuring Ari Lesbana dengan Sesi Potret udah saya hadirkan untuk temani Anda, pendengar. Iya, yeah, pendengar bicara tentang kebudayaan gitu ya, atau festival budaya gitu ya. Ini pada 22 sampai 23 Agustus kemarin gitu ya. Ini which is itu seminggu yang lalu telah berlangsung Kebumen Culture Festival yang menarik perhatian pengunjung internasional ya melalui beragam kegiatan seni dan juga budaya, di mana festival yang berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus kemarin ini tepatnya di Pendopo Kebumian Kabupaten Kebumen. Di sana banyak sekali suguhan-suguhan festival budaya ya, di mana ada pengunjung dari berasal dari Afghanistan, Kolombia, Kenya, kemudian Malawi, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Jerman hingga Austria ya. Kehadiran mereka juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan seni, tradisi dan juga potensi Geopark Kebumen. Festival ini menghadirkan pameran seni budaya, kemudian praktik berkarya hingga permainan tradisional bagi para pengunjung. Kegiatan ini tentunya memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk mengenal lebih banyak ya terkait dengan budaya Kebumen melalui pengalaman secara langsung. Interaksi dengan para seniman dan masyarakat juga turut memperkenalkan keragaman budaya yang berkembang di Kebumen, di mana para pengunjung saat itu juga diajak untuk melihat keterkaitan antara budaya, kehidupan masyarakat, serta kekayaan alam setempat. Kebumen Culture Festival yang telah digelar seminggu yang lalu ini menjadi sarana untuk memperkenalkan Geopark Kebumen melalui pendekatan budaya, karena festival ini tidak hanya menghadirkan perayaan seni, namun juga menjadi media edukasi dan promosi ya. Harapannya melalui kegiatan ini, potensi seni budaya di Kabupaten Kebumen bisa diperkenalkan kepada masyarakat nasional maupun internasional.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Dia pernah ada bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026.
5: Malam ini kita bersinar.
4: Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Pendengar, kalau tadi saya bicara tentang Kebumen Culture Festival gitu ya. Tapi ada yang menarik lagi, kenapa? Karena di akhir Agustus ini memang semua mata tertuju ke Dieng ya. Karena memang sedang digelar Dieng Culture Festival yang udah digelar dari tanggal 28 ya sampai tepatnya pada hari ini 30 Agustus 2026 ya. Di mana ribuan wisatawan memadati kawasan dataran tinggi Dieng selama pelaksanaan Dieng Culture Festival 2026. Dan di tengah ramainya kunjungan tersebut, masyarakat Dieng juga menunjukkan bahwa tradisi dan pariwisata dapat tumbuh berdampingan dengan semangat spirit of harmony ya. Dan salah satu agenda yang paling menyedot perhatian wisatawan adalah ritual ruatan cukur rambut gimbal yang digelar di kawasan Candi Arjuna, di mana sebanyak 13 anak berambut gimbal mengikuti prosesi adat yang menjadi warisan budaya khas masyarakat Dieng. Bagi warga setempat, anak berambut gimbal ini punya makna khusus gitu ya, yang tidak sekedar menjadi atraksi wisata. Karena itu prosesi pencukuran ini dilakukan melalui tahapan adat yang syarat nilai budaya dan mengikuti permintaan sang anak. Dan tradisi ini terus dipertahankan dan menjadi daya tarik utama yang membedakan DCF dari festival lainnya. Karena wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati hiburan, namun juga menyaksikan langsung budaya yang tumbuh dan hidup bersama masyarakat Dieng. Di mana festival ini selalu menjadi ruang ya untuk merawat tradisi sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat, karena semangat tersebut juga dirangkum dalam tema DCF 2026 yaitu Spirit of Harmony, yang menggambarkan harmoni antara budaya, alam, pariwisata dan juga kehidupan warga lokal. Selain ritual budaya, DCF 2026 juga menghadirkan beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat dan juga wisatawan ya, mulai dari Dieng Bersih, kemudian Festival Domba Batur, ada Kongko Budaya bersama Kiai Kanjeng ya, terus juga Festival Kopi, Kirab Budaya, hingga pertunjukan seni tradisional. Selain itu juga ada pertunjukan jazz atas awan yang selalu menjadi ikon dari DCF gitu ya. Ada Yuran Yunita, kemarin juga ada Konto Aji, ada Baraswara, ada Raim Laode juga, ada Pusakata yang memang berhasil menarik banyak ribuan penonton ya yang memadati area pertunjukan. Jadi kira-kira kapan? Kapan nih ya Anda juga ikutan terlibat untuk nonton langsung ya di Dieng Culture Festival tahun depan ya, semoga bisa dapat tiketnya gitu ya.

0: Mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwakarta kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwakarta. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
2: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 93.1 Terus 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto pagi ini harus segera berakhir. Terima kasih banyak buat yang udah setia dengerin ya dari jam 5 pagi tadi. Dan habis ini ada Purwokerto siang yang akan di dikawal oleh rekan saya Inka Mutiara, yang mana akan menghadirkan berbagai macam program-program menarik. Dan nanti akan ada Indonesia Layak Anak yang akan hadir untuk Anda pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Carl Benz, pionir dalam sejarah otomotif. Carl Reinrich Benz lahir 25 November 1844 di Mühlberg, Jerman. Adalah tokoh sentral dalam sejarah otomotif yang merubah dunia dengan menciptakan mobil pertama yang ditenagai mesin bensin internal. Carl Benz menunjukkan ketertarikan dalam dunia mekanik dan teknik sejak usia muda. Ia mengejar pendidikan teknik di Karlsruhe Polytechnic, mendapatkan dasar pengetahuan kuat yang menjadi landasan untuk pencapaiannya di dunia otomotif. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Benz bekerja di berbagai perusahaan teknik, memperdalam pengalaman dalam bidang yang beragam. Namun, dia memiliki hasrat untuk menciptakan inovasi yang akan merevolusi dunia transportasi. Tahun 1883, Benz mendirikan perusahaannya sendiri, Benz Dachi, di Mannheim, Jerman. Disinilah mulai mewujudkan mimpinya menciptakan kendaraan yang mengubah cara orang bepergian. Tahun 1885 hingga 1886, visinya menjadi kenyataan. Ia memperkenalkan Benz Patent Motorwagen. Patent Motorwagen adalah mobil pertama yang ditenagai mesin bensin internal yang dirancang dan diproduksi bertujuan komersial. Meskipun sangat berbeda dari mobil modern, ini merupakan langkah penting dalam perkembangan otomotif. Mobil ini memiliki 3 roda dengan 1 silinder, tenaga 0,75 tenaga kuda dan mencapai kecepatan puncak sekitar 10 mph atau 16 km per jam. Mesin ini adalah hasil inovasi Benz dan menjadi prototipe bagi banyak mesin bensin mobil modern. Mobil ini juga dilengkapi dengan roda berdiameter besar dan ban kayu untuk memberikan stabilitas. Benz Patent Motorwagen bukti konsep sukses yang juga menjadi kendaraan pertama yang dijual secara komersial kepada masyarakat. Ini membuka jalan bagi perkembangan industri otomotif yang akan datang. Benz Dachi mulai memproduksi dan menjual Patent Motorwagen dan beberapa unit dibangun selama beberapa tahun pertama produksinya. Ini adalah awal dari era mobil yang telah mengubah cara kita bepergian dan berinteraksi dengan dunia. 3 Juli 1886, Carl Benz menguji mobilnya dengan mengemudikannya sejauh 120 km dari Mannheim ke Pforzheim dan kembali. Perjalanan ini adalah pencapaian yang menakjubkan dan menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan otomotif. Benz berhasil membuktikan bahwa mesin bensin internal dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan dalam perjalanan panjang. Awalnya reaksi masyarakat cenderung skeptis. Waktu itu, mobil dianggap barang mewah yang hanya diakses orang kaya. Dan banyak yang meragukan masa depan teknologi ini. Namun, Carl Benz tetap teguh dalam visinya, terus memperbaiki dan mengembangkan desainnya. Tahun-tahun berikutnya, Benz terus mengembangkan teknologi mobilnya. Tahun 1888, meluncurkan model Benz Victoria yang menjadi mobil pertama yang dilengkapi rem, ditenagai mesin, inovasi penting untuk keamanan berkendara. Tahun 1893 berhasil mengembangkan mesin 4 silinder pertama yang menghasilkan tenaga dan kecepatan. Tahun 1900, Carl Benz memperkenalkan Mercedes 35 HP yang dikenal sebagai salah satu mobil sport pertama dalam sejarah otomotif. Dengan suspensi independen dan rangka tubular ringan, canggih untuk masanya, mobil ini berhasil meraih kemenangan perlombaan otomotif, memperkuat reputasi Carl Benz sebagai produsen mobil berkualitas. Kontribusi terbesar Carl Benz untuk sejarah otomotif mungkin adalah mesin bensin internal yang ia rancang.

kenyataan, meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah teknologi dan mobilitas manusia. Demikian esensi buku Sejarah Otomotif karya Carl Benn dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya, berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto siang ini. Dan happy weekend untuk Anda semuanya ya. Mungkin ada yang sedang berkutat dengan pekerjaan juga, tetap semangat ya. Yang sedang bersantai di rumah, monggo bisa didengarkan Pro 1 Purwokerto sampai nanti saya selesai siaran ya, jam 3 sore atau bisa seterusnya ya. Biasanya banyak pendengar ini yang sudah standby dari jam 5 pagi sampai jam 24 ini ya, sampai tutup siaran. Terima kasih sudah bersama kami. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda dan juga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ya. Ini ada lagu anak-anak akan menemani siang hari Anda. Happy birthday to you. Siapa yang anaknya hari ini sedang ulang tahun ya, semoga lagunya bisa memberikan kebahagiaan juga untuk anak Anda. Dan selamat ulang tahun untuk anak-anak Anda ya, yang ada di Purwokerto dan sekitarnya atau dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Pro 1 Purwokerto.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Matang ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Satu Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwakarta, YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, hobi bisa menjadi sarana untuk anak-anak mengekspresikan diri, menemukan minat, dan membangun rasa percaya diri melalui kegiatan yang disukai. Nah, banyak orang tua ya yang masih bingung untuk menentukan hobi yang tepat supaya tumbuh kembang si kecil ini baik ya. Jadi hobi apa yang baik untuk mental anak-anak begitu ya. Karena kan biasanya di era sekarang ini banyak anak yang memiliki kebiasaan untuk menghabiskan waktu dengan gawai ya. Seperti misalnya main game, nonton video secara berlebihan. Nah ini tanpa disadari hal tersebut bisa membuat anak kurang aktif dan kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan minatnya ya. Jadi hobi yang baik misalnya diajak berkebun ya. Berkebun ini bisa menjadi salah satu aktivitas sederhana yang memberikan banyak manfaat untuk anak-anak. Merawat tanaman, menyiram, melihat tanaman tumbuh bisa memberikan rasa pencapaian untuk anak-anak ya. Bisa juga untuk membantu mereka lebih rileks dan mengurangi stres. Yang kedua, bisa diajak untuk melukis atau menggambar ya. Jadi anak yang lebih nyaman melakukan kegiatan di dalam rumah bisa mencoba aktivitas kreatif seperti melukis dan juga menggambar. Kegiatan seni seperti ini bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan perasaan sekaligus mengembangkan kreativitas. Yang ketiga ya, ini bisa membaca buku karena membaca ini bisa membawa anak menjelajahi berbagai cerita dan pengetahuan tanpa harus pergi ke tempat lain. Dengan menerapkan kebiasaan ini, bisa membantu mengembangkan kemampuan kognitif sekaligus memberikan waktu untuk bersantai. Yang terakhir ya, ini boleh diajak untuk bermain musik begitu ya. Karena musik ini kan bisa untuk membantu memperbaiki suasana hati juga ya. Selain menambah kreativitas, belajar memainkan alat musik ini juga butuh konsentrasi dan ketekunan. Jadi bisa membantu mengembangkan rasa percaya diri ketika berhasil menguasai keterampilan baru. Nah, mungkin anak-anaknya bisa diajak untuk kegiatan yang produktif ya. Jadi bisa mengurangi sedikit untuk menghabiskan waktu dengan gawai.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi,

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin rame deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belongs.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
2: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
3: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar masih informasi seputar anak-anak ya. Jadi ini ada hubungannya dengan ayah juga. Ayah dengan anak tidak harus melakukan kegiatan dengan biaya mahal untuk quality time ya. Jadi justru momen-momen kecil dalam keseharian bisa membangun bonding antara ayah dan juga anak. Kehadiran ayah secara utuh tanpa terganggu pekerjaan ataupun gawai ini bisa membantu anak merasa lebih dicintai, dihargai, dan merasa aman. Ada berbagai penelitian mengenai pengasuhan menunjukkan bahwa keterlibatan ayah berpengaruh terhadap perkembangan emosional, sosial, hingga kepercayaan diri anak. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk menambah quality time sederhana antara ayah dan juga anak. Yang pertama bisa jalan santai atau bersepeda bersama. Aktivitas ini bisa menjadi cara sederhana untuk menciptakan percakapan yang mengalir tanpa terasa menggurui ya. Anak bisa ajak anak-anaknya untuk jalan kaki di sekitar rumah, bersepeda di taman ya, atau sekedar menikmati udara pagi. Selain ini menyehatkan tubuh, kegiatannya juga akan memberikan kesempatan untuk anak bisa bercerita tentang kehidupannya ya, tentang sekolahnya, teman-teman, ataupun hal-hal yang sedang dipikirkan. Terus yang kedua, membacakan buku sebelum tidur. Jadi ayah bisa meluangkan waktu 15 hingga 20 menit untuk membacakan cerita, dan ini bisa dijadikan kebiasaan sederhana ya yang memberikan banyak manfaat. Ya, selain meningkatkan kemampuan bahasa dan imajinasi anak, hal ini juga akan membuat anak merasa lebih diperhatikan. Anak bisa diajak juga untuk membantu pekerjaan rumah. Banyak orang tua yang menganggap pekerjaan rumah ini sebagai aktivitas orang dewasa. Padahal kegiatan seperti menyiram tanaman, mencuci kendaraan, merapikan kamar, atau berkebun bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan ya. Jadi nanti akan membentuk rasa tanggung jawab mereka, kerjasama juga, dan tentunya akan menciptakan pikiran ya di dalam otak mereka bahwa menyelesaikan tugas hingga tuntas itu adalah hal yang harus dilakukan. Dan yang keempat, bisa makan bersama tanpa gawai. Jadi momen makan seringkali kan dianggap hal yang biasa ya. Padahal kebiasaan ini memiliki nilai emosional yang besar ketika dilakukan tanpa televisi ataupun telepon genggam. Jadi ayah bisa memanfaatkan waktu makan untuk menanyakan pengalaman anak hari ini, mendengarkan cerita mereka, atau sekedar bercanda bersama dengan anak-anak. Dan yang terakhir ya, bisa untuk bermain permainan edukatif ya. Jadi tanpa adanya gawai ya, seperti misalnya membuat permainan board game, puzzle, balok susun, kartu edukasi, dan juga permainan tradisional bisa menjadi sarana belajar sekaligus mempererat hubungan antara ayah dan anak.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Really top and reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Yang kami sepunya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada.

0: Di alami Delias.
1: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
0: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Oh, saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai

0: untuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga, bekerja sama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
1: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam pertanding, agar kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di pertandingan.
0: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
2: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga gitu.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua bisa sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Abri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Ricci Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
4: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman mengembangkan teknologi Internet of Things untuk peternakan ayam. Inovasi ini bernama IO Ternak dan mengintegrasikan pemantauan kandang dan otomasi guna mendukung penerapan smart farming. Tim mahasiswa UNSUD mengembangkan IO Ternak sebagai ekosistem smart farming untuk peternakan ayam skala kecil dan menengah. Inovasi ini menjadi bagian dari pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW Nasional Kemendikti. Dan untuk sistem ini ya, memantau kondisi kandang secara real-time menggunakan sejumlah sensor. Sensornya mengukur suhu, kelembaban, dan kadar amonia di dalam kandang ayam. Data hasil pemantauan bisa dilihat melalui aplikasi yang ada di Android begitu ya, dengan nama IO Ternak APP. Dengan sistem tersebut, peternak bisa memantau kondisi kandang tanpa harus selalu berada di lokasi. IO Ternak juga memiliki fitur Early Warning System untuk mendeteksi perubahan kondisi kandang. Sistem ini memberikan notifikasi dan bunyi peringatan ketika parameter melewati batas yang telah ditentukan. Dan dari hasil pengujian, ya, ini menunjukkan peningkatan suhu dapat terdeteksi ketika kondisi kandang terbuka terasa panas, ya. Untuk pengembangan fitur dan perangkat tambahan juga terus dilakukan supaya bisa memperluas fungsi sistem. Melalui inovasi ini, mahasiswa UNSUD berupaya mempersempit kesenjangan teknologi dengan kebutuhan peternak kecil, ya. Jadi teknologi pemantauan dan peringatan dini, ya, dari IO Ternak ini diharapkan bisa membantu para peternak untuk mengambil tindakan lebih cepat ketika terjadi sesuatu. Ini menarik ya, semoga nanti bisa digunakan oleh para peternak yang ada di Banyumas dan sekitarnya. Pendengar, kami informasikan untuk adzan zuhur di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, pukul 11.47 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

pemilik segala kesempurnaan. Sungguh aku adalah hambamu, putra-putri dari hambamu yang hakiki, putra-putri dari hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku keseluruhan, jiwa ragaku dalam genggaman kekuasaanmu. Pasti terlaksana padaku seluruh hukummu, pasti adil segala ketentuanmu atasku. Aku memohon kepadamu dengan kehormatan semua namamu yang dengannya telah engkau namakan dirimu, yang telah engkau turunkan dalam wahyumu, yang telah engkau anugerahkan secara khusus kepada siapa saja dari hamba-hamba pilihanmu, ataupun yang engkau khususkan untuk dirimu, tersimpan penuh rahasia dalam hasanah keilmuanmu yang gaib, agar engkau jadikan Al-Quran bersemi berkembang indah di hatiku. Cahaya bagi zat aku yang memporak-porandakan kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku.

0: keberkahan. Rosatu RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Lintas Informasi Pro 1.
9: Lintas Informasi Pro 1.
10: Pendengar Semarak HUT RI, hari ini masih terasa di Kabupaten Banyumas dengan dilaksanakannya kegiatan Jalan Sehat Kemerdekaan di sejumlah wilayah. Berikut laporan langsung bersama dengan Yanuar Adi. Silahkan Yanuar.
11: Ya, baik. Pendengar Semarak Kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia di Kabupaten Banyumas masih terasa hingga hari ini. Sejumlah wilayah masih nampak melaksanakan rangkaian acara peringatan kemerdekaan. Di antaranya kegiatan Jalan Sehat, salah satunya berlangsung di Desa Karangkara, Kecamatan Sokaraja. Sejak pagi, sekitar pukul 7, ratusan warga masih berkumpul bersama untuk mengikuti pengamanan sebelum Jalan Sehat. Setelah itu, para peserta kemudian berjalan menyusuri jalan-jalan di wilayah Desa Karangkara. Ketua RW Karangkara, Wahyono, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong semangat berolahraga. Selain itu juga menjadi ajang atau sarana bagi warga untuk bisa berkumpul sekaligus bersilaturahmi. Berikut keterangan dari Ketua RW 7 Karangmana, Wahyono.
12: Untuk pelaksanaan, alhamdulillah berkat daripada kegiatan panitia, alhamdulillah bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Alhamdulillah mereka antusias sekali untuk mengikuti Jalan Sehat ini. Harapan ke depan ya, semoga dengan adanya Jalan Sehat yang mungkin di dalam tahun ini masih kurang karena adanya kegiatan di masing-masing RT, mudah-mudahan di tahun depan di tingkat RW bisa berjalan dengan lancar lebih daripada tahun ini. Ya, yaitu beberapa macam di antaranya ada kuras, ada samping, ada kompor, ada kipas angin.
11: Ya, pendengar, kegiatan Jalan Sehat ini juga dimeriahkan dengan pembagian door prize seperti kulkas, samping, kipas angin, dan berbagai hadiah lainnya. Kegiatan juga dimeriahkan dengan hiburan berupa orgen tunggal yang diagendakan berlangsung hingga sore hari nanti. Demikian yang dapat saya informasikan, Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
8: Lintas Informasi Pro 1.
9: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta, YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
3: Sejuk kelereng Gunung Slamet, riuh warga, tabuhan kentongan dan gunungan hasil bumi menjadi bagian dari suasana Grebek Surabaturaden. Dari kira budaya hingga rebutan gunungan, tradisi yang telah berusia seperempat abad ini mempertemukan ribuan warga dari 12 desa penyangga wisata, komunitas pelaku wisata hingga relawan dari mancanegara. Di balik kemeriahannya, tersimpan cerita tentang rasa syukur, kebersamaan, dan budaya Banyumasan yang terus dirawat dari generasi ke generasi. Pendengar, kami akan hadirkan dokumenter Pro 1 RRI Purwokerto dengan tema Grebek Surabaturaden, seperempat abad merawat tradisi. Anda juga bisa dengarkan ya, bisa simak juga untuk di kanal YouTube kami, channelnya RRI Purwokerto. Selamat mendengarkan.

0: Udara sejuk dari lereng Gunung Slamet masih terasa ketika ribuan warga mulai memadati kawasan wisata Batu Raden. Di sepanjang jalan, para pedagang menata dagangannya, wisatawan bersiap dengan kamera dan telepon genggam, sementara anak-anak tampak tak sabar menunggu iring-iringan budaya melintas di hadapan mereka. Tak lama kemudian, tabuhan kentongan mulai terdengar. Disusul langkah ratusan peserta kirap yang perlahan bergerak meninggalkan kawasan Palawi Batu Raden. Di barisan depan, pembawa pusaka membuka jalan. Di belakangnya menyusul gunungan hasil bumi yang tersusun dari aneka sayuran, buah-buahan, dan hasil pertanian warga. Tak jauh di belakang, rombongan dari 12 desa penyangga wisata Batu Raden ikut berjalan membawa identitas dan kekhasan desanya masing-masing. Bagi masyarakat yang memadati sisi jalan, pemandangan ini bukan sekedar arak-arakan budaya. Kirap menjadi penanda dimulainya Grebeg Sura Batu Raden. Sebuah tradisi yang telah bertahan selama seperempat abad, tradisi yang lahir dari masyarakat, tumbuh bersama masyarakat, dan hingga kini terus dijaga oleh masyarakat. Tahun ini, Grebeg Sura kembali melibatkan ribuan peserta. Selain masyarakat dari 12 desa penyangga wisata, kirap juga diikuti berbagai komunitas, pelaku wisata, pelaku usaha, hingga instansi pemerintah yang bersama-sama memeriahkan perayaan. Namun perjalanan panjang Grebeg Sura tentu tidak terjadi begitu saja. Selama seperempat abad, tradisi ini terus dijaga, diwariskan, dan tumbuh bersama masyarakat Batu Raden. Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Batu Raden, Beno Suyitno, mengisahkan bagaimana tradisi ini tetap lestari hingga sekarang.
1: Yang tahun ini tahun yang ke-25. Dimulai dari tahun 2001, sekarang 2026, berarti 25 kalinya. Kalau jarak ditempuh mungkin kurang lebih 800 meter atau 900 meter, karena kita akan turun ke terminal bawah sampai putaran bundaran di depan terminal bawah, naik ke atas lewat Ekstro Senda, baru sampai ke lokalisasi. Sektor wisata ini lagi lesu, sedikit lesu lah ya. Nah, tujuan kami pertama itu memang meningkatkan kunjungan wisata yang sebenarnya ini pengunjung dari luar kota atau luar daerah sudah banyak yang datang di sini untuk menikmati ataupun menyaksikan kegiatan pagi hari. Kalau makna dari Grebeg Sura ini, kita memetri bumi ataupun mensyukuri apa yang kita dapatkan di Batu Raden khususnya, dan juga mempersatukan dari teman-teman yang mungkin tadinya tidak akrab, sekarang jadi akrab, dan juga menciptakan rasa gotong royong untuk memiliki bahwa Batu Raden ini harus dan patut kita syukuri karena sudah memberikan banyak kenikmatan dari mungkin segi dari wisatawan ataupun hasil bumi dan air yang melimpah ruah seperti itu.

0: Dinas Desa Penyangga Wisata bergotong royong menyiapkan setiap rangkaian acara. Mulai dari kirab budaya, gunungan hasil bumi, iring-iringan sumber mata air dari masing-masing desa, hingga prosesi adat di petilasan dan kawasan lokawisata Baturaden. Bagi masyarakat Baturaden, seluruh rangkaian itu bukan sekedar perayaan tahunan. Di dalamnya tersimpan ungkapan syukur atas limpahan hasil bumi, sumber mata air yang tak pernah berhenti mengalir, serta semangat kebersamaan yang terus dirawat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di balik setiap langkah kirab dan setiap prosesi yang dijalankan, ada pesan yang terus dijaga agar tak lekang oleh waktu. Grebek Sura memang telah berkembang menjadi lebih dari sekedar tradisi tahunan. Di dalamnya tersimpan rasa syukur atas limpahan hasil bumi, sumber mata air, dan potensi alam yang menjadikan Baturaden tumbuh sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Banyumas. Namun, kekuatan utama Grebek Sura sesungguhnya bukan hanya terletak pada kemeriahan acaranya, melainkan pada masyarakat yang dengan sukarela terus menjaga tradisi itu agar tetap hidup. Semangat itu pula yang tampak dari wajah-wajah para peserta kirab pagi itu. Di antara mereka ada Anita, seorang warga yang sudah beberapa kali mengikuti kirab Grebek Sura. Bagi Anita, berjalan bersama ratusan peserta bukan sekedar ikut memeriahkan acara. Ada kebanggaan karena bisa menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya yang telah diwariskan para pendahulu.
1: Kalau saya sih udah berapa kali ya? Harusnya ikut 3 kali ini, kan kebetulan pas pertama ikut itu lagi halangan. Jadi ini kedua sih. Salah satu apa ya? Jadi mewariskan budaya, murid-murid budaya Baturaden lah. Dan memperingati bulan Suro juga. Emang ini kegiatan tahunan Baturaden kan? Ini ikut memeriahkan acara ini. Baturaden itu semakin terkenal.
0: Setelah rombongan kirab sampai di lokawisata, kemeriahan Grebek Sura Baturaden makin terasa. Di panggung utama, berbagai pertunjukan seni mulai menghibur masyarakat. Alunan musik Banyumasan mengiringi para penari yang tampil bergantian. Tepuk tangan penonton pun sesekali pecah, menyambut setiap penampilan yang disuguhkan. Namun, perhatian pengunjung pagi itu tak hanya tertuju pada panggung. Di tengah keramaian, sebuah gunungan hasil bumi berdiri menjulang. Semua orang seolah menunggu satu momen yang sama. Saat aba-aba diberikan, suasana seketika berubah riuh. Warga berlarian mendekati gunungan, saling berebut hasil bumi yang tersusun rapi sejak pagi. Dalam hitungan detik, gunungan yang semula berdiri utuh perlahan habis diperebutkan warga. Bagi sebagian warga, membawa pulang hasil gunungan bukan sekedar mendapatkan sayur atau buah. Ada keyakinan yang diwariskan turun-temurun bahwa hasil bumi dari gunungan menjadi simbol keberkahan dan harapan agar rezeki tetap mengalir sepanjang tahun. Tak jauh dari lokasi rebutan gunungan, perhatian pengunjung kembali tertuju ke panggung pertunjukan. Belasan penari lengger Banyumasan tampil luas mengikuti irama musik. Di antara mereka, tampak beberapa wajah asing yang mencuri perhatian. Mereka adalah 9 pelajar dan 3 guru asal Belgia yang tengah mengikuti program relawan di Banyumas. Meski baru pertama kali mengenakan busana tradisional Banyumasan, mereka tampak menikmati setiap gerakan tari.

0: pernah lepas dari wajah mereka. Sesekali tepuk tangan penonton mengiringi penampilan para relawan yang rela bangun sejak dini hari demi merias diri dan belajar gerakan lengger. Pertemuan antara para relawan asal Belgia dengan tari lengger menjadi salah satu cerita menarik dalam Grebek Surat tahun ini. Sebuah cerita tentang budaya yang mampu melampaui batas bahasa dan negara. Cerita itu bermula dari pengalaman yang dialami bersama pegiat wisata sekaligus koordinator Yayasan Tieleng Belanda untuk Indonesia, Tekad Santosa.
1: Mereka adalah volunteer, relawan yang saat ini mereka sedang mengerjakan pengecatan untuk di SD Negeri 2 Kebutuh Lor. Tapi mereka di kedatangannya itu bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk berwisata. Dan kebetulan di Batu Raden untuk saat ini ada kegiatan Festival Grebek Surat Batu Raden. Maka karena juga dia tahu kalau seni budaya Banyumas itu sangat luar biasa, termasuk seni yang diminati adalah lenggeran. Setelah itu saya tawarkan, apakah kalian berminat untuk mengikuti tarian lenggeran? Ternyata mereka berminat. Padahal untuk make up dia sendiri juga harus bayar sendiri. Dan durasi untuk merias pun cukup lama. Dia bangun jam 4, tapi dia sangat antusias. Nah, untuk mereka ini pengalaman yang sangat luar biasa. Dikarenakan tidak pernah dilihat sebelumnya atau di pengalaman ini juga sangat menyenangkan dia. Karena mereka datang ber-12, yang 9 itu muridnya, yang 3 gurunya dari salah satu sekolah swasta di Belgia. Kalau untuk mereka sebenarnya sudah ada volunteer itu sejak 2017. Sampai saat ini berhenti karena ada COVID, baru 2022, 2023 baru datang lagi. Tapi mereka pun sudah sangat besar kontribusinya untuk Banyumas, karena dengan kedatangan mereka, kita sudah bisa menyelesaikan renovasi 4 SD, membangun 4 TK, membangun 4 PAUD, sehingga untuk pemerintah kabupaten pun sangat terbantu dengan ada kontribusi mereka. Makanya kehadirannya mereka pun
0: selama seperempat abad, Grebek Surat telah menjadi ruang bagi masyarakat Batu Raden untuk berkumpul, mensyukuri berkah alam, merawat kebersamaan, dan menjaga warisan budaya yang telah dititipkan para leluhur. Di tengah perubahan zaman, tradisi ini membuktikan bahwa budaya tidak akan pernah kehilangan maknanya ketika masyarakat tetap menjadi penjaganya. Dari kirab budaya, prosesi adat, hingga rebutan gunungan, semuanya mengajarkan satu hal, bahwa rasa syukur tidak hanya diucapkan melalui doa, tetapi juga diwujudkan melalui kebersamaan, melalui gotong royong, dan melalui tekad untuk terus menjaga warisan budaya agar tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0101 Cerata. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 01 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekitar 5.000 warga dari berbagai elemen masyarakat bergerak bersama dalam Madiun Menari 2026. Mengusung tema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama, ini menjadi ruang bersama ya untuk mengenalkan, mencintai, dan menjaga budaya Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan Madiun Menari bukan kegiatan pemerintah Kota Madiun, tetapi acara yang lahir dari aspirasi masyarakat dan pelaku seni yang ingin adanya ruang bersama untuk mengenalkan budaya lokal secara luas. Bagus menambahkan kekuatan utama pada kegiatan ini adalah masyarakat Kota Madiun sebagai bagian penting untuk menggerakkan dan menjaga keberlanjutan budaya. Sementara Pemkot memberikan ruang dan juga fasilitas. Menurut Bagus, gerakan budaya tidak cukup dengan menampilkan kesenian dalam sebuah acara. Jadi budaya harus dikenalkan, dipelajari, dicintai, dan diwariskan sehingga terus hidup di tengah masyarakat. Dan tentunya melalui kegiatan Madiun Menari, masyarakat tidak hanya menjadi penonton ya, ikut menjaga dan bergerak tentunya secara langsung ya. Dan harapannya semangat tersebut bisa terus dilakukan ya, entah itu melalui sekolah, sanggar seni, komunitas, keluarga, dan berbagai ruang kreatif lainnya. Madiun Menari sekaligus menjadi penanda dimulainya Spectra Night, ruang terbuka yang rencananya akan digelar rutin setiap bulan sebagai wadah masyarakat dan komunitas untuk berkegiatan secara positif, kreatif, dan juga edukatif.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Suara lama, semangat baru. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menerima sertifikat budaya tak benda, warisan budaya tak benda untuk kesenian struntul, reok keprajuritan, dan kuliner bebek bacem ngelengis di Kompleks Kepatihan pada hari Sabtu kemarin, tanggal 29 Agustus 2026. Reok keprajuritan Sleman ini adalah seni pertunjukan rakyat khas gaya Yogyakarta yang menggambarkan kedisiplinan dan ketangkasan prajurit kerajaan. Berbeda dengan reok Ponorogo ya, kesenian ini menampilkan tarian beriringan gerak tegas dan dinamis, lengkap dengan formasi baris berbaris, busana prajurit, dan ada iringan musik tradisional seperti kendang dan gong yang syarat akan nilai gotong royong dan kebersamaan. Untuk kesenian seruntul, ini adalah salah satu bentuk drama tari dan seni pertunjukan rakyat tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pedesaan Sleman. Pertunjukannya menggabungkan tari, teater kerakyatan, musik tradisional, dan mengangkat lakon dan cerita rakyat lokal. Ciri khas seruntul terletak pada bentuk pementasannya yang hangat dan juga bersahaja. Sementara bebek bacem ngelengis ini menjadi warisan kuliner khas yang berpusat di Padukuhan Ngelengis, Kelurahan Banyurejo Tempel, Kabupaten Sleman ya, dan olahan ini memiliki cita rasa yang manis gurih, meresap sempurna hingga ke serat daging bebek yang empuk dan tidak amis. Keistimewaan bebek bacem ngelengis terletak pada teknik pengolahannya secara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar masih di Purwokerto siang ini bersama saya Inka Mutiara. Ada informasi untuk Anda ya dari dunia olahraga. Keberhasilan menjuarai Ciputra Golf Premier Tournament 2026 tidak membuat Kevin Caesario Akbar berpuas diri. Pegolf Indonesia ini langsung membidik turnamen internasional berikutnya di Mesir yang rencananya berlangsung September 2026. Kevin baru saja mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Premier Tournament 2026. Setelah meraih gelar tersebut, ia mulai mempersiapkan diri untuk kembali bersaing dalam kompetisi internasional di negeri piramida. Dan pengalaman dari Kevin sendiri, ya, ini menjadi modal penting untuknya menghadapi persaingan. Kevin menegaskan sudah mengenal karakter lapangan di Mesir sehingga memiliki gambaran tentang strategi yang harus disiapkan sebelum bertanding. Kevin berharap pengalaman dan kepercayaan diri setelah menjuarai Ciputra Golf Premier Tournament menjadi modal untuk menghadapi turnamen di Mesir dan ia optimis bisa kembali menunjukkan performa terbaik bersaing juga dengan para pegolf internasional.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: masa nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI

0: Inspirasi.
1: Ungkapan bagai makan buah simalakama ini sudah lama dikenal dalam kehidupan kita ya sebagai masyarakat Indonesia. Peribahasa tersebut menggambarkan keadaan ketika seseorang menghadapi dua pilihan yang sama-sama sulit. Tapi buah simalakama ternyata bukan sekedar bagian dari peribahasa ya. Nama ini merujuk pada tanaman mahkota dewa. Melansir dari berbagai sumber, tanaman mahkota dewa adalah tanaman asli Indonesia yang berasal dari wilayah Papua. Tanaman ini kemudian banyak dibudidayakan di berbagai daerah lain di Indonesia. Buahnya bentuknya bulat dengan permukaan licin. Saat masih muda, buahnya berwarna hijau dan akan berubah menjadi merah ketika sudah matang. Sekilas buah yang sudah matang ini terlihat cukup menarik ya karena warnanya merah cerah. Tapi buah ini tidak dapat dikonsumsi sembarangan seperti buah pada umumnya. Bagian biji mahkota dewa dikenal mengandung senyawa yang bersifat racun karena masyarakat ya jadi perlu hati-hati sekali dan tidak mengkonsumsi buah dalam kondisi segar secara sembarangan. Mahkota dewa lebih dikenal sebagai tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Bagian yang dimanfaatkan ini antara lainnya adalah daging buah, kulit buah, daun, dan bagian tanaman lainnya. Dalam pemanfaatan tradisional, buah mahkota dewa biasanya melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahannya penting karena buah yang segar ini kan ada bagian yang tidak aman untuk dikonsumsi secara langsung. Nama simalakama sendiri juga lebih dikenal dalam bahasa Melayu di sejumlah daerah Jawa. Tanaman yang sama juga memiliki nama seperti Makuto Rojo dan Makuto Ratu. Karena memiliki nama simalakama, tanaman ini kemudian sering dikaitkan dengan peribahasa yang menggambarkan pilihan sulit. Meski begitu, hubungan sejarah antara nama buah dan asal-usul peribahasa tidak tercatat secara pasti ya. Jadi keberadaan buah ini membuat peribahasa bagai makan buah simalakama memiliki fakta menarik di baliknya. Ungkapan yang sering digunakan dalam percakapan ternyata merujuk pada tanaman yang benar-benar bisa ditemukan. Dari peribahasa hingga tanaman asli Papua, buah simalakama memiliki cerita yang cukup panjang. Buah ini tentunya menunjukkan bahwa bagaimana nama tanaman bisa melekat kuat dalam bahasa dan juga kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Purwokerto, mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara di segmen Pro Dangdut ya. Nanti sampai jam 3 sore, siang-siang begini kalau perut sudah kenyang, badan mulai santai tapi mata belum mau diajak tidur ya, berarti ada satu pilihan. Dengerin Pro Dangdut atau gabung di Pro Dangdut ya. Dan tentunya hari Minggu ini kan memang waktunya menikmati hari ya. Gak perlu mikirin hari Senin dulu, urusan besok ya, biar besok aja dipikirnya ya. Dan sekarang kita nikmati saja musiknya, kita bergoyang ya, kita nikmati suasana di Minggu siang ini. Karena di Pro Dangdut siang ini kita gak cuma muter lagu ya, kita bikin hari Minggu siangnya jadi lebih terasa asik ya, lebih menyenangkan dan tentunya lebih dangdut gitu ya. Gasken, kita mulai lagi perjalanan siang ini dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan. Boleh nanti kalau mau bergabung ya di 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-2540-911. Naikkan volume radionya ya, nikmati musik dangdutnya dan tentukan dan tentunya rayakan hari Minggu Anda semuanya ya. Hari Minggu harus dirayakan. Gitu ya, karena hari Minggu waktunya untuk bersantai-santai.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baru saja kita dengarkan Syahdu dari Roma Irama ya. Lagunya membawa suasana yang tenang, tapi kalau dipikir-pikir ya kehidupan kita juga sering punya momen seperti ini. Ada saatnya kita sibuk mengejar banyak hal, tapi waktunya berhenti sebentar ya untuk menikmati apa yang sudah kita jalani. Apalagi di minggu siang seperti sekarang, mungkin ada yang sedang santai setelah beres-beres rumah, ada yang baru selesai makan siang, ada yang kumpul keluarga, atau mungkin ada juga yang tetap bekerja karena memang gak kenal tanggal merah. Siapa di sini yang tidak kenal tanggal merah? Cung ya. Yang jelas, minggu gak harus selalu diisi dengan jalan-jalan atau pergi ke tempat ramai. Bisa nikmati waktu dengan orang terdekat, ya, mendengarkan lagu kesukaan, mendengarkan radio, dan punya sedikit waktu untuk diri sendiri, itu sudah cukup. Nah, sambil menikmati lagu siang hari ini, boleh yang mau bergabung ya ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254091. Halo, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Selamat siang, Mr. Balo. Lawas sekali tidak berjumpa.
2: Sehat, Mbak. Inka sekeluarga, Mbak.
1: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, moga-moga, Mbak. Inka sekeluarga sehat terus ya, Mbak.
1: Amin. Semoga doa wabil baiknya balik go, ke Mr.
2: Mbak
1: Balo.
2: Inka karo Mas Rizky, moga-moga sing keluarga sakinah mawadah warohmah.
1: Amin.
2: Moga-moga dioyok-oyok rezeki sing halal.
1: Amin ya Allah.
2: Mudah-mudahan bulan ngarep gajinya nang RRI Purwokerto mundak 50%.
1: Amin.
2: Aku harap salam-salam, Mbak.
1: Boleh, silahkan.
2: Tok, Mbak.
1: Monggo.
2: Siti nggo Bu Sarmila. Loro nggo Mama Indes. Telu nggo Mama Dede. Papa go Mr. Genjot, 5 go Kumbang Asmara. Kurang 5 sampai ya. Go Mama Indes Bani ora papa.
1: Iya. Yeah.
2: Loro go Mama Ida. Papa go Ibu Rusti.
1: Iya. Yeah.
2: Sing terakhir go Pak Radun. Spesiale orang anak sementara. Lagune Mbak.
1: Lagune Ana Cintaku Sekuat Yang Listrik. Terus.
2: Ya wis
1: ya, ya. Oke. Okay.
2: Terima kasih dari Kabupaten Bidara Payung. Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Balo sudah bergabung dengan semangat ya. Sudah pasti semangat sekali nih Mr. Balo. Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mama Ida.
3: Siang, Mbak Inka. Sehat-sehat ya.
1: Iya, Mama Ida juga. Semoga hari ini sehat.
3: Iya, minggu-minggu raprei ya.
1: Tidak mengenal tanggal merah kok.
3: Iya, aku penasib. Amal aku tiap hari merah.
1: Iya, tiap hari merah ya.
3: Iya, tiap hari malam merah tuh.
1: Iya, ini gak ada kegiatan Mama Ida?
3: Tadi pagi ngaji. Tadi ada jalan sehat ikut, anaknya aja yang ikut.
1: Oh.
3: Tapi gak dapat. Enggak dapat dorong peras.
1: Enggak apa-apa.
3: Ada kambing perasnya.
1: Wih, mantep banget untuk kambing gue.
3: Enggak dapat ya.
1: Sing entuk siapa?
3: Tetangga lah, RT lain.
1: Wih, di marem gue. Dede ngake temen gue hadiah ya, anak kambing. Anu se-RW apa sekelurahan apa kepriwe?
3: Ya, ini RW ada kambingnya, yang desa juga ada kambingnya.
1: Ih, mantep.
3: Itu yang sampah 3R lah itu di Perompong ada kambingnya juga.
1: Oh iya iya iya. Apa aku melu anu ya RW-ne Mama Idah bae ya tadi melu anu untuk kambing ya. Bok-bokan untuk kambing ya gitu loh. Iya.
3: Kutosari. Kutosari kan 10 menit nyampe.
1: Iya betul. Oke, Mama Idah mau lagu apa nih? Ada apa?
3: Bidadari Cinta.
1: Bidadari Cinta. Gak ada nih lagi, gak ada hari ini. Adanya Senandung Rembulan, terus Cinta Berbungkus Koran, Cinta Hitam, PPN, Para Pencari Nafkah, terus Derita Cinta, Ucul, Cintaku Sekuat Yang Listrik, terus apa lagi nih? Mencintai Tak Dicintai, Ku Salah Menilai, mau yang mana?
3: Ku Salah Menilai.
1: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Baik, orang baik ya.
1: Iya, orang apa?
3: Salamnya Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Herdi, Mama Darita, Kang Rusdianto, Kang Dalang Suwadi. Oh tadi Mr. Balo, ya sehat-sehat ya. Sudah masuk, kemarin-kemarin kan lama gak masuk. Mr. Balo, Mr. Kenjot, Kumbang Asmara, Pak Parmin, Pak Junong, terus Pak Ilham di Sumatera. Terus mama ibunya Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti. Mpok Tini sehat-sehat selalu ya Mpok Tini ya. Lagi sakit itu katanya.
1: Oh, terus, sakit apa?
3: Ya, panas ya demam.
1: Oh,
3: mama
1: iya.
3: Luna ya. Mama Ade, Mama Cantika, Mama Dede, Mama Fai, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Ida, Ibu Sarmila, Mama Reni, Mama Wati sama Kang Herman, Mister Gendut udah tadi ya. Yeah. Itulah semuanya aja yang belum kesebut ya. Besok-besok lagi. Kebanyakan. Okay. Belakang sudah ada yang dulu. Tenang, Mbak Inka sehat selalu ya.
1: Siap, terima kasih.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mama Ida. Monggo silahkan yang mau gabung ya. Halo-halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Inka.
1: Waalaikumsalam. Mama Dede sedang apa dan di mana?
4: Lagi tiduran.
1: Tiduran enak temen. Kok ijik-ijik liar turu.
4: Kalau cengam
1: iya. Iya kok. Awan-awan maning ya.
4: Iya.
1: Iya. Sehat alhamdulillah. Mama Dede gimana nih kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gak kemana-mana ini Mama Dede.
4: Enggak
1: ya, di rumah tadi, aja ya.
4: Tadi ada jalan sehat aja di Balai Desa, enggak ikut.
1: Kenapa? Mager. Anu mager apa ke anu panas apa ke priwe?
4: Panas.
1: Ya. Iya, nganggo topi tuh limiki lah. Bok-bokan entuk hadiah kan lumayan.
4: Iya sih, tapi lagi malas file.
1: Iya, ada apa-apa lah. Oke. Belum tahu ini.
4: Kerja terus ya.
1: Iya, kerja lembur bagai kuda. Mama Dede mau lagu apa nih?
4: Ya lagunya ikut aja.
1: Ikut aja, oke.
4: Okay. Salam aja.
1: Buat siapa?
4: Pertama buat Mbak Inka, peserta suami. Moga-moga sehat selalu.
1: Amin.
4: Amin. Rezeki.
1: Amin.
4: Seperti beri ngomong.
1: Amin.
4: Dua buat Mama Cantika, Mama Ade, Mama Ika. Mama Rusti, Mama Indes, Mama Luna, Bumu Ninga, Mariati, Kikumbang, Asmara, Mama Darisah, beserta Mang Herdi, Mama Siti KDM, Mama Sarmila, Mr. Genjot, Mawati, Kiradun, Kidasrun, Kidalang Suwedi, Mr. Balo, dan Mama Rena. Semoga pada sehat semua.
1: Amin.
4: Pada panjang umur.
1: Amin.
4: Pada murah rezeki.
1: Amin.
4: Ya, ya. buat Mbak Ingkanya selamat bekerja sampai tuntas.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dede sudah bergabung. Oke ya, kita hadirkan lagu dulu. Ini ada Cintaku Sekuat Tiang Listrik. Ya cintanya Mister Balung gak bojone ya. Sekuat tiang listrik. Semoga orang roboh-roboh nganti maut memisahkan, Cila. Oke, nanti yang mau bergabung lagi boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: nanti aja. Dua kata sederhana yang sering membuat pekerjaan menumpuk tanpa terasa. Tugas yang seharusnya selesai hari ini, akhirnya dikejar semalam suntuk. Pikiran jadi stres, badan kelelahan, hasil pekerjaan pun kurang maksimal. Menunda pekerjaan hanya membuat waktu terasa makin sempit. Padahal, memulai sedikit demi sedikit jauh lebih ringan daripada menunggu sampai menumpuk. Kerjakan sekarang, selesaikan perlahan, dan nikmati hasilnya tanpa tertekan. Ingat, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Jangan biasakan menunda, karena sukses dimulai dari disiplin pada diri sendiri. Stop menunda, mulai berkarya.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya, sampai nanti jam 3 sore. Silahkan yang mau bergabung di 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254091. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kesuwen si Cimaning Gigal kok.
3: Apa iya loh?
4: Iya, penyiar urung ngomong yang ngomong dingin kok.
3: Ih, Mama Luna, suwe banget
4: iya,
3: kok.
4: Iya, sahamu dalam.
3: Ih, suwe banget tidak berjumpa.
4: Ya, kok kan pelit. Iya, Miki baby ngantong-ngantong dengar pelawang, malah lawangnya ditergiur tepuka.
3: Ya, ya, alhamdulillah bisa ketemu Maning ya,
4: sehat
3: karena Mama
4: ya, Luna. Hayu.
3: Sehat, alhamdulillah. Mama Luna sehat, Mbok.
4: Pada bayi yang waras, esita yang mahal, esita yang oleh peras.
3: Alhamdulillah, kita tembe Bali.
4: Ya orang ya, wis mau.
3: Oh, wis ket mau ya.
4: Ajak duur Bali. Yang penting wong kena wong wajun, pahal wis soli ngutuku. Lewat ya wis Bali.
3: Iya, iya, bener. Wis madang, burung. Apa?
4: Mangan nangka, Mama Luna Rajuwai.
3: Nyong orang mangan nangka.
4: Minggu-minggu, non-inka orang prei.
3: Iya, betul. Tidak mengenal yang namanya tanggal merah
4: ya,
3: lah.
4: Iya lah, pentingnya sih diparingi waras sehat ya, tetap makan
3: iya. Amin,
4: ya,
3: amin.
4: Nyong malah aku melu bayi ya.
3: Iya.
4: Yang penting harap nyapa penggemar-penggemarnya aku sing wiswe pisan orang tak siapa moga-moga lagi pada keparingan kesehatan kabehane ya.
3: Amin.
4: Sing ngefan kalau aku bayi lah ya mbak.
3: Iyalah, iya. Nomor satu
4: ya. Iya lah ya mbak.
3: Aku fan nomor siji lah.
4: Iya. Tadi ada Mami Dedeh ya, Mati Kesuhun, Salame. Terus ada Mbak Ida juga, Mbak Ida, Mbak yeah. Ida. Terus ada lagi Ibu Rusti, ada lagi Ibu Ida yang di Mangunjaya. Terus ada Bunda Munaro, di keparingan kesehatan gitu.
3: Amin.
4: Kula kangen Niki, kapan ketemu Mami. Terus ada Mami Carmila, Mami Santika, Bunda Yanti, terus Bapak Anto, Bapak Pamin, Bapak Dalang, Mas Hergi, Sugeng Siang, ada Mas Joni, Mas Permana, Sugeng Siang juga.
3: Iya.
4: Terus, anak manis siapa ya?
3: Apa manis?
4: Ya, akeh lah ya mbak, anak seceluki kape yang kok, Patira Roman ya mbak. Ya kan harus yang paling pengertian. Oh iya mbak, gue harap anak bintang radio ya mbak.
3: Iya, kayak dinaki apa ya penutupannya kayaknya.
4: Oh iya, nyong tolong bisa, karena nyong kan umurnya telu likur mbak.
3: Telu likur diwalik tadi pira.
4: Itu kan maksimal 25, aku kan nambah telu likur, berarti kan aku masuk.
3: Iya, ya mengko ya tak daftar
4: na. Bisa kena formulir ya mbak.
3: Iya, tapi nggak video kayak lo nyanyi nyanyi di sit.
4: Oke, okay, gue yang waktu setor na itu ya.
3: Bener.
4: Iya. Ya tolong yang ditulis na ya.
3: Iya, tapi yang ngermelung kok juara siji ke priwe.
4: Iya, apa apa bang, niki penyong jalan sehat, alhamdulillah oleh sepeda listrik kok.
3: Wih. Temenan ya, gue.
4: Iya.
3: Temenan gue.
4: Temenan yang orang maring pasar kok, nu kena anu kanggo pisan nang anu lingkungan kaya gue.
3: Oh, marem pisan. Ya kena nggo jalan-jalan gue lah.
4: Iya, iya, kena nggo marem pasar lah dadine ora antar jemput nang Mas Dimas kaya gue.
3: Jalan-jalan karo Bardisun gue. Ke priwe?
4: Anggar Mas Bardisun lucu pisan. Romban dikep bebek ya.
3: Iya.
4: Kan bukannya anggar kena bebeknya bukannya digawa Bali ya. Kan anggar anggar di Mekteyeng kan oli nilai kayak gue ya mbak. Nah anu kok bisa arogan mengkonon ya di Mek bebek. Bebeknya kena digawa Bali ya kayak koyok nasi duwe mbak. Ya
3: Anu lagi kepengin bebek gue.
4: Iya, bodoh-bodoh lumrah jeneng-jeneng ngerdimak di belakang segawa poli, omah sekancing, itu guru pernah panitia aneh lah.
3: Wis dimasak urung gue. Wis dimasak apa urung? Bebeknya.
4: Ya dijaluk lah.
3: Ya bukan urung sempet dijaluk.
4: Ya, itu okay. Bebek Cahayu, okay. Bapak penjenengan, sekeluarga, bahagia selalu bareng suami dan bundanya ya, Neng.
3: Amin.
4: Bukan Cahayu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, Mbak Inka.
3: Iya, halo, selamat siang.
5: Siang, Mbak Inka.
3: Gimana kabarnya, Mama Kesifa?
5: Alhamdulillah sehat, baik kan?
3: Alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah. Ini gak kemana-mana Mama Kesifa hari Minggu?
5: Orang balak, kegiatan nang rumah.
3: Orang di Jeki Sifa dolan apa?
5: Panas banget Mbak Sifa, Mbak Sifa.
3: Panas ya, bebeh, tadinya pengennya nang rumah, baik kipasan.
5: Iya, bagi ya. Kipasan nang ngarep kipas lagi karo ngleyeh-ngleyeh.
3: Asik ya, leyeh-leyeh. Ya, anu, arep lagu apa ke memake?
5: Anane apa Mbak?
3: Derita cinta, terus mencintai tak dicintai, terbuai asmara, cincin kepalsuan, plasteri, tepung kanji, terus PPN, para pencari nafkah, bikin candu, cinta berbungkus koran, cinta hitam, terus hayalan masa lalu, senandung rembulan.
5: Pikiran tepung kanji ya Mbak?
3: Tepung kanji.
5: Kanji baik.
3: Oke, siap. Salamnya gak usah pagi. Baik.
5: Mbak Inka, salamnya gak ibu-ibu ini A sampai Z.
3: Nginget ya A sampai Z.
5: Bapak-bapak jenek tuh siji buka kayak melasi namburi wain kah aku tak
3: tahu teh
5: monitor terus HP-nya nonstop 24 jam atau mandek.
3: Iya, kayak bapak-bapaknya juga A sampai Z.
5: Iya, bapak-bapaknya ya A sampai Z. Anu anak bapak-bapak kan mbahan paman-paman.
3: Iya, oke lah, siap.
5: Mbak sehat-sehat ya Mbak?
3: Iya, amin. Mama Kesifa juga semoga sehat selalu.
5: Mudah-mudahan. Selamat bertugas sampai nanti tuntas.
3: Siap. Anggi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mama Kesifa dan Mama Luna ya. Halo, Pro Dangdut.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Herdi kabarnya? Cakep. Sehat ya Kang Herdi.
6: Siapa yang punya?
3: Waduh, siapa ya? Orang ngerti gue siapa yang punya.
6: Keluarga pada sehat deh.
3: Sehat, alhamdulillah. Kang Herdi gimana nih?
6: Aku juga sehat.
3: Alhamdulillah. Ini masih ada lomba-lomba juga nggak di tempatnya Kang Herdi?
6: Barangkali ada tuh yang mau minta lagu, silahkan.
3: Oh, siapa tuh?
7: Halo, Mbak Inka.
3: Halo, Mbak dari saya.
7: Tuh.
3: Digendongi baik kok, nangkang Herdi, asik banget. Ngomong
7: lagi gelem sing gendong kok ya. Ngomong aja sing gelem, Mbak.
3: Ya, apa-apa. Iya, kepriweknya Mbak Darisa sehat.
7: Kalau digendong gak bisa-bisa masuk sih.
3: Oh, kayak gue. Naik telepon dewe kok gak bisa?
7: Enggak bisa. Sampai selesai aku gak bisa masuk.
3: Oh, susah banget. Iya. Anu duwe WA apa ora gue Mbak Darisa?
7: Ora.
3: Ora.

0: Des,
1: Iya.
0: Mbak Wati, Mbak Siti KTN. Terus Mbak Sabarnya buat Pak Anto, Mas Herman, Mas Kumbang Asmara, Pak Atin, Pak Dasrun. Terus buat spesial kok. Spesial yang Mas Herti, semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin. Oke.
2: Makasih ya Pak Inka ya.
1: Anggi siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah pada bergabung. Ini ada tepung kanji ya. Siapa sih ngarep gawe anu jajanan gawe tepung kanji ge. Mumpung ana lagune ya, dadi nyambi gawe apa sih jenenge? Donat dan ya, terus apa cemilan-cemilan lah pokoknya ngawa tepung kanji ya ge. Kalau bergoyang aja kelalen, mengko sing arep gabung maning uli maring 0281632336 apa nomor WA 0811254 0911.

0: Bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah yang tidak ditinggali. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya, entah lupa mematikan lampu yang berujung konslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Sebenarnya kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mematikan alat elektronik saat bepergian. Pasalnya, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensinya terjadinya kebakaran. Selanjutnya adalah tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. Agar lebih aman dalam menggunakan lilin, sebaiknya tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Tips mencegah kebakaran selanjutnya adalah menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin, karena api dengan cepat menyambar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Tips selanjutnya adalah memeriksa kabel listrik secara berkala. Meski terlihat baik-baik saja, proses pengecekan perlu dilakukan. Pasalnya, bisa saja kabel yang tersembunyi rusak akibat digigit tikus. Yang terakhir, jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala, terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Plesir yupak lah.
3: Plesir ngendi?
2: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahana ne akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil ngobong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
3: Wisata edukasi ne, ana ora kue.
2: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
4: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852-5862-5667.
5: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Ada salam-salam masuk ya dari Bapak Anto Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Inka. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut. Kirim lagu untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, Ibu Fitri, Kang Bardisun, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, terus Mama Wati, Mama Hanum, Mbak Sulastri, terus Mas Herman, Mbak Darisa, Butuh Tidik Kali Salak, Mbak Sintia, Teteh Putri, Ibu Muningah, Mama Reni di Cilacap, Kang Radun, Pak Sukirno, Mr. Balo, Pak Rusdianto, tentunya untuk Mbak Inka. Lagunya dari Mirnawati. Hari ini Mirnawati nggak ada ini, Pak Anto mungkin mau lagu yang lain begitu ya. Semoga RRI tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas Mbak Inka, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Terima kasih sudah bergabung Pak Anto. Oke, kita bacakan lagi yang masuk ke WA ya. Ada Pak Darto nih di Sokaraja. Kirim-kirim salam untuk teman-teman yang masih bekerja di hari Minggu. Walaupun Minggu tetap kerja, gak apa-apa. Yang penting tetap semangat. Harus dong. Kalau badan capek, istirahat sebentar, terus lanjut lagi. Dan Pro Dangdut jangan sampai kelewatan. Mantap. Terima kasih Pak Darto sudah setia dengan Pro Dangdut ya. Ada lagi dari siapa nih, dari Ibu Rina ya. Selamat siang, semoga semuanya sehat, rezekinya lancar, dan jangan lupa istirahat sebelum besok kembali beraktivitas. Salam-salam buat semuanya. Oke, terima kasih Ibu Rina sudah bergabung. Oke ya, nanti yang mau bergabung boleh monggo silahkan ya ke 0281632336 atau ke nomor WA di 08112540911. Ini saya hadirkan cincin kepalsuan dulu ya untuk Anda semuanya. Semoga gak ada yang mengalami dapat cincin palsu ya. Maunya kan cincin emas gitu ya, yang asli-asli aja.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Selaras, semarak Festival Ekonomi Syariah Ekskarsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan, bedah buku, tablik akbar, senandung solawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.
4: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Ini mungkin masih ada yang ingin bergabung di segmen Pro Dangdut, boleh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Le Kerian Deneng.
2: Marahna Kerian tadi dusing telepon. Singang.
1: Apa iyalah
2: bolak balik kau tangkal tangkal
1: melasi teman Kang Dasrun wis madem urung
2: aku kia tes mangan rujak
1: enak
2: rujak buket pisang kubi anu keluban aja anu keluban tahu kupat bareng aja kue banyune si pirang-pirang lagi gitu sogi sega.
1: Loh, kepriwe dene mame ora ngawas sega sisan.
2: Ya anu ujarku wong kayang nang dhuwur emang dan garing bareng slotang isor kok telas. Malah ngecumpah.
1: Lumayan ya. Terus ngawas sega tok. Karo kerupuk apa ora?
2: Ya kue wis buket nang bumbune sih.
1: Iya ya, sega tok bae wis enak. Iya.
2: Pedes saya orang umum.
1: Marem pisan.
2: Kayaknya sih bakul rujaknya jenggoli nyiwit jenro. Kayaknya kok.
1: Bakul rujaknya galak gue berarti.
2: Gak. Kayaknya. Kayaknya seorang kecuman lagu. Kaya.
1: Lagunya apa apa keng. Gak terakhiran. Ana bikin candu. Ucul. Pergi saja. Terus mencintai tak dicintai. Derita cinta.
2: Banyu cinta itu tidak dicinta. Jadi orang temenan. Wong yang seneng wong pasar pake. Ditolak mentah-mentah pakan kok.
1: Ya wis gue bae ya lagunya ya.
2: Masih ini suara debat. Diri ya.
1: Oh iya. Ya,
2: salah nyong. Nunggu siapa ngomong pasar pake.
1: Iya siapa gue lah ya. Ngolet liana ya kena.
2: Iya no. Ya. Ini udah kenalan anyar maning dia. Apa ibu Tuti apa mbak Tuti kena Cilacap.
1: Nang Cilacap atuh teman oleh kenalan.
2: Aduh, sini kali salah ya nah gue.
1: Iya.
2: Gue buta di Sohirin. Tangannya almarhum mana.
1: Ake ya sing jenenge bu. Siapa bu Tuti apa bu Tati?
2: Tuti ya ayo kayaknya cakar terak. Ya iya. Wong nyong yang dia kenalan nang kawasan Peguyangan ya. Anak mana putarannya Pak Karyono mbak, payarannya butuh.
1: Iya. Oke.
2: Mendeng lah, ya pokoknya sing penting sehat.
1: Amin. Ya moga-moga singgih seterusnya dan selamanya ya.
2: Ya moga-moga ya.
1: Kirim salam gue sapa Kang Dasrun.
2: Wongnya nggak kerungu ya, mesem ya terserah, mesepi seporasi yang ngono.
1: Iya. Rapa apa ya?
2: Ini yang salamnya gue bumbu nina, ibu nih loro-loro nek angkat tim karo oma. Terus ke sini kawasan Sumbang gue Burusti karo Mama Ida sini Kutasari, Ida sini Mangunjaya, Mama Ida sini kawasan Lembah Serayu, Garisah, Ipin Muniarsih, Mister Balo, Mister Genjot. Karo Pak Pamin, gue mau lagi monitor. Pakai jeneng kawasan Lumbir. Ya, kayaknya cukup semenai sedulur. Anu waktunya ya wis garis semenai.
1: Iya, siap.
2: Iya, ya anu pangampurannya ya lur. Nyongar ngomong sokan janji keprot ya gue. Orang depe sing ngomongi siapa, sing ngomongi bombong apa ora karp-karp lah. Ya, yes, nggak usah kabehane ya, Mbak Inka.
1: Oke, siap.
2: Yang ngomong basu Banyumasan gue, sekabehane, sekabehane, tayang sejen lah.
1: Apa sejen?
2: Ya sejen sekabehane, karo sekabehane gitu.
1: Oh, iya, Iko ya.
2: Yes, matur nuwun ya, Bu Sayu.
1: Angge.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kek. Ngapurane waktunya wis enteng ya nyong pamit matur kesuwun sing wis pada gabung. Esuk-esuk gabung maning lah ya. Pokoknya Pro Dangdut selalu setia anak nang awan-awan lah. Omgo menemani awane sing mungkin lagi sedih, ya, ya lagi galau, lagi seneng, ya pokoknya selalu anak pro dangdut ya, jam 13.30 nganti jam 3 sore. Yang pamitan ya mengko anak Kiki Singanjani nang Purwokerto sore. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dari studio program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto. Pukul 15.06 waktu Indonesia bagian Barat akan dikumandangkan Adzan Asar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto. Kali ini bareng saya, Undang Rizky. Ini melanjutkan keseruan tadi ya, bersama dengan Inka Mutiara di sepanjang Purwokerto siang ini mendengar. Dan tentunya dari pukul 15.00 sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saya akan membersamai Anda semuanya di sepanjang Purwokerto sore ini akan menghadirkan berbagai macam informasi menarik mendengar ya. Seperti informasi yang berikut ini mendengar, Dieng ini ditetapkan menjadi destinasi pertama di Indonesia yang mengusung konsep Geographical Indication Tourism atau wisata berbasis indikasi geografis. Di mana kawasan dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara ini memiliki 3 produk unggulan bersertifikat resmi mendengar. 3 produk tersebut ini meliputi ada kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara, kemudian ada Carica Dieng, serta tanaman obat Purwaceng ya. Kemudian penyerahan sertifikat indikasi geografis kopi lokal dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran merek kolektif kawasan gitu ya pendengar ya. Dimana pengembangan konsep pariwisata berkelas internasional ini tentunya melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta pemerintah Kabupaten Banjarnegara ini pendengar. Penyelenggaraan program ini dirancang ya guna untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus ya tentunya mendongkrak gitu ya perekonomian masyarakat lokal di sana gitu ya pendengar. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI Kemenkum Irma Mariana ini memaparkan rencana promosi komoditas ke global nih pendengar. Dirinya mengungkapkan proses pemilihan kawasan Dieng yang kemudian akhirnya ini menggeser beberapa daftar target lokal pilot project lainnya nih pendengar. Ya, tentunya ini menjadi satu kebanggaan tersendiri gitu ya bagi masyarakat Dieng dan sekitarnya ya. Dimana komunikasi aktif bersama para pelaku ekonomi kreatif lokal ini tentunya juga melandasi keputusan penetapan kawasan wisata kekayaan intelektual ini gitu ya pendengar. Jadi ini luar biasa. Kemarin juga di ada ya Dieng Culture Festival ini, mungkin barangkali ada pendengar yang hadir juga, ada nonton Bang Rahim. Cocok banget dengan suasana dinginnya Dieng, kemudian dipadukan dengan suara lembutnya Bang Rahim ini, wah, joss-joss gitu ya pendengar.

0: Hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Dengar Bro Satu dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi berikutnya. Pendengar, belum 24 jam setelah karhutla di kawasan hutan Lowo Ijo Desa Langkap, Kecamatan Kertanegara dan Desa Keramat, Kecamatan Karangmoncol dipadamkan, kebakaran kembali mencuat di Kabupaten Purbalingga. Kali ini kebakaran hutan dan lahan terjadi di lahan wilayah Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar, Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 siang kemarin. Pendengar, kebakaran di Ponjen dilaporkan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan lahan sekitar 1 hektar. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat oleh tim gabungan. Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga, Revon, ini melalui Sekretaris BPBD Purbalingga, ini mengatakan api telah berhasil dipadamkan seluruhnya, namun petugas ini masih melakukan pemantauan karena kondisi lahan kering dan rawan kembali terbakar nih pendengar. Menurutnya kebakaran diduga dipicu oleh kondisi rerumputan dan dahan yang sangat kering di sana pendengar. Teriknya matahari di lokasi ini juga diduga turut memicu terjadinya kebakaran. Sebelumnya karhutla terjadi di hutan Lowo Ijo Desa Langkap hari Jumat tanggal 28 Agustus sekitar pukul 18.30 sore. Api kemudian menjalar menuju kawasan hutan wilayah Siregol Desa Keramat sebelum akhirnya dinyatakan padam pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus pukul 7.11 waktu Indonesia Barat. Karhutla tersebut membakar vegetasi ranting semak belukar, sebagian tanaman geladah garapan warga, serta sekitar 3 hektar area hutan Banyumas Timur, wilayah Picung. Ini juga menjadi sasaran si jago merah pada karhutla di wilayah Purbalingga.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Ada lagu dari Mario Giklo dengan Semata Karenamu, pendengar. Ini jujur ya, Semata Karenamu ini merupakan salah satu my favorite lagu gitu ya, pendengar ya. Dulu tuh ceritanya saya pernah hidup di Solo gitu. Selama kurang lebih ya setengah tahunan lebih ya. Itu ya gak cepet banget, gak lama banget gitu ya, pendengar. Kemudian ini kalau misalkan weekend itu hampir bisa dipastikan saya nih liburannya ke Jogja. Naiknya nih naik, dulu tuh ada kereta tuh namanya Pramex gitu ya, Prambanan Express, yang menghubungkan Solo dan Jogja melewati Klaten gitu ya, pendengar. Cuman sekarang ini Pramexnya kayaknya udah ditukar sama KRL. Jadi selama perjalanan baik itu dari Solo ke Jogja atau mungkin pulangnya dari Jogja ke Solo ini, dengerin lagu Mario Giklo dengan Semata Karenamu, pendengar. Gak tahu kenapa ya, vibesnya ini ya nyatu aja sama vibes kotanya gitu ya, pendengar ya. Yaudah kita lupakan dulu aja. Tapi ini pendengar, ada satu berita menarik yang saya rasa ini berita menjadi satu ya bad news, merupakan satu apa ya berita yang kemudian sebenarnya tidak diharapkan gitu ya, pendengar ya, terkait dengan mandeknya Trans Banyumas nih, pendengar. Layanan Trans Banyumas ini berhenti sementara ya, sementara di garis bawahnya, pendengar, setelah pemerintah pusat ini menghentikan subsidi operasionalnya. Bahkan nih pendengar, layanan bus rapid transit atau BRT ini tetap mandek, padahal sebelumnya pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan mereka ini telah mengalokasikan anggaran untuk operasional Trans Banyumas. Di mana ini pendengar, saat kabar pemerintah ini menghentikan subsidi untuk Trans Banyumas beredar, Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono ini menegaskan komitmennya terkait dengan layanan transportasi umum ini. Beliau juga kayaknya saya juga pernah lihat videonya gitu ya, pada saat momen 17-an kemarin ada satu video yang kemudian menanyakan hal tersebut ke Bupati gitu ya, ini gimana gitu ya, kata Bupati ini ya intinya ini ya gak akan mandek gitu ya, Pemkab ini akan mengusahakan semaksimal mungkin gitu ya, pendengar ya. Nah ini menurut Sadewo, pendengar, keberlanjutan Trans Banyumas ini menjadi prioritas karena layanan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan transportasi masyarakat. Setuju gitu ya Pak Dewo. Ini semoga sesegera mungkin gitu ya, karena rasanya satu asing banget gitu ya, pendengar, ketika jujur saya ini merupakan ya cukup sering gitu ya, bisa dibilang sangat sering menggunakan Trans Banyumas untuk mobilitas, entah itu ke kantor atau mungkin ke tempat wisata. Pernah saya ngajak satu keluarga, satu rumah gitu ya, ke Balai Kambang ini ya dengan menggunakan Trans Banyumas ini gitu ya, pendengar ya. Kemudian Bupati juga menyebut kebutuhan anggaran untuk menjaga operasional Trans Banyumas hingga akhir 2026 ini mendekati angka 14 miliar rupiah. Keputusan menggunakan APBD diambil setelah Pemkab Banyumas gagal melobi Kementerian Perhubungan agar terus mendukung anggaran untuk Trans Banyumas ini, mendengar. Pemkab kemudian melakukan efisiensi untuk mempertahankan program layanan masyarakat ini. Satu di antara pos efisiensi adalah anggaran perjalanan dinas ASN ini, pendengar ya. Dan semoga nanti segera ada kabar baik gitu ya, secepatnya gitu ya, pendengar. Ya kalaupun nanti harus ada tuh ya, di postingan media sosial ada yang kemudian banyak yang komen, gak apa-apa deh dinaikin harganya gitu ya, atau mungkin ada yang usul juga coba pembayarannya bisa di cash gitu ya, udah kayak Trans Jateng gitu ya. Pokoknya banyak nanti akan dievaluasi sama pihak terkait. Doa terbaik aja untuk Trans Banyumas ya, semoga segera ada jalan terbaik, bisa beroperasi lagi gitu ya, pendengar. Karena jujur saya merupakan salah satu pengguna gitu ya, moda transportasi, salah satunya Trans Banyumas ini, yang mengaku TB ini ya, Trans Banyumas ini sangat-sangat membantu gitu ya untuk mobilitas masyarakat sehari-hari.

0: cerita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara soal perubahan desil secara drastis di wilayahnya. Kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman selama musim kemarau di Kabupaten Brebes. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara soal perubahan desil secara drastis yang dialami warga Yogyakarta. Sri Sultan meminta perubahan data tersebut tetap membuka ruang dialog dan pencermatan. Berikut disampaikan Wulan Anita.
1: Ya, ada kasus dia miskin nomor 2, tahu-tahu jadi nomor 6. Lompatannya kan jadi.
2: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyoroti perubahan desil masyarakat yang dinilai dapat berdampak pada akses warga terhadap berbagai bantuan dan kemudahan layanan pemerintah. Sri Sultan meminta perubahan data tersebut tetap membuka ruang dialog dan pencermatan agar warga yang masih berada dalam kondisi sulit tidak serta-merta kehilangan fasilitas yang sebelumnya diterima. Sri Sultan menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Bangsal Kepatihan Kompleks Kepatihan Yogyakarta Jumat siang. Menurutnya, persoalan perubahan desil sebelumnya juga telah dibahas Sekda DIY bersama dengan BPS untuk dilakukan identifikasi kembali.
1: Harapan saya, karena belum masuk dalam kategori, ya, bisa dipertimbangkan kembali untuk kita dialogkan. Nomor 2 menjadi nomor 6 itu kan dia miskin sekali, tahu-tahu lepas jadi nomor 6, ya kan, berarti sudah tidak dapat fasilitas bantuan, sehingga dia kalau punya anak atau cucu yang mau sekolah tidak dapat keringanan pembayaran bayar sekolah. Berarti di situ masalah baru, kan gitu, karena tidak dapat fasilitas dari pemerintah lagi.
2: Sri Sultan menilai kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan baru bagi keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan dukungan.
1: Dimanapun biasa itu terjadi, tapi kan harus ada jalan keluar yang bisa kita sepakati. Sehingga tetap kita bisa menolong, kita bisa menempatkan pada posisi yang
2: Karena itu Sri Sultan berharap perubahan data tersebut tidak berhenti pada penetapan kategori, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi real di masyarakat. Menurutnya perlu ada ruang untuk mendialogkan persoalan tersebut sehingga pemerintah tetap dapat memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
0: Perubahan data desil pada triwulan 3 2026 berdampak pada sebagian penerima bantuan sosial di Kota Surakarta. Warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui kelurahan masing-masing.
3: Yang 2026 tetap sampai April kalau tidak salah.
4: Perubahan data desil pada pembaruan triwulan 3 2026 berdampak pada status sebagian penerima bantuan sosial di Kota Surakarta. Sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan, kini mengalami perubahan desil maupun penghentian bantuan. Salah seorang warga Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Arsanto, mengatakan, ia sebelumnya menerima program Keluarga Harapan atau PKH sejak 2006 hingga 2025. Memasuki tahun 2026, bantuan uang tunai yang biasa diterimanya berhenti dan ia hanya menerima bantuan pangan.
3: Tahun sebelum-sebelumnya saya dapat PKH dari tahun 2006 sampai 2025. Terus akhir 2025 saya dapat bantuan uang sama beras. Yang 2026 tetap sampai April kalau tidak salah. April baru dapat beras tok, tapi uangnya tidak ada.
4: Arsanto mengaku telah diminta melakukan pembaruan data melalui kelurahan. Namun, setelah lebih dari 3 bulan, bantuan uang tunai PKH belum kembali diterimanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsu Tri Wahyudin, mengatakan, pembaruan data desil triwulan 3 bersumber dari pengolahan data Badan Pusat Statistik dengan adanya intervensi data dari BKKBN. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian warga mengalami kenaikan maupun penurunan desil.
5: Untuk triwulan 3 itu sumber pembaruan datanya itu ada intervensi data dari BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga berencana nasional. Jadi memang ada beberapa lonjakan-lonjakan desil masyarakat ya. Ada yang tadinya desil 2, desil 1, ada yang kemudian naik ke desil 5 dan seterusnya.
4: Samsu menambahkan, perubahan data juga berkaitan dengan pemutakhiran dan konektivitas data antar instansi. Aktivitas yang tercatat dalam sistem dapat memengaruhi status penerima bantuan, termasuk penghentian bansos bagi penerima yang terindikasi terhubung dengan aktivitas judi online. Masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui kelurahan dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Data kemudian diperbarui melalui aplikasi sebelum dilakukan pemeriksaan kondisi lapangan atau ground check apabila diperlukan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pembangunan fisik di Sekolah Rakyat Cilacap direncanakan siap memulai pembelajaran pada tanggal 31 Agustus 2026. Program pemerintah pusat ini diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga kurang mampu sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan.
6: Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 96% dan dijadwalkan mulai melaksanakan pembelajaran pada Senin 31 Agustus. Penjabat Sekda Cilacap Anissa Fabriana mengatakan sarana-prasarana dan sejumlah fasilitas untuk aktivitas belajar siswa telah siap digunakan. Sama halnya dengan kesiapan peserta didik, kepala sekolah hingga tenaga didik di sekolah rakyat juga telah siap. Meskipun di jenjang sekolah dasar, jumlah siswa yang direkrut belum memenuhi kuota satu kelas. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA, masing-masing ada 4 kelas dengan kapasitas setiap kelas sebanyak 30 siswa.
7: Terutama untuk hal-hal yang memang akan langsung digunakan untuk aktivitas anak-anak didik, siswa-siswi sekolah rakyat sudah terselesaikan semuanya. Dan dari seluruh kebutuhan atau rekrutmen yang dipersilakan, kita sudah terpenuhi semua, 4 kelas untuk SLTA atau SMA, 4 kelas untuk SMP, dan 1 kelas untuk SD.
6: Anissa menambahkan jika pembelajaran perdana di Sekolah Rakyat Cilacap pada Senin nanti rencananya akan diikuti melalui sambungan Zoom bersama Presiden, serta dihadiri Wakil Menteri Sosial di lokasi Sekolah Rakyat Majenang. Seperti diketahui jika Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Selain mendapatkan pendidikan, para siswa juga memperoleh berbagai fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Diharapkan sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia. Pemkab juga berharap adanya sekolah rakyat di Majenang ini mampu memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman selama musim kemarau di Kabupaten Brebes. Hingga akhir Agustus, BPBD Brebes mencatat 12 titik kebakaran dengan total luasan mencapai sekitar 13 hektar.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes mencatat sedikitnya 12 titik kebakaran lahan selama musim kemarau 2026. Kebakaran tersebut melanda area dengan total luasan sekitar 13 hektar hingga akhir Agustus ini. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan luasan lahan yang terbakar di setiap lokasi bervariasi, mulai di bawah 1 hektar hingga yang terbesar sekitar 2 hektar.
9: Kalau terkait dengan kebakaran lahan dan hutan, itu kita mencatat jadi sekitar 12 titik mas, sampai di 12 titik dengan kisaran total luasan kurang lebih di 13 hektar lah, bervariasi ya, ada yang hanya 1 hektar, ada di bawahnya gitu, paling besar ya sekitar 2 hektar lah gitu.
8: Menurutnya sebagian besar kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat, termasuk persawahan dan lahan yang ditumbuhi ilalang. Sementara kebakaran di kawasan hutan tercatat sekitar 4 kejadian. Rismanto menyebut kebakaran di lahan masyarakat salah satunya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga api merambat ke area sekitarnya. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Api yang berasal dari aktivitas rumah tangga maupun pembersihan lahan dapat dengan mudah meluas ketika kondisi lingkungan kering. Damara Sakti melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Wonogiri telah melakukan pemetaan daerah yang berisiko mengalami kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau. Pemda juga telah menganggarkan sekitar 300 juta rupiah untuk distribusi air bersih.
10: di Kabupaten Wonogiri akan dibentuk Kecamatan Tangguh Bencana.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Wonogiri mulai memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran lahan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang. Kesiapsiagaan dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor hingga tingkat relawan desa. Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri Fuad Wahyu Pratama kepada RRI mengatakan terdapat beberapa potensi bencana yang perlu diwaspadai selama musim kemarau. Selain kebakaran, kekurangan air bersih juga menjadi fokus utama. BPBD mulai memetakan titik-titik yang berpotensi terdampak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Fuad menjelaskan kesiapsiagaan dilakukan dengan mengoptimalkan relawan serta membentuk kecamatan tangguh bencana. Sinergi antar unsur diharapkan mampu mempercepat penanganan jika terjadi bencana.
10: Berkoordinasi, kita mensiapsiagakan semua potensi yang kita miliki termasuk relawan forum pengurangan risiko bencana kabupaten, termasuk juga nanti akan kita di Kabupaten Wonogiri akan dibentuk Kecamatan Tangguh Bencana.
11: Fuad juga menyebutkan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan kekeringan. Meski jaringan air bersih mulai menjangkau sejumlah wilayah, BPBD tetap mengantisipasi kemungkinan kemarau lebih panjang.
10: Ini Pak Bupati kemarin juga menyiapkan anggaran untuk memberi air bersih bagi warga masyarakat yang terdampak dari APBD penetapan ini kurang lebih 300 juta rupiah.
11: Fuad menambahkan wilayah dengan kerawanan tertinggi saat ini berada di Kecamatan Giri Tontro, disusul beberapa titik di Eromoko dan Giri Woyo. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: MWCNU Margoyoso menyalurkan bantuan air bersih ke 7 desa menyasar wilayah Kecamatan Gabus, Kayen, dan Jaken yang mengalami krisis air.
12: MWCNU Margoyoso menyalurkan bantuan air bersih ke 7 desa terdampak kekeringan panjang. Bantuan tersebut menyasar warga Pati Selatan yang mengalami krisis air bersih akut. Penyaluran bantuan berawal dari usulan PCNU Pati setelah menerima masukan dari MWCNU setempat. Pengurus MWCNU Margoyoso lalu menggalang donasi dari warga, Banom, dan lembaga NU. Wakil Ketua Tanfidziah MWCNU Margoyoso Kabupaten Pati Adip Lutfi SAG menjelaskan wilayah penyaluran mencakup 7 desa tersebar di 3 kecamatan terdampak kekeringan parah.
13: Wilayah yang kita alokan, kecamatan itu terus

0: Gimana caranya air hijau ini untuk berubah menjadi air bersih?
1: Wah,
0: perasaan sangat senang sekali dan sangat-sangat terbantu. Dan program ini diharapkan rutin untuk menyeluruh kepada masyarakat semuanya.
2: Warga berharap pemerintah daerah turut mengambil peran mengatasi kekeringan ekstrim tersebut. Pengurus MWCNU Margoyoso berharap langkah ini menggugah lembaga dan masyarakat lain ikut berpartisipasi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belasan tim futsal pelajar SMP dan SMA mengikuti kejuaraan futsal Kejari Cup 2026 yang digelar di Gor Kendal Sport Center.
4: Menghimpun bakat-bakat anak-anak sekolah, karena peserta yang kita lombakan ini SMP dan SMA.
5: Belasan tim futsal pelajar SMP dan SMA mengikuti kejuaraan futsal Kejari Cup 2026 yang digelar di Gor Kendal Sport Center mulai Jumat hingga Minggu ini. Kejuaraan dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Salomina Meike Saliyama, bersama Kepala Disporapar dan Ketua KONI Kendal. Kejuaraan futsal memperebutkan Piala Kejari Kendal ini diikuti 16 tim futsal pelajar SMA dan 8 tim futsal pelajar SMP. Pada kejuaraan ini juga dipilih tim supporter terbaik untuk mendapatkan hadiah. Kejari Kendal, Salomina mengatakan kejuaraan ini digelar untuk menghimpun bakat anak-anak sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk melahirkan bibit-bibit pemain futsal dari kalangan pelajar, sekaligus agar kegiatan belajar di luar sekolah diisi dengan kegiatan yang positif.
4: Harapannya dari Kendal ini muncul bibit-bibit dari usia sekolah. Dan yang paling utama, karena kita juga melihat kondisi Kendal yang kegiatan anak-anak di malam hari lebih banyak, bisa menekan supaya kegiatan-kegiatan itu tidak terjadi lagi.
5: Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kendal, Ahmad Irham Khalid, mengatakan kegiatan ini membawa dampak yang positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Pasalnya, dengan adanya kejuaraan ini bisa memberikan kesempatan kepada atlet-atlet muda di Kabupaten Kendal untuk menunjukkan kebolehannya.
6: Dari cabang olahraga futsal khususnya itu bisa ikut memantau teman anak-anak yang ikut bertanding atau misalnya ada yang potensial bisa direkrut untuk masuk ke dalam tim futsal kabupaten.
5: Melalui kejuaraan futsal antar pelajar ini akan lahir atlet-atlet futsal yang potensial dari kalangan pelajar. Selain itu akan meningkatkan gairah para pelajar untuk bersama-sama memajukan olahraga khususnya futsal di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faisrozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 20 tim dari berbagai wilayah se-Indonesia ambil bagian dalam ajang Arung Progo Festival 2026 di Gerbang Samudra Raksa Kabupaten Kulon Progo. Dalam festival itu mempertandingkan dua cabang yakni kayak dan rafting. Laporan selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: APF 2026 ini kita yang keempat, jadi udah punya pengalaman lumayan lah ya. Tingkat Asia Pasifik sudah, nasional sudah dua kali, yang awal regional yang pertama.
8: Sebanyak 20 tim dari berbagai wilayah di Kulon Progo berlaga dalam Arung Progo Festival 2026. Acara ini digelar di Gerbang Samudra Raksa Kulon Progo hingga hari Minggu. Ketua Faji DIY Agus Langeng Pasuki menjelaskan, Arung Progo Festival pada tahun ini mempertandingkan jenis kayak dan rafting dan berlangsung selama 3 hari. Pelaksanaan ajang ini mempertegas kesiapan Kulon Progo dalam memberikan fasilitas kejuaraan skala nasional. Rencananya pada tahun depan, Kulon Progo diajukan sebagai tuan rumah babak kualifikasi PON.
7: APF 4 kali ini kita sudah punya pengalaman, wahana sungainya memenuhi standar untuk lomba, baik tingkat nasional maupun bahkan internasional. Nanti kita tahun 2027 ingin mengusulkan menjadi tuan rumah BK PON. Nah, ini nanti yang hadir akan 27 provinsi kalau nanti disetujui besar Paji.
8: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya mendukung penuh ajang Arung Progo Festival 2026. Ajang ini dinilai menjadi sarana promosi daerah.
9: Maka dari itu dengan adanya ajang festival Arung Jeram Nasional hari ini,
1: Kami selaku pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengapresiasi dan mendukung atas terselenggaranya acara ini yang tentunya kami bangga. Kami merasa memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa.
8: Ambar mengajak seluruh pihak mendukung

0: pancaran Arung Proko Festival tersebut.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini pukul 16.22 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bersama menyimak info pantauan arus lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya langsung dari rumah TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Mas Aziz Maulana. Selamat sore Mas Aziz, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang terpantau ramai ya. Terutama untuk di perkotaan, saya sebenarnya harusnya melaporkan di perkotaan karena mungkin ini yang paling ramai untuk di perkotaan ya. Kayak Purwokerto emang lagi sibuk ya, dari tadi pagi emang udah ramai ya. Mungkin kalau pagi-pagi biasa ya, mungkin belum ramai lalu lintas, tapi yang sepeda, ada yang lari, ini tadi lumayan ramai untuk pagi-pagi. Dan siang tadi ada acara rolling sepeda motor, acara yang ada di GOR, acaranya ada event di GOR ada, sampai nanti malam pun ada konser juga ya, ada event di GOR lanjutan. Jadi mungkin lalu lintas di sekitar perkotaan-perkotaan ini bakal ramai ya, mungkin dari sekarang mungkin ya, ini udah mulai ramai, atau dari siang tadi emang udah ramai sih, tapi untuk keramaian nanti malam mungkin hari jam ini setengah lima ya, ini udah mulai agak ramai ya, mungkin akan sebutkan saya satu-satu. Yang pertama, simak alun-alun dulu ya, seperti biasa, alun-alun yang masuk ke arah jalan masjid ini lumayan ramai, sepeda motor, mobil pribadi, untuk padat ini tidak, macet ini juga tidak, lancar. Jadi memang mau ke alun-alun ya, melewati jalan masjid ini aman sekali untuk pada sore hari ini ya. Terus yang menuju Karasawangan juga sama, ini lancar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin ada sedikit kayak hambatan mungkin karena lagi beli oleh-oleh tok ya, karena cuma beli oleh-oleh lah, ini juga tidak berpengaruh ke lalu lintas. Jadi mungkin yang lagi di Purwokerto atau lagi berkunjung ke Purwokerto, ini biasanya kan memang beli oleh-oleh ya di Sawangan, ini mungkin banyak untuk pengunjung, jadi ada kendaraan yang parkir, tapi ini masih aman sih, masih lancar, tidak mengganggu lalu lintas sama sekali. Dari arah Sawangan, dari arah alun-alun ini lancar. Terus yang biasanya antrian sampai jembatan di underpass ini lancar, pada sore hari ini lancar. Ini sebenarnya hari Minggu ya, hari Minggu sebenarnya biasanya lebih ramai, atau mungkin nanti jam 5 ya, tidak tahu. Untuk jam 5 ini masih lancar banget untuk di pusat kota Purwokerto. Terus yang tadi saya sampaikan, di GOR, Simang GOR Satria atau Simang Aston ya, dari Kematangi Simang ini juga sama ramainya lah untuk sore hari ini. Ini mungkin memang banyak kendaraan ya yang dari arah GOR dan masuk ke arah GOR. Ini lumayan ramai, sepeda motor, mobil pribadi terutama. Tapi tidak ada kemacetan juga, ini tidak ada antrian. Mungkin belum ya, ini masih sore, masih sepi. Mungkin nanti malam jika mungkin tidak berkepentingan ya, atau emang tidak mau menonton event tersebut, atau emang sengaja makan di GOR, mending kalau udah siap, macet-macetan mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya hanya berlalu lintas atau hanya sekedar lewat, mungkin nanti malam bakal ramai banget ya. Biasanya kalau ada event di GOR, pasti jalan di GOR itu ramai banget untuk di sekitar GOR Satria. Mungkin kalau sekarang ini masih lancar sekali, jadi yang mau ke arah GOR Satria atau daerah GOR lah ya, Suharto, ini masih aman banget pada sore hari ini untuk yang mau berlalu lintas. Terus berikutnya ke Simpang Karangluas juga ini masih lancar, sebenarnya masih lancar, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus dari arah barat dan timur ini sama ramainya. Ini juga baru-baru terlihat ya, belum ramai. Untuk yang dari arah selatan dan utara ini juga masih lancar untuk di Karangluas. Tapi Aji Barang pun sama, ini lancar. Dari ketika kaki Simang ini lancar semuanya, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ada, bus ada, tapi juga masih lancar banget untuk di Aji Barang. Ini cuaca juga cerah ya, di kota maupun sampai Aji Barang ini cerah semua. Dan mungkin terakhir saya sampaikan di Patik Raja aja ya. Patik Raja ini juga, ya kalau Patik Raja emang ramai terus ya, tapi bukan ramai yang macet atau antrian panjang, ini bukan. Ya karena kondisi Simang juga steker ya, seperti steker, jadi ya kayak Simang 3 berdekatan, jadi ramenya kerasa banget, yang dari arah Kaliori, yang dari arah Tanjung, yang dari arah Kebasen, yang dari arah Rawalo, ini terlihat lebih ramai lah. Tapi ini sebenarnya masih lancar sih, kendaraan barang juga belum terlalu banyak, dan yang kendaraan pribadi ini juga lancar-lancar aja yang mau melewati simpang Patih Raja. Jadi mungkin yang dari kota ke arah Patih Raja atau dari arah Patih Raja sampai kota ini pada jam 4:30 ini ya, ini masih lancar banget untuk yang mau berlalu lintas. Mungkin itu aja ya untuk laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Aziz Maulana, luar biasa. Ini Purwokerto sibuk sekali, ini tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Terima kasih banyak Mas Aziz Maulana atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Aziz.
2: Sama-sama Mas, selamat sore.
1: Baik.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.
3: RRI dengan esensi buku. Cinta Brontosaurus adalah buku karya Raditya Dika yang diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini menjadi salah satu karya sukses dan populer yang dirilis oleh penulis dan komika terkenal Indonesia ini. Seperti karya-karya Raditya Dika lainnya, Cinta Brontosaurus menghadirkan kumpulan cerita humor yang berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Cinta Brontosaurus mengambil tema percintaan dan hubungan antar manusia. Raditya Dika menyajikan kisah-kisah cinta dengan sentuhan humor yang khas, menggambarkan berbagai aspek dan kompleksitas dalam dunia asmara. Buku ini tidak hanya mengupas kisah percintaan Raditya Dika sendiri, tapi juga mencakup observasinya terhadap hubungan manusia pada umumnya. Dalam setiap cerita, dia menggunakan humor untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang terkadang konyol, lucu, dan penuh keanehan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Cinta Brontosaurus tidak hanya berkisah tentang cinta romantis, tetapi juga menyelami berbagai bentuk hubungan, persahabatan, dan kehidupan sehari-hari. Raditya Dika dengan jujur menghadapi berbagai dilema, kebingungan, dan kekonyolan yang seringkali dialami oleh banyak orang dalam konteks cinta dan hubungan. Kesuksesan Cinta Brontosaurus. Buku ini menerima sambutan yang positif dari pembaca dan membantu memperkuat posisi Raditya Dika sebagai penulis humor yang dicintai di Indonesia. Gaya tulisannya yang lugas, kocak, dan jujur membuat banyak pembaca merasa terhibur dan bisa mengidentifikasi diri dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh Raditya Dika. Selain meraih kesuksesan dalam bentuk buku, Cinta Brontosaurus juga diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2013. Film ini melibatkan Raditya Dika sendiri dalam peran utama dan mengangkat beberapa kisah dari buku tersebut ke dalam layar lebar. Cinta Brontosaurus berhasil menunjukkan kemampuan Raditya Dika dalam menghadirkan humor melalui pengalaman pribadinya, khususnya dalam konteks cinta dan hubungan. Buku ini tetap menjadi salah satu karya terkenal penulis tersebut dan menghibur banyak pembaca dengan gaya penceritaannya yang khas. Demikian esensi buku Cinta Brontosaurus karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program kentongan Radio Republik Indonesia Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana, Yanuar Adi. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Adnan. Selamat sore Mas Adnan, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Baik, terima kasih Mas Rizky. Pendengar RRI dimanapun berada, izinkan saya Adnan Dendi, forecaster BMKG Cilacap untuk menyampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas yang berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada sore hari ini hingga esok pagi. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 26 derajat Celcius, di mana suhunya cenderung sedikit lebih dingin dibanding hari kemarin. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Jika ada perubahan cuaca yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali di laman media sosial kami maupun dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi Info BMKG yang juga tersedia di App Store dan bisa diunduh. Demikian Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Adnan atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Adnan.
2: Ya, terima kasih. Selamat sore.
1: Baik, sama-sama. Beralih ke informasi berikutnya, mendengar kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman selama musim kemarau di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hingga akhir Agustus, BPBD Brebes mencatat 12 titik kebakaran dengan total luasan mencapai sekitar 13 hektar. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes mencatat sedikitnya 12 titik kebakaran lahan selama musim kemarau 2026. Kebakaran tersebut melanda area dengan total luasan sekitar 13 hektar hingga akhir Agustus ini. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan luasan lahan yang terbakar di setiap lokasi bervariasi, mulai di bawah 1 hektar hingga yang terbesar sekitar 2 hektar.
4: Kalau terkait dengan kebakaran lahan dan hutan, itu kita mencatat ada di sekitar 12 titik Mas, sampai di 12 titik dengan kisaran total luasan kurang lebih di 13 hektar lah, bervariasi ya, ada yang hanya 1 hektar, ada di bawahnya gitu, paling besar ya sekitar 2 hektar lah gitu.
3: Menurutnya sebagian besar kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat, termasuk persawahan dan lahan yang ditumbuhi ilalang. Sementara kebakaran di kawasan hutan tercatat sekitar 4 kejadian. Rismanto menyebut kebakaran di lahan masyarakat salah satunya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga api merambat ke area sekitarnya. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Api yang berasal dari aktivitas rumah tangga maupun pembersihan lahan dapat dengan mudah meluas ketika kondisi lingkungan kering. Damara Sakti melaporkan.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pendengar Pro, satu informasi berikutnya, kebakaran lahan kering di sekitar jalur rel Cilacap Gumilir sempat mengganggu perjalanan kereta api dan KAI Daop 5 Purwokerto langsung menghentikan sementara perjalanan kereta api demi keselamatan bersama. Berikut Reni Tani yang melaporkan untuk Anda.
2: Kebakaran lahan kering di sekitar rel petak jalan Cilacap Gumilir pada Kamis sore sempat mengganggu perjalanan kereta api. KAI Daop 5 Purwokerto melakukan berhenti luar biasa atau BLB perjalanan kereta Sancaka Utara relasi Cilacap Surabaya Pasar Turi dan mencatat keterlambatan selama 11 menit. Perjalanan kereta sempat dihentikan karena kepulan asap yang berada di sekitar jalur rel membuat jarak pandang masinis berkurang. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto Muhammad Azad Habibuddin mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk memastikan jalur benar-benar aman sebelum kereta kembali melanjutkan perjalanan. Berkat penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap, api berhasil dipadamkan dan kondisi di sekitar rel kembali aman.
3: Langkah penghentian sementara perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api. KAI 25 juga mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap yang telah merespons dengan cepat dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar tersebut. Kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak membakar apapun di sekitar jalur rel, terutama saat kondisi kering seperti sekarang. Jika melihat api, asap, atau potensi gangguan lainnya, segera laporkan kepada petugas KAI agar dapat ditangani sedini mungkin.
2: Menurutnya, kebakaran lahan di sekitar rel bukan hanya berpotensi mengganggu jadwal perjalanan, tetapi juga dapat mengancam keselamatan kereta api. Karena asap tebal dapat mengurangi jarak pandang masinis, sementara panas api berpotensi merusak berbagai fasilitas perkeretaapian, seperti perangkat persinyalan, kabel komunikasi, hingga instalasi pendukung lain. Pihaknya juga terus meningkatkan patroli di sejumlah titik yang rawan kebakaran, serta sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak membakar jerami, sampah maupun semak kering di sekitar jalur rel. KAI juga mengingatkan masyarakat bahwa aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Baik, pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri. Kali ini salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peninggalan Pro 1 Cek Fakta kembali hadir memberikan fakta terbaik sore hari ini untuk Anda. Demi MBG, ratusan BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026. Ini merupakan satu berita hoax gitu ya pemirsa. Pendengar, di mana ada akun Facebook bernama Santrina Gusbaha pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dia mengunggah sebuah video dengan narasi heboh Prabowo gitu ya. 800 BUMN akan ditutup di akhir tahun 2026 demi MBG, tanda tanya gitu ya. Karena banyak MBG BUMN yang menjadi sarang atau mungkin sumber korupsi sehingga dialihkan dananya untuk program MBG nih pendengar gitu ya. Kemudian netizen ini mencuat gitu ya. Dia tulisannya kayak gitu narasinya pendengar. Mending dananya untuk perbaikan sekolah atau fasilitas kesehatan gratis. Kok ditutup buat bagi-bagi makanan gitu ya. Dimana hingga minggu tanggal 30 Agustus 2026 unggahan tersebut telah mendapatkan like 260-an. Kemudian 120-an komentar. Serta di repost sebanyak belasan kali mendengar. Tim pemeriksa fakta Mavindo turun baik hoax ini memasukkan kata kunci BUMN ditutup demi MBG ke Google gitu ya pendengar. Hasilnya tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian turun baik hoax ini kemudian memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk program MBG ke Google juga pendengar. Penelusuran ini mengarah ke pemberitaan sebuah kanal cnbcindonesia.com yang tayang Juni 2026. Isinya ini menjelaskan Presiden Prabowo Subianto ini memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi di mendengar. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara gitu ya, yang selama ini tentunya digunakan untuk membiayai gaji kemudian fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden juga menegaskan pendengar penutupan beberapa BUMN di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Kesimpulannya pendengar, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim penutupan 800 BUMN yang merugi dilakukan untuk efisiensi dan penghematan anggaran. Ini bukan dialokasikan untuk program MBG gitu ya. Jadi unggahan berisikan klaim demi MBG ratusan BUMN akan ditutup ini merupakan konten yang menyesatkan dan perlu diwaspadai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4

dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah bintang radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Peringat Pro 1 ada informasi menarik lainnya, di mana pemerintah ya dalam hal ini adalah Komdigi resmi mengeluarkan aturan baru yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan ketika masa aktif paket ini berakhir nih pendengar ya. Di mana aturan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus kemarin nih. Dimana selain melarang sisa kuota yang dihanguskan secara sepihak, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital RI ini juga melarang operator mengenakan biaya tambahan kepada para pelanggannya ya untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut ya pendengar. Menteri Komdigi Mutia Hafid ini juga menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibeli ini merupakan hak sepenuhnya ya milik konsumen gitu ya pelanggannya ya. Kemudian pendengar, surat edaran tersebut gitu ya, ini merupakan tindak lanjut atas putusan MK tertanggal 23 Juli 2026. Menurut Mutia, Kemkomdigi ini masih menerima banyak aduan masyarakat yang kemudian menyebut operator belum sepenuhnya mematuhi putusan MK terkait perlindungan sisa kuota internet. Di mana ini juga ada yang kemudian ini ya disediakan ya, Kemkomdigi ini mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan ini menentukan mekanisme sesuai dengan kebutuhan. Adapun bentuk perlindungan sisa kuota ini dapat berupa ada akumulasi kuota ya, ada rollover, kemudian tanpa akumulasi kuota. Ada juga perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana atau refund. Kemudian ada juga mekanisme perlindungan lainnya yang tidak merugikan pelanggan nih pendengar ya. Dengan demikian tentunya mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota ini bisa berbeda-beda tergantung pilihan layanan yang tersedia dan dipilih oleh pelanggan gitu ya pendengar ya. Menteri Komdigi ini juga mengatakan kebijakan tersebut sekaligus mengubah pendekatan dalam penyediaan layanan telekomunikasi. Pelanggan ini harus diberikan kesempatan memilih layanan ya yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunanya. Alih-alih pilihan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh operator gitu ya pendengar ya. Jadi ketika kita beli total kuota 100 giga dalam waktu 1 bulan, ini pun 1 bulan itu masih 28 ya. Padahal kan kayak Agustus ini pun sampai tanggal 31 gitu ya. Jadi setelah aturan ini nanti ditaati gitu ya, 100 giga dalam sebulan, ini mungkin Agustus sudah kelar, udah ke September ya, ternyata baru kepake 70 giga. Ya, masih ada sisa 30 giga. Ini berarti ada beberapa pilihan yang bisa dipilih gitu ya, untuk kemudian bisa tetap dimanfaatkan kuota yang sudah pelanggan beli di awal bulan.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir membersamai Anda sore hari ini. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto mendorong pembangunan zona kris untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di Banyumas Raya. Berikut laporan bersama Fahriansyah untuk Anda.
4: Pengembangan zona kris menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperluas penggunaan transaksi pembayaran digital di wilayah Banyumas Raya. Melalui zona kris, BI bersama pemerintah daerah akan mengidentifikasi kawasan yang telah memenuhi kriteria untuk kemudian dikembangkan sebagai kawasan transaksi digital. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan kris, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. BI Kantor Perwakilan Purwokerto akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk perbankan serta komunitas, untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran atau IKSP Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Sudiono, mengatakan pengembangan zona kris akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan kantor pusat Bank Indonesia.
5: Zona kris nanti ini ada untuk kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan kantor pusat untuk kita memudahkan, kita menentukan mana sih yang sudah termasuk zona kris nanti perlu dikembangkan kembali. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, perbankan, dan semua komunitas untuk digitalisasi sistem bayaran di Banyumas Raya.
4: Selain pengembangan zona kris, BI juga mendorong perluasan penggunaan kris di pasar-pasar tradisional. Sosialisasi akan dilakukan bersama pemerintah daerah kepada para pedagang agar transaksi digital semakin mudah diterapkan. Pengembangan digitalisasi pembayaran tersebut akan menyasar wilayah Banyumas Raya, meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Kolaborasi lintas pihak diharapkan dapat memperluas ekosistem pembayaran digital sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Fahriansyah melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1.
6: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwakarta kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwakarta. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
0: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwakarta membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwakarta. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwakarta serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwakarta. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwakarta serta media sosial RRI Pro 1 Purwakarta dan RRI Pro 2 Purwakarta. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwakarta, RRI Pro 1 Purwakarta.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Dengan Pro Sabtu damai dengan dari wayang ya. Ini luar biasa masih membersamai kita di sepanjang Purwokerto sore ini mendengar. Luar biasa besok Senin lagi ya, gak kerasa di tanggal 31 Agustus 2026 mendengar. Ini rasa-rasanya tuh Agustus kayak lama banget gitu ya mendengar ya. Banyak yang kemudian ini mendefinisikan Agustus ini, ya Allah ini pengeluaran Agustus semoga bisa di-reimburse sama Allah gitu ya 99 kali. Jadi di Agustus ini kalau misalkan pengeluarannya mencapai 5 juta rupiah, wah ini bisa dihitung gitu ya di-reimburse-nya ini 99 kali. Amin saja gitu ya. Ini sebagai bentuk optimisme kita gitu ya pendengar, bahwasanya di bulan-bulan selanjutnya September, Oktober, November, Desember dan tahun-tahun selanjutnya ini kita selalu diberikan kemudahan dalam segala hal gitu ya, termasuk ya cari rezeki, cari duit gitu ya. Amin gitu ya pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada yang tentunya sangat-sangat bahagia. Dan tentunya pendengar, saya mau info nih ya, dalam rangka memperingati HUT RRI yang ke-81 sama ya, kayak kemerdekaan Republik Indonesia, yo sama. Karena juga ya, ininya sama gitu ya pendengar. Ada banyak acara pendengar yang bisa Anda ikuti ya, ada Jalan Sehat ya, ada Senam Bersama, ada Bintang Radio nih ya untuk Anda yang hobi nyanyi, yang bisa nyanyi, yang punya suara emas boleh ya. Ada Bakti Sosial, Bazar UMKM, Talkshow, Ebek Banyumasan, ada Mobile Fotografi ya. Pokoknya banyak banget pendengar. Jadi untuk Anda jangan sampai terlewat. Untuk Jalan Sehat ya, dilaksanakan di hari Minggu tanggal 6 September 2026 di pukul 6 ya. Tapi sebelum Anda mengikuti kegiatannya, Anda diwajibkan untuk bisa mendaftar terlebih dahulu karena nanti akan ada door prize yang menanti gitu ya. Jadi untuk informasi selanjutnya pendengar, Anda bisa mengunjungi Instagram kami di RRI_Purwokerto. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi dari mancanegara. Pendengar, mantan anggota Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional atau NPC ke-14 China, Jiang Chaoliang, ini resmi dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan selama 2 tahun. Vonis atas kasus suap yang dijatuhkan langsung oleh Pengadilan Rakyat Menengah Nanjing, Provinsi Jiangsu, Jumat tanggal 28 Agustus kemarin. Berdasarkan laporan People's Daily, Jiang terbukti menerima suap lebih dari 746 juta yuan. Angka tersebut setara dengan 111,01 juta US dollar atau sekitar 1,96 triliun rupiah ya. 1,96 triliun rupiah. Majelis hakim menetapkan hukuman mati terhadap Jiang akan otomatis diubah menjadi penjara seumur hidup setelah masa penangguhan selama 2 tahun berakhir. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di China. Jika selama 2 tahun masa penangguhan Jiang tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran yang disengaja, hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya otomatis diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Namun Jiang tidak akan memperoleh hak untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman maupun pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman penjara seumur hidup, nih pendengar. Adapun seluruh aset hasil kejahatan beserta keuntungan yang diperoleh Jiang kini telah disita dan akan diserahkan ke kas negara sepenuhnya. Sementara itu, nominal kerugian yang masih tersisa akan terus ditagih. Melansir dari Global Times, pada Minggu tanggal 30 Agustus, fakta persidangan mengungkap Jiang melancarkan aksinya selama kurun waktu 3 dekade, mulai dari 1995 hingga 2025. Ia terbukti menyalahgunakan jabatannya di sejumlah lembaga keuangan besar serta posisinya sebagai pejabat senior provinsi. Praktik korupsi tersebut, pendengar, diberikan dalam bentuk bantuan ilegal kepada berbagai perusahaan maupun individu. Bentuk intervensi yang dilakukan Jiang mencakup kemudahan operasional bisnis, persetujuan pinjaman dana, pemberian kontrak proyek, hingga memuluskan promosi jabatan aparatur, pendengar ya. Pengadilan ini menyatakan tindakan Jiang memenuhi unsur tindak pidana suap. Nilai gratifikasi yang diterima dinilai sangat fantastis dan telah menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap kepentingan negara maupun rakyat China, nih pendengar. Selain itu, pendengar, dirinya secara sukarela mengakui sebagian besar tindak pidana suap yang sebelumnya ini belum diketahui penyidik, melaporkan aktivitas kriminal besar yang dilakukan pihak lain dan kemudian berhasil diverifikasi serta menunjukkan penyesalan dan secara aktif mengembalikan aset hasil kejahatan selama dirinya menjabat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini ada informasi berikutnya ya. Dari BMKG nih, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memprediksi sejumlah wilayah Indonesia ini masih berpotensi hujan hari ini untuk hari Minggu tanggal 30 Agustus. Ya, di mana ini ada prediksi dari BMKG, pendengar. Menurut BMKG, secara umum curah hujan pada periode Agustus 3 hingga September 2 ini 2020 lebih diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah dari skor 0,150 mm per dasarian, pendengar. BMKG mengungkap curah hujan rendah masih mendominasi banyak wilayah Indonesia, terutama Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan, dan Sulawesi, Maluku, serta sebagian wilayah Papua, pendengar. Kendati begitu, meski terdapat potensi pertumbuhan awan hujan secara lokal di sekitar sirkulasi sinklonik Samudra Pasifik Utara dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi yang lain, pendengar. Awan hujan ini didukung Mediterranean Julian Oscillation atau MJO secara spesial yang diperkirakan aktif pada 28 hingga 29 Agustus 2026 di pesisir utara Aceh, Selat Malaka bagian utara Kepulauan Aru, Laut Arafuru bagian tengah hingga timur, dan Papua Selatan. Pendengar, selain itu gelombang Rossby Ekuator juga diperkirakan aktif di pesisir timur Papua Selatan. Sementara itu, pendengar, gelombang Rossby Ekuator diperkirakan aktif di pesisir timur Papua Selatan. Selain itu, pendengar, potensi pertumbuhan awan hujan juga didukung oleh terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama sekitar Laut Andaman, Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna utara, Selat Makassar, Papua hingga perairan Samudra Pasifik di sekitar Papua yang dapat meningkatkan pengumpulan dan pengangkatan massa udara, pendengar. Ini ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan hari ini, diantaranya adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan juga Papua Pegunungan. Untuk wilayah di Indonesia yang berpotensi terjadi angin kencang, ini di wilayah Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, dan juga Papua Selatan, nih pendengar ya. Dan tentunya doa terbaik gitu ya untuk wilayah Indonesia yang mungkin sedang terjadi karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Kalimantan, kemudian saudara-saudara kita yang sekarang ini masih berproses gitu ya untuk pemulihan gitu ya, pendengar, di wilayah Nusa Tenggara Timur ini segera diberikan pemulihan secepat-cepatnya dan tidak ada lagi bencana-bencana lainnya di negara Indonesia tercinta.

Dengan Pro, satu ada lagu dari Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas ini nampaknya ikut serta mengakhiri ya perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Mendengar bersama saya undang Rizky tentunya dari Pro 1 RRI Purwokerto. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di Pro 1 bersama saya untuk edisi kali ini ya, tanggal 30 Agustus 2026. Jangan lupa mendengar besok hari Senin, akhir bulan tapi hari Senin gitu ya mendengar. Jadi harus ekstra semangat dan ekstra smile ya, senyum, keep strong dan ya selayaknya hari Senin aja gitu ya mendengar ya. Dan tolong jangan kemana-mana, nanti pada pukul 19 jam 7 pas saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak warta berita Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti akan dilanjut bersama dengan rekan saya Arya Satya di sepanjang Purwokerto malam ini. Pastikan Anda tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ada spesial lagu dari Tulus dengan Interaksi untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lumbuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya, foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,

0: pangan ya, itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri ya. Nah, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di undang-undang lingkungan hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran kepada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
1: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
2: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
3: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
4: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
5: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
3: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma laporkan.
2: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan.

Kanan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1. Sehat, bahagia, senang. Bagaimana akhir pekannya? Apakah berkesan atau ternyata di rumah saja? It's okay, enggak apa-apa ya. Kalau memang di rumah, gak kemana-mana, semoga itu bisa membuat semangat Anda jadi berlipat ganda ketika masuk di hari Senin besok ya. Senin besok, hari terakhir di bulan Agustus. Karena sekarang malam ini adalah 30 Agustus ya. Berarti sebentar lagi kita akan menyambut satu bulan baru, yakni September yang identik dengan keceriaan. September ceria gitu ya. Oke, yang pasti senang sekali malam hari ini saya bisa kembali hadir menjumpai Anda ya. Ada Arya Setia di Purwokerto malam ini menggantikan Rizky ya, atau Kiki yang tadi sudah menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore. Saya hadir hingga nanti jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Oke, langsung saja kita awali bersamaan kita di Purwokerto malam ini, khususnya untuk Anda umat Kristiani. Kembali kami hadirkan mimbar Protestan malam hari ini dengan tema berintegritas dan bertanggung jawab, disampaikan oleh Ibu Santi Yuliani STH, penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, umat Nasrani pendengar RRI Purwokerto. Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini dilayani oleh Santi Yuliani, penyuluh agama Kristen Kemenak Banyumas. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berintegritas dan bertanggung jawab. Daniel adalah seorang buangan yang bekerja di pemerintah Babel dan media Persia yang korup dan penuh intrik politik. Namun dia tetap tampil berbeda. Di tengah sistem yang tidak ideal, Daniel tetap bersinar karena integritasnya. Kisah ini mengajarkan bahwa integritas bukan tentang di mana kita bekerja, tetapi siapa kita di dalam Tuhan. Apa kunci hidup berintegritas dan bertanggung jawab? Sebelum kita menggali firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Allah Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk Roh-Mu yang kudus yang selalu melihara kehidupan kami, untuk semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Engkau saja Bapa, supaya kami mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Daniel 6 ayat 3 sampai 5. Monggo Bapak Ibu Saudara bisa menyimak atau melihat Alkitabnya atau HP sucinya. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 3 sampai 5. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang ini. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab dia selalu setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Demikian pembacaan Alkitab dari Daniel 6 ayat 3 sampai 5. Kitab Daniel ini ditulis dengan latar belakang bahwa Daniel adalah contoh nyata seorang yang memiliki integritas dan tanggung jawab di tengah-tengah lingkungan pemerintahan yang penuh persaingan. Daniel tetap menunjukkan kehidupan yang benar. Dia tidak mencari keuntungan pribadi. Dia tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatannya. Dan juga tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menemukan kesalahannya. Kita tahu bahwa integritas dan tanggung jawab merupakan karakter yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Integritas berarti memiliki kehidupan yang utuh, jujur, konsisten, dan dapat dipercaya, baik ketika dilihat orang maupun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sementara tanggung jawab berarti bersedia melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan sungguh-sungguh dan bersedia mempertanggungjawabkannya. Dari Daniel 6 ayat 3-5 menunjukkan bahwa kualitas hidup Daniel bukan hanya diakui oleh sesama pejabat tapi juga oleh sang raja. Bahkan ketika orang-orang berusaha untuk mencari kesalahan Daniel, mereka tidak menemukan satupun kesalahannya. Bahkan tidak ada alasan untuk mendakwanya. Hal ini menunjukkan bahwa integritas bukan sekedar perkataan tapi terlihat melalui sikap hidup sehari-hari. Dari Daniel 6 ayat 3-5, kita bisa melihat bahwa Daniel dipercaya karena memiliki kemampuan dan tanggung jawab. Daniel termasuk salah satu dari 3 pejabat tinggi yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi para wakil raja. Dia dipercaya tentunya karena memiliki kemampuan, kecakapan, kesetiaan dalam menjalankan tugasnya. Aplikasinya, orang Kristen harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, gereja, ataupun masyarakat. Yang kedua, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dari ayat 4, Daniel pasal 6 mengatakan,
bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja lainnya karena dia punya roh yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Daniel bukan hanya karena kecerdasannya atau kemampuannya sendiri, tapi juga karakter dan kehidupannya yang berkenan kepada Tuhan. Karena Daniel memang sangat dekat dengan Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa orang Kristen bukan hanya dipanggil untuk menjadi pintar, tapi juga memiliki karakter Kristen yang baik. Dan karakter Kristen yang baik terbentuk kalau orang Kristen itu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah sendiri yang akan memberikan rohnya yang luar biasa untuk memimpin dan menghidupi supaya orang percaya dapat berjalan sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, Daniel ini setia dan tidak lalai. Dalam Daniel 6 ayat 5 dikatakan bahwa mereka tidak menemukan satu kesalahan pun pada Daniel. Karena ternyata Daniel ini tidak pernah lalai. Dia setia menjalankan tugasnya. Ini merupakan gambaran integritas yang luar biasa. Daniel tetap bekerja dengan benar. Tetap melakukan tugasnya. Walaupun dilihat atau tidak, diawasi atau tidak, Daniel tetap melakukannya dengan setia. Integritas ini terlihat ketika seseorang tetap melakukan yang baik dan yang benar, meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang mengawasi, ataupun tidak ada yang memujinya. Tapi integritas tetap harus dilakukan. Yang keempat, integritas teruji ketika ada tekanan. Para pejabat lain mencari alasan berbagai cara untuk menjatuhkan Daniel. Mereka memeriksa kehidupannya dan pekerjaannya, tapi tidak menemukan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa integritas Daniel telah teruji. Integritas bukan dibangun dalam satu hari. Integritas dibentuk melalui kebiasaan untuk selalu jujur, setia, disiplin, dan bertanggung jawab setiap hari. Coba kita bayangkan seorang pegawai yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola uang atau barang. Ketika bosnya atau atasannya tidak ada di tempat, ia memiliki kesempatan untuk mengambil sebagian untuk dirinya sendiri. Namun dia tetap memilih untuk jujur, karena dia menyadari bahwa tanggung jawabnya ini bukan hanya pada manusia atau atasannya, bosnya, tapi dia juga bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Demikianlah kehidupan Daniel. Ketika orang lain mencari-cari kesalahannya, mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat dipakainya untuk menjatuhkannya. Kehidupan Daniel ini menjadi kesaksian bahwa integritas akan berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Jadi aplikasinya untuk kita semua sebagai orang percaya, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, mulai dari hal yang kecil. Jika diberi tugas, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika diberi kepercayaan, sungguh-sungguh hargailah kepercayaan itu. Jika kita berjanji, harus ditepati. Jika kita melakukan kesalahan, harus berani mengakuinya dan meminta maaf. Yang kedua, kita jangan sampai bekerja hanya ketika diawasi saja. Seperti Daniel, tidak bekerja hanya untuk menyenangkan sang raja, tapi dia menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh karena dia secara pribadi punya tanggung jawab, diawasi atau tidak, dilihat atau tidak. Sebagai orang Kristen, kita harus melakukan pekerjaan dengan hati yang benar karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang melihat kehidupan kita. Walaupun tidak dilihat atau tidak diawasi, kita harus tetap bekerja dengan sepenuh hati.

Kemudian yang ketiga, jujurlah dalam segala situasi. Sekali lagi, jujurlah dalam segala situasi. Kejujuran tidak boleh bergantung pada keuntungan. Tetaplah jujur ketika jujur itu terasa sulit dan ketika kebohongan tampaknya lebih menguntungkan. Kita harus jujur dengan kata-kata, dengan perbuatan kita. Tetap mempertahankan kebenaran. Yang keempat, janganlah takut ketika integritas diuji. Daniel menghadapi banyak orang yang ingin menjatuhkannya, namun ia tetap tidak goyah. Dia tetap melakukan prinsip hidupnya. Dia tetap berkomitmen melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Dia tetap hidup benar. 3 kali sehari Daniel berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Itulah kekuatannya. Roh dari Tuhan yang memimpin hidupnya sehingga Daniel tetap berintegritas dan bertanggung jawab. Daniel tetap mengasihi musuh-musuhnya dan Daniel tetap bekerja secara profesional walaupun banyak musuhnya. Jangan meninggalkan kebenaran hanya demi mendapatkan pujian dari manusia. Yang kelima, jadikanlah karakter sebagai kesaksian. Orang-orang di sekitar kita seharusnya dapat melihat kehidupan kita yang berbeda, yang dapat dipercaya, yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab setia. Itu adalah karakter Kristiani yang harus kita pertanggungjawabkan, supaya iman kita itu terwujud dalam tindakan kita. Setelah memahami Daniel 6 ayat 3-5 ini, sebagai umat Kristen kita diajak untuk memahami pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak bekerja hanya ketika diawasi oleh manusia, tapi kita harus bekerja secara profesional. Tetaplah setia kepada prinsip firman Tuhan ketika menghadapi situasi dan tekanan apapun. Menjadikan pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari sebagai kesaksian iman orang percaya. Meneladani Daniel yang tetap setia walaupun berada dalam lingkungan yang penuh persaingan. Menunjukkan karakter Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Kesimpulannya, Daniel mengajarkan bahwa integritas dan tanggung jawab adalah bagian yang penting dari kesaksian hidup orang percaya. Daniel memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi yang membuatnya benar-benar dipercaya adalah karakternya, integritasnya. Ketika orang-orang mencari kesalahan, mereka tidak menemukan kesalahan apapun karena Daniel tetap hidup setia. Kita pun dipanggil untuk memiliki kehidupan seperti Daniel. Jujur ketika tidak diawasi, bertanggung jawab ketika diberi tugas, tetap setia walaupun menghadapi tekanan dan tetap melakukan yang benar sekalipun banyak tantangannya. Jangan hanya menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan, tapi jadilah orang yang selalu dapat dipercaya. Jangan hanya dikenal karena kemampuan, tetapi biarlah kita dikenal karena integritas. Hiduplah berintegritas, bekerjalah dengan bertanggung jawab, dan jadikanlah hidup kita sebagai kesaksian tentang Kristus. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menutup di dalam doa. Allah Bapa, Sang Sumber Kasih yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur karena Roh Kudus-Mu telah menjaga kehidupan kami untuk menghuni dunia ini dengan cinta kasih-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa kalau selama ini anak-Mu belum memahami pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari, belum menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Ya Roh Kudus, penuhi seluruh hidup kami agar Engkau yang mampukan kami untuk tetap setia kepada prinsip firman Tuhan. Ketika menghadapi tekanan, mampukan kami untuk menjadikan pekerjaan dan pelayanan itu dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai kesaksian iman kami, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan. Dan saat ini kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia tercinta, Bapa, bahwa bangsa kami sudah merdeka selama 81 tahun. Kami yakin Tuhan menolong, Tuhan berkati, limpahkanlah kedamaian di negeri kami ini. Berikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Berikan hikmat-Mu untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua wakil rakyat di DPR dan MPR. Tolonglah supaya para pejabat-pejabat, petinggi-petinggi wakil-wakil rakyat ini sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan rakyat. Tolong kami untuk saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, menjaga NKRI tetap bersatu. Demikianlah Tuhan, doa dan harapan kami. Semuanya kami minta hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI. Sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwakarta kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwakarta. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Lintas Informasi Pro 1.
4: Dengan Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkolaborasi dengan Yayasan Satu Karsa Karya, YSKK, secara resmi meluncurkan program Inclusive System for Effective Ecar untuk deteksi dini kesehatan mata. Selengkapnya kita simak laporan Fitri Hasan.
5: Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkolaborasi dengan Yayasan Satu Karsa Karya YSKK secara resmi meluncurkan program Inclusive System for Effective Care IC di Operational Room Graha Adiguna Kompleks Kantor Bupati Purbalingga. Proses kick off dimulainya komitmen bersama tersebut ditandai dengan penabuhan alat musik tradisional angklung secara bersama-sama oleh Direktur YSKK Iwan Setioko, staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tri Gunawan Setiadi serta Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga Teguh Wibowo. Direktur YSKK Iwan Setioko menjelaskan bahwa program IC berfokus pada penyediaan pelayanan kesehatan mata yang efektif, terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah. Lanjut Iwan, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Wonosobo dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program didasarkan pada hasil asesmen YSKK KK di Jawa Tengah pada tahun 2025. Pemilihan lokasi ini dilandasi dua hal utama. Pertama, berbasis kebutuhan, di mana kasus gangguan penglihatan di Purbalingga masih lumayan tinggi. Sepanjang tahun 2025 tercatat ada 338 kasus operasi katarak, yang artinya rata-rata 30 hingga 40 kasus ditangani setiap bulan. Alasan kedua yang tidak kalah penting adalah komitmen dari pemerintah daerah. Menurut Iwan, komitmen Pemkab Purbalingga menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan program setelah periode pendampingan selesai. Iwan mengungkapkan bahwa dari 338 kasus katarak di Purbalingga, sekitar 50% penderita awalnya tidak menyadari bahwa mereka mengidap katarak. Akibatnya, kondisi penglihatan memburuk dan terlambat mendapatkan penanganan medis. Oleh karena itu, program IC menekankan pada upaya promosi kesehatan, pencegahan preventif, dan deteksi dini. Untuk mendukung keberhasilan program, YSKK bersama Pemkab Purbalingga telah menyusun langkah strategis, diantaranya memperkuat kapasitas puskesmas melalui pelatihan tenaga kesehatan, pembenahan tata kelola puskesmas agar lebih inklusif serta dukungan sarana prasarana yang sesuai kebutuhan baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit, kemudian menjangkau kader kesehatan desa dan tenaga pendidik serta mendorong terciptanya lingkungan desa yang sadar kesehatan penglihatan serta menginisiasi pembentukan komite mata daerah. Implementasi tahap awal di Purbalingga akan dimulai pada September mendatang, yakni seluruh puskesmas di Kabupaten Purbalingga akan mendapatkan pelatihan teknis. Selain itu, guru SD, SMP dan SLB juga akan dilatih agar mampu melakukan deteksi dini gangguan penglihatan pada peserta didik di sekolah. Di tingkat desa, sebanyak 4 orang kader per desa akan dibekali kemampuan untuk melakukan deteksi dini kesehatan mata di masyarakat.
6: Purbalingga ini kemarin 2025 itu ada 338 kasus operasi katarak. Jadi setiap bulan itu rata-rata 30-40 kasus yang kemudian ditangani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, komitmen pemerintah daerah ini yang paling penting, karena ini akan menentukan kelanjutan kedepannya program ini, kalau program ini kemudian nanti sudah selesai dilaksanakan. Kalau di tahun pertama ini, nanti September kita sudah mulai untuk pelatihan teman-teman nakes di puskesmas. Jadi semua puskesmas kita akan latih, semua guru SD dan SMP, SLP nanti kita juga akan latih, sehingga mereka bisa ini melakukan deteksi dini di sekolah juga. Kemudian kalau semua kader di semua desa, kita ambil per desa itu 4 orang, nanti juga akan kita latih juga untuk kemudian melakukan deteksi dini.
5: Iwan menegaskan kesehatan penglihatan sangat krusial karena berdampak langsung pada produktivitas, kesejahteraan ekonomi, dan kualitas relasi sosial masyarakat. Melalui kolaborasi ini diharapkan layanan kesehatan mata inklusif di Purbalingga melalui pendampingan program IC dari YSKK dapat direplikasi oleh kabupaten-kabupaten lainnya. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
7: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di Purwokerto malam ini ya, dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Singaraja dengan judul Panen.

0: Layang-layang manis ku lebatu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Woi, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, nah ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam, sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
4: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
4: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap Bu.
5: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
4: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
6: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
5: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung
5: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
6: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
8: Setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak.

0: Ya tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka punya bertanya.
1: Ya apa-apa. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
7: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya.

0: kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
0: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026.
7: RRI Fest 2026.
0: Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami ya, Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan pendengar untuk malam hari ini, mau cepat bersama Pak Kedot ya, tidak bisa kami hadirkan, karena Pak Kedot ada acara yang tidak bisa ditinggalkan ya. Karena biasa kalau Agustusan, itu banyak agenda, banyak acara ya. Oke, dan sebagai gantinya saya akan hadirkan logo-logo terbaik ya, dan juga info-info menarik untuk Anda yang nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

Saat ini beberapa media ya, ini masih mengangkat seputar gelaran Dieng Culture Festival ya, atau DCF 2026. Kenapa? Karena banyak sisi menarik ya dari pagelaran DCF 2026 ini ya. Salah satunya adalah dinginnya malam dataran tinggi Dieng yang dalam pelaksanaan DCF ini mencapai sekitar 3 derajat Celcius ya. Namun hal tersebut tidak mampu membendung hangatnya suasana jazz atas awan session yang kedua ya. Ribuan pengunjung larut dalam alunan musik sekaligus menjadi saksi penerbangan lampion yang menghiasi lalang Dieng dalam rangkaian Dieng Culture Festival pada Sabtu malam kemarin ya. Bertempat di venue Pandawa, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur Banjarnegara, jazz atas awan menghadirkan 3 penampil utama, yakni Raim Laude, Kunto Aji, dan juga Parade Hujan. Perpaduan musik, udara pegunungan, serta pemandangan khas Dieng membuat malam itu terasa berbeda ya. Para pengunjung dari berbagai daerah tampak bertahan di tengah suhu dingin untuk menikmati penampilan para musisi hingga penghujung acara. Raim Laude menjadi salah satu penampil yang berhasil mencairkan suasana ya. Lirik-lirik puitis yang dibalut humor khasnya membuat penonton bernyanyi dan tertawa bersama. Suasana kemudian semakin syahdu ketika Kunto Aji berkolaborasi dengan Uber Drummer ya. Sejumlah lagu dibawakan untuk mengajak penonton menikmati suasana malam Dieng dengan lebih intim. Penampilan berlanjut dengan Parade Hujan. Jadi harmoni musik yang disuguhkan membuat ribuan pengunjung semakin larut dalam atmosfer jazz atas awan. Nah, kemegahan malam DCF 2026 ini sekaligus menjadi puncaknya, yakni ketika penerbangan lampion dimulai ya. Jadi setelah hitungan mundur dilakukan secara bersama-sama, para pengunjung menyalakan dan menerbangkan lampion dari area venue Pandawa. Perlahan, titik-titik cahaya itu bergerak naik ke atas memenuhi langit malam Dieng. Nah, pemandangan ini menjadi salah satu momen yang paling dinantikan dalam rangkaian festival ya. Jadi ribuan lampion yang melayang di udara menambah daya tarik visual sekaligus menghadirkan suasana yang penuh harapan di tengah dinginnya malam Dieng.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Satu kegiatan yang menurut saya cukup positif ya, yakni adanya Karang Taruna Merdeka Fest 2026 ya, yang digelar oleh pengurus Karang Taruna Kelurahan Karang Sentul, Kecamatan Padamara. Sekaligus ini menjadi wahana kolaborasi antar komunitas dan pelaku usaha, sehingga perhelatan itu diharapkan juga bisa menjadi wadah hiburan dan kreativitas bagi generasi muda dan masyarakat. Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Purbalingga HR Bambang Irawan membuka Karang Taruna Merdeka Fest 2026 di lapangan voli Kelurahan Karang Sentul pada Sabtu malam kemarin ya. Pihaknya memberikan apresiasi kepada pengurus Karang Taruna Kelurahan Karang Sentul yang telah menyelenggarakan acara tersebut ya. Ini menjadi kebanggaan bagi generasi muda untuk berkontribusi bagi masyarakat. Nah, selain menjadi ruang kolaborasi antara komunitas media, dunia usaha dan masyarakat, kegiatan ini menunjukkan juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM dan anak-anak muda untuk memperkenalkan karya dan usaha mereka. Nah, dalam kesempatan itu juga dilakukan pembagian kopi gratis kepada pengunjung. Menurut Bambang Irawan, acara itu bukan hanya memberikan pengalaman menarik bagi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa anak muda Purbalingga memiliki kreativitas, keberanian, dan kemampuan untuk membangun usaha.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
4: Sembilan tiga poin satu. Pro satu, channel informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Resensi buku Pro 1 RRI Purwokerto. Jalan Tak Ada Ujung, karya Mukhtar Lubis, merangkum perjalanan panjang seorang pemuda Indonesia, Hamid, dalam mencari arti hidup dan identitasnya di tengah gejolak sejarah pasca kemerdekaan. Diceritakan dengan kehalusan bahasa dan kepekaan terhadap kehidupan sehari-hari, novel ini membuka tirai kehidupan Hamid yang terpenuhi oleh konflik dan ketidakpastian. Hamid tumbuh dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh perang dan perubahan rezim, menciptakan dasar bagi pencarinya yang rumit. Pemuda ini penuh semangat dan cita-cita tinggi, memulai perjalanan hidupnya dengan keingintahuan yang tinggi. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa jalan hidupnya tidak lurus dan tampaknya tak memiliki ujung yang jelas. Mencerminkan kebingungan nasional dan individual di Indonesia pasca kemerdekaan. Perjalanan Hamid menjadi semakin kompleks ketika ia berinteraksi dengan berbagai karakter yang mempresentasikan masyarakat Indonesia yang beragam. Setiap pengalaman membentuk pemahamannya tentang kehidupan dan identitasnya. Mukhtar Lubis menggunakan karakter-karakter ini sebagai cerminan berbagai isu sosial, sebagai keadilan, korupsi, dan konflik etnis yang melibatkan bangsa Indonesia. Namun novel ini tidak hanya tentang kritik sosial, Lubis menggabungkan keindahan sastra dalam setiap kalimatnya, menciptakan lukisan hidup tentang keindahan alam dan pertentangan batin karakter-karakternya. Melalui keunikan bahasanya, Lubis berhasil mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang arti hidup dan kebebasan. Seiring dengan perjalanan Hamid, Mukhtar Lubis menciptakan ikatan emosional antara pembaca dan karakter utamanya. Pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai tujuan hidup dan arti kebebasan menciptakan lapisan yang mendalam dalam novel ini. Dengan segala kompleksitasnya, Jalan Tak Ada Ujung bukan hanya kritik sosial, melainkan juga cermin bagi generasi pasca kemerdekaan Indonesia. Novel ini merangkum ketidakpastian, harapan, kekecewaan, dan aspirasi dalam suatu karya sastra yang tak terlupakan. Melalui kisah Hamid, Mukhtar Lubis menegaskan eksistensinya sebagai salah satu penulis terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Demikian esensi buku Jalan Tak Ada Ujung, penulis Mukhtar Lubis, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu. Apa kabar? Sehat ya? Masih bersama saya Arya Setia. Kalau Sugeng Dalu malah jadi kayak mau buka acara ini ya, apa Gapura Sunda. kalau Gapura Sunda Wilujeng Wangining, kalau Sugeng Dalu itu berarti mocopat ya. Oke, masih bersama saya Arya Setia, kita ganti suasana ya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk flashback, mencoba menengok ke belakang era tahun 90-an, 80-an ya. Kesinilah, tahun 90-an kesini pokoknya. Tahun 90-an ya, 80-90-an. Saya akan mengajak Anda sedikit bernostalgia ya. Tapi sabar nanti ya, kan belum dibuka. Nanti mau gabung boleh nanti, tapi setelah lagu ini ya. Saya hadirkan dari Pance Epondah dengan yang pertama kali. Lagunya keren banget ini. Beneran. Saya suka banget sama lagu yang satu ini ya. Spesial untuk Anda semuanya yang senang dengan lagu-lagu nostalgia. Yuk, kita mulai. Kita dengarkan bersama.

0: Purwokerto, mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, rindu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Aduh, lagunya ya. Membawa kita ke era-era di mana waktu itu belum ada internet seperti saat ini ya. Jadi kalau kita mendengarkan lagu seperti tadi, tadi kan lagunya dari Ernie Johan dengan Senja di Batas Kota, bisa mendengarkan secara langsung itu udah seneng banget. Kalau sekarang kadang mungkin kita era-era saat ini ya, itu bisa menjadi sebuah hal yang biasa-biasa saja sih kalau menurut saya. Tapi dulu waktu kita hanya bisa mendengarkan musik ini lewat kaset, lewat CD gitu ya. Nah, itu rasanya pasti akan berbeda ya dibandingkan dengan sekarang tuh kayaknya enggak berkesan gitu ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Betul sekali.
2: Ini Mas Arya, Pak.
1: Betul.
2: Didawa.
1: Betul sekali dengan siapa, Teh Sekar?
2: Dengan Mpok.
1: Dengan Mpok Sekar. Mpok Tini ya.
2: Kita Sekar Gadung.
1: Kenapa?
2: Gadung ya,
1: Sekar Gadung.
2: Ya kemben kan dong, ngatra Sunda kan dong waktu pedian kan. Orang karena nanas pasutinnya kan. Sekar
1: Gadung.

0: dan juga ada senandung doa.
1: Nur Afni ya.
0: Nur Afni.
1: Nah itu dia.
0: Senandung doa.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Ini tadi yang lainnya nggak dengar, tadi ada telepon jadi.
0: Oh, lah ada miss call ya.
1: Iya.
0: Oke, senandung
1: dari
0: doa.
1: Dari grup Kalimantan ngebel. Ini grupnya jadi Kalimantan.
0: Siap.
1: Pekalongan.
0: Oke, banyak sekali grupnya.
1: Salam ya.
0: Oh ya, boleh.
1: Masih ngep-ngepan kok.
0: Ya ampun. Bernafas, tarik nafas, tarik nafas. Pelan-pelan. Iya. Semoga.
1: Mendingan bisa ngoceh.
0: Mm-hmm.
1: Turun beok. Pertamanya Mas Arya mencukai
0: sepas. Oke, siap.
1: Dengan alas bantah
0: lah. Mm-hmm. Amin.
1: Mama Ida. Ya, mampu Mama Ida. Ya, bermanding ya.
0: Mm-hmm.
1: Mampu lagi lah nanti lah.
0: Oke. Okay.
1: Luang Kalimantan ya, kita meninggal.
0: Siap.
1: Terus buat Bumeninga, kita seruntul, Macantika Gederen.
0: Oke.
1: Okay. Hari ini Mahana Mahade, Kiradu bagi monitor ya. Malam kawanku masuk ke di acara karaoke kok.
0: Siapa?
1: Bu Arsoyo karo.
0: Oh, Bu Arsoyo.
1: LR Banjar Kelampok. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terus ada juga buat Maindes, masuk Maindes. Ya awal aku ngapas Maindes.
0: Oke.
1: Okay. Terus di KDM, KDM.
0: Di KDM.
1: Ya gedung Menjangan.
0: Betul.
1: Aku dulu suka lewat kalau ke Buka Teja.
0: Jauh ya.
1: Siapa masih ya Bu Ida?
0: Buat semuanya.
1: Ma Ida, Master Ma Ida, Kertasari masuk, pengen dengar suaranya. Yang merdu. Semuanya buat Mas Arya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teh sekarung ya, atau teh siapa tadi katanya sekar gadung. Yang ingin gabung via call WA juga boleh, silakan 0811-2540-911. Pokoknya malam hari ini kita coba bernostalgia ya dengan lagu-lagu yang ya mungkin pernah punya kenangan tersendiri di hati Anda. Boleh, silakan ya. Atau hanya kirim-kirim salam, berbagi kebahagiaan, menyapa teman lama, menyapa mantan mungkin. Cie, menyapa mantan jangan, itu bisa bahaya. Yang gabung via WA juga ini sudah ada beberapa, nanti saya akan bacakan ya. Yang jelas saya akan menghadirkan terlebih dahulu ini satu lagu yang direquest oleh Ahmad Syamsikin ya, Pak Ahmad Syamsikin. Ini yang selalu rajin hadir ke studio, matur nuwun, terima kasih. Oh ya Pak Ahmad Syamsikin, kayaknya kemarin saya lihat Pak ini ya di dekat warung makan Padang. Di dekat warung makan Padang yang ramai itu. Kayaknya kalau nggak salah, iya ya Pak, di situ ya, betul ya Pak ya. Saya mau nyapa tapi takut salah ya. Saya keluar dari warung makan Padang itu terus disambut sama Pak Ahmad Syamsikin ya. Kayaknya sih ya, saya mau nyapa tapi agak ragu, takut salah gitu ya. Oke, ada Andriani berlayar ya. Spesial juga untuk Anda yang suka dengan lagu ini.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan

0: Terima kasih sudah dinyanyikan ya, Senandung Doa dari Nur Afni Octavia. Memang doa itu luar biasa ya, kalau kita bisa memanjatkan doa kita dengan tulus, maka semuanya pasti akan terjawab gitu ya. Terjawab dalam artian semuanya akan menjadi kenyataan ya, apa yang menjadi harapan dan doa-doa kita. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya via WA-nya Pro 1. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Mas Arya. Selamat malam nih dari Mang Pepeng yang ada di Ayani. Minta lagunya Flamboyan. Salam buat semua Bapak Ibu yang lagi mengikuti acara ini. Selamat mendengarkan dan selamat malam. Terima kasih. Terus juga selamat malam Mas Arya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dari Mbak Yani yang ada di Purwokerto saja. Lagi mendengarkan Ruang Rindu, berasa saya kembali lagi ke puluhan tahun yang lalu ya. Dimana lagu-lagu itu selalu menyertai dan menemani tiap hari, karena biasanya Bapak saya itu selalu nyetel kaset-kasetnya dengan keras setiap pagi hari sebelum saya berangkat sekolah. Jadi saya tahu betul lagu-lagu itu adalah lagu-lagu kenangan yang sering Bapak putar ya. Almarhum Bapak saya semoga damai di sana dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Wow, begitu ya ternyata ya. Kenangan masa lalu bersama orang tua. Terus juga siapa nih? Halo, selamat malam. Dari Mbak Zulfa yang ada di Purwokerto saja. Salamnya buat Mas Arya, semoga malam ini malam yang indah dan malam yang indah juga untuk kita bersama sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan yang diputar dan dipilihkan oleh Mas Arya. Kalau boleh saya minta lagunya Obi Mesah yang Hitam Putih Fotomu. Kalau enggak aku cari jalan terbaik. Oke, okay, coba nanti ya. Malah bisa nanti keluar dua-duanya ya, karena ada yang request lagu ini juga. Pokoknya selamat malam untuk Anda semuanya. Oke, okay, yang sedang menyimak siaran Ruang Rindu juga semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin ya. Doa itu juga berlaku untuk semuanya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Wardi yang ada di mana nih, Purbalingga Kaligondang. KL Gondang, Kaligondang berarti betul ya. Selamat malam Mas Arya Setia, selamat malam, semoga sehat selalu. Lagunya yang bisa mengingatkan kenangan saya dulu ya, ada Diah Iskandar dengan Potret Kasihku. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Buat Mas Arya, salam kenal, semoga sehat selalu bersama keluarga bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Sama juga ya untuk Anda yang malam hari ini sedang menyimak ya Ruang Rindu. Termasuk juga ada Mas Kumbang Asmara nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Arya Pripangga. Sing ganteng banget.
0: Aduh. Uleng-ulengan. Ganteng banget uleng-ulengan.
1: Berita kabar kok orang tuh sering karaoke kok.
0: Oh iya, lagi enggak.
1: Mas Onik Bayo. Unang Rizky ya.
0: Iya, Rizky betul. Rizky.
1: Unang Rizky kan aja. Bagaimana genteman ya. Masih dikakai kopi lah ya.
0: Nanti ada lagi. Muter, nanjaan ininya muter.
1: Nanti karaokean online, pengen nanya karaoke aja nih lu.
0: Apa?
1: Karo Mama Indes.
0: Oh ya, monggo diatur waktunya nanti
1: sing
0: duet.
1: Sing judule kaya, sing judule. Anu tak bisa tidur main banget gue.
0: Tak bisa tidur?
1: Iya, Romai Rama.
0: Oh, yang Romai Rama. Iya, nanti suatu saat bisa lah.
1: Suatu saat akan ke Mas Arya ya, Mas Arya.
0: Lagu apa?
1: Oke, tidur. Kira-kira senyum lagu apa, Pak? Jangan diputar.
0: Lagunya masih ada, Ku Cari Jalan Terbaik. Terus ada...
1: Gue.
0: Itu aja. Oke, okay, siap. Ya,
1: pokoknya selalu mencari jalan terbaik lah, jadi yang penting dulu aku
0: lah. Ya, betul.
1: Salamnya ngomong main des, mau Cantika, Bu Marlina, terus Mbak Wati, terus Mas Harti, Mbak Harti kok Mas lah.
0: Iya.
1: Terus Pak Herdi, terus juga Mbak Tarisa. Terus juga buat Mbak Harti, terus juga buat sama mending ya.
0: Apa?
1: Mister Valo. Terus Kakek Ratun. Kakek Ratun ini seturu lu.
0: Kayak aneh.
1: Kamu nyong mau sedih nama saya. Mau nyong orang-orang. Orang-orang. Ada yang berkana nyong. Aku Karnaval Sedina.
0: Oh, karnaval. Iya, masih terus. Banyak ya karnaval kok.
1: Iya, terus terakhir kawanku.
0: Oh, terakhir ya betul. Iya, terakhir sih mau bener sing.
1: Terus kain. Orokean. Nang Orjen Tunggal Eskotik. Jan artis wayo-wayo banget Mas Arta. Mas apa ke Mas Surya?
0: Mas Arya.
1: Mas Surya, Mas apa?
0: Mas Surya. Arya.
1: Mas Arya. Jan artis wayo-wayo banget.
0: Oh iya?
1: Enggak. Milih datangnya kena gue. Kemesraan kok.
0: Oh kemesraan ini.
1: Kau tulis sing gue, kau tidak dendut nak.
0: Oh.
1: Nang okay. Eskotik nang Penggalang, ojek nomor pantar di sejajar. Anu, miniatur macam-macam batana kadal barang.
0: Iya kreatif kok sih kau
1: cari. Kreatif kadal terus kayak, sing zaman kemen sih tok nak apa? Cacing.
0: Cacing.
1: Terus lemut lah.
0: Pada kreatif banget sih Kiko.
1: Iya, terus yang bahasanya tembak-tembak pada cok-cok kenal sih Kiko. Terus iwak kaya.
0: Apa?
1: Bahasanya kan iwak cair ya. Iwak lele kok. Karo kaya bahasanya udah-udahan. Terus serapah, man-man banget. Yang malah gak kotok-kotok mau. Kotok-kotok. Otok-otok didorong Mas Arta.
0: Oh yang gede. Iya gede. Otok-otoknya gede. Apa otok-otok sing ditekan otok-otok. Oh ala ya.
1: Otok guys jalan bocah kan lucu banget mana gue malah main gue.
0: Iya benar.
1: Otok-otok jalan bocah.
0: Iya iya. Iya, tahu tuh.
1: Yang lu juara mau ke kono dasarnya nyong gue.
0: Jos banget ya.
1: Jangan otok-otok ulis pada listrik. Yakin.
0: Siap.
1: Berfrasa tapi dasarnya sudah listrik ada tanu duit gitu loh.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Iya lo.
0: Iya siap. Oke.
1: Ya bos, buat Mas Arya mereka lah Mas Arya
0: benar-benar siap
1: dong.
0: Iya.
1: Ya Mas Arya bertugas benar-benar siap saja Mas.
0: Amin ya robbal alamin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kumbang asmara. Jenenge aku bisane kumbang asmara ya, nu kepriwe dari mana inspirasinya gitu loh, kumbang asmara. Oke, kembali ke lagu dulu ya. Tadi ada yang minta potret kasihku, spesial untuk ada juga malam hari ini ya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
3: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Flamboyan sudah saya hadirkan ya, memenuhi permintaan dari Mang Pepeng yang ada di Ayani. Semoga tambah semangat ya untuk apa sih jam segini ngapain. Semoga terhibur dan bisa menikmati suasana malam yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan gitu ya. Apalagi ini seharian mungkin sudah pada capek karnaval ya. Tadi di beberapa wilayah masih banyak yang melaksanakan perayaan HUT kemerdekaan RI ya. Tadi waktu saya lewat di daerah Pliken Kembaran siang, ini mulai ya, banyak tuh lucu-lucu ya. Ada yang hewan apa gitu loh, gede-gede banget. Di tempat lain juga sama ya. Di wilayah yang lain juga masih banyak yang melaksanakan, dan mungkin hari ini puncaknya ya, atau tadi malam juga ada malam resepsi ya, terus pembagian hadiah lomba-lomba. Wah, pokoknya kalau melihat antusias masyarakat merayakan merayakan kemerdekaan RI itu, kita merasa seneng ya, karena ternyata masyarakat itu luar biasa. Termasuk yang lomba-lomba kayak misalkan karnaval itu kan gak ada dana ya, dananya tuh dana swadaya dari masyarakat. Wah, ini seneng banget ya, berarti memang masyarakat itu punya apa ya, kepedulian, masih punya semangat untuk mengisi, merayakan, meriahkan ya peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi seneng aja ngeliatnya ramai gitu ya. Misalkan menang pun hadiahnya kan nggak, sebenarnya nggak seberapa ya, tapi senengnya tuh luar biasa ya. Karena kalau dihitung-hitung modal sama hadiahnya itu mungkin ya nggak nutup ya. Tapi yang namanya memeriahkan kemerdekaan yang hanya satu tahun sekali ini kan memang sesuatu yang luar biasa. Jadi masalah dana dan sebagainya itu gak penting. Yang penting adalah keramaian. Yang penting adalah bagaimana kita semangat untuk merayakannya. Luar biasa memang masyarakat kita kalau ada urusan seperti itu. Wah, luar biasa ya. Oke, ya masih terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Masih ada beberapa lagu yang harus saya putarkan, jadi sekaligus saya pamit ya. Karena nanti tidak semuanya bisa saya putar, saya nanti berhutang dong ya. Kalau saya berhutang nanti saya gak bisa tidur ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di ruang dengar Anda. Setelah ini nanti saya masih akan hadir menemani Anda. Ada dua sesi lagi di Purwokerto malam ini untuk menemani suasana malam Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi nanti ya. Setelah ini nanti ada kelenengan gending kreasi untuk menemani suasana istirahat malam Anda. Sembari mempersiapkan Anda untuk ya persiapan istirahat ya.

Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sugeng dalu so sugeng pepanggen malih lumantar kiaran kelengan gending kreasi RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika katindakaken dening pakempalan kararitan Condong Raos ingkang dipun pangarsani dening Ki Narto Sabdo. Pesinden Nyi Sutantina, Nyi Ngatirah Soho, Nyi Supatmi. Dene kelengan arumdalu menika badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun racikan ayun-ayun Tanjung Gunung Laras Pelo Part 6 Manika Sowo lajeng Ladrang Aku Mimpi Laras Pelo Part 6 lajeng Ladrang Lolo Gandrung Semarangan Laras Pelo Part 6 Lelagon Es Lilin Laras Pelo Part 6 lajeng Lelagon Si Kucing Laras Pelo Part 6 Tasih Katah Malih Nuninggi Lelagon Semarang Indah Laras Pelo Part 6 Lelagon Arumanis Laras Pelo Part 6 Ladrang Kudut Manggung Kalajengaken Lancaran Kudo Nyongklang Laras Lendro Part Panuro Lajeng Langgam Sepet Madu Kalajengaken Lelagon Lepetan Laras Pelo Part Barang Dan yang pungkasan Nuninggi Lelagon Telo Gantung Semarangan Laras Lendro Part Manuro Promiyarso, sumangga kenyangan gending-gending kreasi, kita laras sesarengan.

Para miyarsa, mboten supe kula sak kanca saking studio ngaturaken salam pambagyo Harjo Basuki kasarasan katentreman saha kamardikan mugi tansah kasaliro wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita pidhangetaken sesarengan menika wau unguling lansaran pambuka laras pelog padhet 6 ingkang minangka purwakaning reroncen gending-gending kreasi kreningan ing dalu menika. Dene gending ingkang badhe kawiwitan nuninggih racikan ayun-ayun Tanjung Gunung laras pelog padhet 6. Sumangga para miyarsa mboten supe kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng dalu so sugeng midhangetaken.

Makaten para miyarsa, racikan ayun-ayun Tanjung Gunung, laras peluk patet 6 sampun kasuk. Dene gending salajengipun nuninggih ladrang aku ngimpi, laras peluk patet 6. Mangke kasuwuk nuli nyanda, ladrang lolo gandrung, laras peluk patet 6. Sumangga para miyarsa, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Nun para miyarsa, cekap semanten atur giaran klenengan arum dalu arupi gending-gending kreasi. Ingang dalu menika nembe katuraken gending-gending kreasi anggitanipun kinarto sabdo. Mugi-mugi klenengan arum dalu menika saged ndadosaken syukur naning penggalih panjenengan sedaya. Kanthi atur sesanti rahayu rahayu kalisner ing sambe kula. Mboten supe kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng pepisan ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun.
1: Rosetul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Aduh, lagunya keren ya. Dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Spesial saya hadirkan untuk Anda di sesi terakhir Purwokerto malam ini. Ganti suasana setelah tadi kita mendengarkan Kelenengan Gending Kreasi. Kali ini saya akan hadirkan beberapa lagu terbaik ya. Lagu-lagu menarik, lagu-lagu yang asik. Yang semoga harapannya bisa menjadi penghantar Anda untuk beristirahat malam hari ini ya. Harapannya begitu, tapi setelah mendengarkan lagunya Bondan tadi terus langsung melek lagi yang tadinya udah ngantuk ya. Maaf kalau begitu, tapi yang pasti gak apa-apa ya, malam-malam kita mendengarkan lagu-lagu dengan irama seperti itu gak ada salahnya. Mungkin ada sebagian dari Anda yang lagi butuh sesuatu yang menyemangati. Nah, lagu yang tadi saya hadirkan langsung, lagunya keren nih, lagunya bisa jadi apa ya, jadi penyemangat lagi yang lagi butuh semangat gitu ya. Nah, tadi sudah saya semangati ya. Yang mungkin sebagian dari Anda masih ada yang lagi lembur karena banyak pesanan. Wah, ini Mr. Genjot ya. Mungkin masih lembur dengan ontelannya. Atau bokeh Salma Risti yang lama sekali tidak bersua ini ya. Di lumbir sana juga ya. Atau siapapun yang malam ini masih mengerjakan pesanan. Wah, keren ini ya para pejuang rupiah. Semangat, semoga rezekinya selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Agak sedikit slow kita. Kali ini ada Shilon Seven saya pilihkan dengan sebuah kisah klasik ya.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

evakuasi berjalan lamban dan penuh resiko. Nah, tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Jadi runtuhnya gletser ini membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti adalah mutlak perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alam berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak ini adalah tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat ya. Jaga jangka panjangnya adalah tentu pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor yang wajib menjadi agenda lintas batas negara. Nah, bencana Nepal-Tibet ini adalah cermin telak bagi dunia karena di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi ini merupakan kunci utama penyelamatan umat manusia dari bencana.

mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2020.

Lunam, talk show spesial hingga mobile fotografi dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut jalan sehat peduli lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Mendengar saat ini musim kemarau sudah memulai, sudah masuk ke puncaknya gitu ya. Dan ini menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekeringan atau ada yang mengatakan saat ini sudah mulai banyak yang mengalami krisis air bersih ya. Bahkan ini sudah meluas di berbagai wilayah Nusantara yang kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa ya. Bahkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim. Dampaknya pada ratusan kabupaten atau kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang untuk mendapatkan air bersih. Seperti halnya di Jawa Barat hingga Agustus 2026 ini, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Nah, persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata ya. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Nah, negara tentu tidak boleh hanya hadir untuk membawa truk tangki tak kala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Nah, kita patut mengapresiasi ya gerak cepat pemerintah, kemudian BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun, langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar butuh bantuan sesaat saat puncak musim kemarau, tetapi juga membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Nah, sudah saatnya pola penanganan negara ini bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan juga terukur. Kemudian peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal, ini merupakan kata kunci yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar pukul 23.45 menit nanti kami hadirkan kembali Santapan Rohani Protestan ya. Nanti akan mengangkat tema menghadirkan damai sejahtera dalam kebinekaan bersama Bapak Pendeta Yusuf Marwanto. Namun sebelum itu, saya akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu spesial untuk Anda ya. Budi Doremi, Mesin Waktu. Lagunya keren banget ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, salam pendengar RRI Pokok dan Kasih Tuhan. Di bulan yang penuh semangat ini, mari kita berjumpa dalam Santapan Rohani Kristen bersama saya, Pendeta Yusuf Marwanto. Dan tema hari ini, menghadirkan damai sejahtera dalam kebinekaan. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam doa. Ya Allah, Engkau menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala air mataku ada di dalammu. Dengan pekat Yesus kami berdoa. Amin. Dan malam yang penuh semangat ini, kita akan mendengarkan sabda dari Kisah Para Rasul 15 ayat 12 sampai yang ke-14. Maka dialamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan pengantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi nama-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini dari Kisah Para Rasul 15 membawa kita kepada sebuah persoalan yang juga sangat relevan dengan kehidupan kita. Gereja perdana mengalami perbedaan pendapat yang cukup tajam. Orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus merasa bahwa orang bukan Yahudi harus mengikuti adat dan hukum Musa terlebih dahulu agar dapat diselamatkan. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan. Tetapi yang menarik, para rasul tidak memilih jalan perpecahan. Mereka tidak mengatakan kalau berbeda silakan pergi. Mereka justru berkumpul, berdialog, mendengarkan kesaksian, dan mencari kehendak Allah bersama-sama. Petrus berbicara, Paulus dan Barnabas memberikan kesaksian, Yakobus mendengarkan semuanya, dan kemudian mengambil keputusan yang bijaksana. Disinilah kita belajar suatu yang sangat penting. Persatuan tidak berarti tidak ada perbedaan. Persatuan berarti kita mampu mengelola perbedaan dengan kasih dan kebijaksanaan. Pendengar yang dikasih Tuhan, Indonesia tidak dibangun oleh satu suku, satu agama, satu budaya, atau satu kelompok. Indonesia dibangun oleh begitu banyak perbedaan yang bersedia hidup bersama. Karena itu, merawat Indonesia berarti merawat persaudaraan di tengah perbedaan. Pendengar yang dikasih Tuhan, Konsili Yerusalem memberikan teladan yang indah. Para rasul tidak mencari kemenangan untuk kelompok mereka sendiri. Mereka mencari apa yang baik bagi seluruh jemaat. Mereka juga tidak memaksakan beban yang tidak perlu. Yakobus berkata, agar bangsa-bangsa lain tidak dibebani dengan aturan-aturan yang tidak perlu. Tetapi pada saat yang sama, mereka diminta menjaga sikap hidup yang menghormati dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam suasana kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kita dipanggil bukan hanya untuk mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi juga melanjutkan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Dulu mereka berjuang membebaskan bangsa dari penjajahan. Sekarang kita memiliki tugas untuk membebaskan bangsa dari kebencian, dari intoleransi, dari diskriminasi, prasangka, dan sikap merasa paling benar. Kemerdekaan menjadi semakin bermakna ketika setiap orang dapat hidup dengan aman, dihargai, dan mempunyai ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Kisah Para Rasul 15 mengajarkan kepada kita bahwa kita perbedaan muncul, jangan buru-buru membangun tembok. Bangunlah meja untuk duduk bersama. Dengarkanlah, bicarakanlah, carilah jalan keluar, dan yang paling penting, carilah kehendak Tuhan. Pada usia Indonesia yang
ke-81 ini, mari kita menjadi bagian dari bangsa yang tidak hanya bangga mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi sungguh-sungguh menghidupinya. Kini Tuhan menolong kita menjadi pembawa damai tengah kebinekaan, sehingga Indonesia semakin menjadi rumah bersama bagi semua anak bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Ya Bapa Surgawi, berkatilah Indonesia yang kami cintai. Kini kemerdekaan yang kami syukuri semakin menghadirkan keadilan, kedamaian, persaudaraan, dan kebijaksanaan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Mendengar Pro 1 hanya sampai di sini. Kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 30 Agustus tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini. Di edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Dan berdengar sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini tentunya bersama dengan narasumber kita. Nanti akan ada Ustadz Kiai Haji Mintaraga E. Mansur ya LC. Seperti apa pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayatma'alladhi fi qalbihi marad, maka akan menjadi tamaklah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Surah Al-Ahzab ayat 32. Tamak adalah jenis penyakit yang menyeret seseorang ke dalam jurang kesesatan. Ia menjadikan seseorang suka melamunkan sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya dan terbuai oleh indahnya khayalan demi khayalan. Senang berangan-angan dan berandai-andai, tapi tak pernah melakukan usaha nyata. Pada prinsipnya, penyakit tamak adalah semakna dengan loba atau serakah. Selalu loba dan penuh ambisi busuk untuk menguasai segala yang diinginkan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dirinya. Karena kemampuan yang sangat minim, jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya sering menjadi sarana yang paling gampang untuk ditempuhnya, dan keinginan itu senantiasa meledak-ledak. Segala cara dihalalkan. Yang demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani manusia beradab. Orang yang tamak bagaikan seekor monyet yang menahan makanan di seluruh anggota badannya. Ketika mulutnya sudah penuh berisi, pipinya pun masih digelembungkan dengan pisang yang sudah masuk ke dalam mulut. Tangannya dipenuhi dengan pisang di kiri dan kanannya, demikian pun kedua kakinya. Maka akibat dari ketamakannya itu, monyet gagal mencapai tempat ketinggian di pohon. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan berikan pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kyai Haji Mintaraga M. Mansur ya LC. Yang pada pagi hari ini pendengar kami akan mengusung topik mengenai madep mantep jejek men uripe ora mededek. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Iya, pendengar, prinsip madep, mantep, dan juga jejak ini menjadi pondasi penting ya dalam menata langkah hidup. Madep berarti fokus pada tujuan mulia, mantep menggambarkan keteguhan hati, lalu jejak menegakkan kebenaran tanpa goyah. Dan sekali lagi, Mutiara Pagi edisi kali ini akan mengangkat topik madep, mantep, jejak, men uripe orang mededek. Nilai ini menjadi benteng moral di tengah gempuran tren gaya hidup modern yang serba pamer. Sikap orang mendedek atau tidak jumawa ini menjaga keheningan jiwa sekaligus menjauhkan diri dari sifat sombong. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Citra. Wih, berani ya kendelan dewe kan?
0: Dipaksa untuk kendel.
1: Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, Pak Ustadz sehat ya.
1: Dan juga alhamdulillah, semoga Mbak Putri yang lagi cuti juga sehat, Mas Iskandar, semua kru RRI juga sehat, semuanya juga, para jamaah semuanya, baik pemirsa maupun pendengar RRI Purwokerto. Itu Mbak Citra ya.
0: Ya.
1: Hari ini kita membahas apa nih?
0: Madep mantep jejak men uripe orang mededek. Ini khasnya Pak Ustadz banget nih.
1: Ya, bagaimana? Karena hari-hari begini kan penuh fitnah ya, maksudnya zaman ini kan banyak ujian ya. Fitnah itu, pengertian fitnah bukan fitnah dalam bahasa Indonesia Mbak Citra ya. Fitnah dalam bahasa Arab itu al-fitnah itu bimakna al-bala wal musibah, yaitu ujian dan musibah. Jadi namanya orang hidup pasti ada ujiannya, pasti ada musibahnya, sesuatu yang menimpa dia, baik itu kesenangan maupun kesusahan. Dari hari gini kan era disrupsi lah, ya era disrupsi itu era segala sesuatu melimpah ruah ya, maksudnya hampir tidak bisa terkendali, baik itu teknologi ya kan. Kehidupan ekonomi, karena orang semakin banyak, saya itu kadang-kadang kalau jalan-jalan keliling tuh dening sawah tambah entong ya, kayak gitu ya. Karena semakin banyak pembangunan, baik perumahan, fasilitas umum, dan sebagainya. Makanya hidup di seperti ini tingkat kompetisinya sangat tinggi. Gampang membuat orang leob. Jadi gue kepenginnya kayak gini mbak, madep-mantep jejak main orang leob. Tapi mau ngarepe bep-bep-bep terakhirnya ya kurang pas ya gue ya, jadi... Ngeleop kan oh gitu ya, yeah. Jadi mededek gitu. Jadi sebenarnya pasti itu maksudnya kita hidup madep mantep men orang leop kayak gue loh atau tereng gitu. Tapi orang pas temen ya, jadi akhirnya mededek lah gitu. Ya. Itu intinya kita hari ini bahas tentang istiqomah mbak. Dan ini mulai di awal karena saya dulu melanjutkan kajian hadis yang dibebankan ke saya kan tentang hadis nih mbak Citra nih. Dan saya melanjutkan gayanya Prof Delami, maka walaupun tidak mungkin saya bisa mengikuti beliau, karena beliau sudah profesor, sudah senior juga, jelas lebih alim dari saya jauh. Jadi ya ini, hari ini kita membahas hadis tentang itu mbak, tentang apa istiqomah. Itu ya mbak Citra, kita ya, mulai.
0: Monggo silakan Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah nahmadullah, syahadu la ilaha illallah, wahdahu la syarika wa la niddalah, syahadu anna muhammadan abduh rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu mas-shadiqin. Fa inna asdaqal hadis kitabullah khairul huda wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar pemirsa RRI Purwokerto dan juga TikTok Astabiqul Khairat, pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam majelis YouTubeiah wa ya YouTubeiah wa apa? Wah RRI ya, RRI ya, ya kan, wah TikTok ya yang bersama saya, dan insya Allah kita bersama akan belajar tentang hadis istiqomah gitu ya, walaupun judulnya mantep-mantep jejak main uripura mededek, ya mungkin ini ada juga orang dari luar Banyumas nih Mbak Citra nih yang mengikuti, tapi ya insya Allah bisa paham lah maksudnya apa kayak gitu ya, gitu. Baik, ini kan diawali dari memang Kenapa bikin materi ini? Satu, karena tentang hadis istiqomah, dan yang kedua, memang manusia itu yang salah satu hal yang ada dua hal, bukan salah satu hal dalam hidup manusia yang sangat penting. Satu adalah komitmen, gitu ya, Mbak Citra ya. Komitmen. Yang kedua apa? Konsisten, ya enggak? Nah, dua hal ini kan sangat penting dalam kehidupan seorang. Misalkan kita sudah ngaku Muslim, harusnya komitmen sebagai seorang Muslim sampai akhir hayat kita tetap la ilaha illallah, gitu kan? Sebagai orang tua harus komitmen jadi orang tua, jadi anak, jadi istri, jadi suami. Nah, karena suami orang komitmen jadi suami, dia tidak bisa menjadi kepala rumah tangga, ya terus ya apa jadinya rumah tangga kan? Istri juga begitu. Ketika tidak komit menjadi istri, apa jadinya sebuah keluarga? Makanya kita hari ini belajar tentang ini, tentang apa namanya istiqomah, dan ini dalam rangka supaya kita bisa kembali menata diri kita dengan baik. Oh iya ya, hidup di dunia kudune kepriwe gitu. Jadi setelah kita komitmen, baru berikutnya adalah kita konsisten. Maka bahasa Banyumasnya ya, wis lah, orang macam-macam itu. Bahasa Arabnya jadi sakinah ini, Mbak Citra. Sakinah itu sebenarnya madep mantep sebenarnya. Maksudnya wis mapan lah, gitu. Sehingga menimbulkan ketenangan hati, kayak gitu ya. Jadi hadisnya begini, jalan-jalan terus ini ya, ini slide-nya. Soalnya udah ditampilin belum? Belum ya?
0: Belum muncul.
1: Baik. Ya, baik. Ini kita bahas hadisnya dulu. Ya, hadisnya ini berarti, wah, sebentar Mbak. Ini kayaknya gerak-gerak terus, kenapa ya? Mbak Cita bisa ngeliat nggak?
0: Kalau di tampilan YouTube belum, tapi kalau di tampilan Zoom ini sudah muncul, Pak Ustadz.
1: Iya, tapi gerak-gerak terus ya?
0: Tadi iya, sekarang udah tidak.
1: Iya, karena udah tak mati. Tak ini cuma... Ini harusnya harus tak matiin dulu nih. Yeah. Kalau nggak kayak gini nanti gerak-gerak terus nih. Tapi nggak ada ya, maksudnya nggak ada animasinya kok. Itu ya udah, berarti harus ditahan dulu pakai mouse ini. Okay. Baik, jadi.

0: Ya.
1: Ya.
0: Masih terlihat juga kan?
1: Terlihat, terlihat, Pak Ustadz.
0: Ya, nanti tak gedein aja biar ininya tak kecilin. Ininya slide-nya tak gedein. Bentar. Nah, oke ya. Lihat ya. Baik. Hadis ini, baik, ini hadisnya. Saya gedein lagi, apa udah cukup ya, udah cukup. Mbak Citra, enggak tak suruh baca, tenang aja, deg-degan. Apa gini, tenang, orang tak suruh baca orang, dewekan soalnya, orang kata Mbak Putri. Orang nasi gue lutik-lutikan
1: aduh,
0: gitu ya.
1: ngertian banget, Pak Ustadz.
0: Tegang ya. Enggak, tenang, ya Allah. Baik, kita baca dulu hadisnya. An Amr itu. An Amr waqila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qalan la as'alu anhu ahadan ghayra qala qul amantu billah thumma istaqim. Jadi dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan dari Abu Amr Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ya, yang beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada aku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan pada orang lain selain engkau. Maka kemudian beliau menjawab, kul katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tumastakim, kemudian istiqomahlah. Baik, ya. Coba saya baca dulu, monggo para pendengar, pemirsa, bisa menyimak dengan baik. Saya baca lagi, An Amrin waqila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, ya, asa Sufyana sih, ya benar sih Sufyana ya. Radiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ghaira, qala, qul amantu billah thumma istaqim. Ya. Jadi ada seorang yang namanya Abu Amrah, ya itu panggilannya gitu, Abu Amrah itu ya, kalau di Arab kan pakai julukan kayak gitu Mbak Citra, jadi kayak, sebenarnya pada pegangan Indonesia, cuman Indonesia kan nggak bahasa Indonesia, bahasa Jawa, misalkan Mbak Citra anak pertama namanya siapa?
1: Quinsa.
0: Quinsa, maka biasanya suami Mbak Citra dipanggil Bapak kayak Quinsa gitu kan. Iya kan, itu ya karena pakai anak pertama atau ibunya Quinsa lah. Bapak kayak Quinsa itu bahasa Arabnya Abu Quinsa kayak gitu loh. Jadi ya ini Abi Amroh, ada kemungkinan Amroh ini putranya Sufyan gitu. Ya, biasanya orang diberi nama dengan nama anaknya. Kayak saya, nama anak saya Najma. Maka biasanya saya dipanggil, bapaknya Najma gitu kan. Nah, bapaknya Najma itu bahasa Arabnya Abu Najma kayak gitu ya. Abu Bakar itu kan namanya sebenarnya bukan Abu Bakar. Bakar itu artinya gadis. Karena putranya Abu Bakar namanya Aisyah menjadi istri Rasulullah dan satu-satunya yang gadis. Itu. Maka dipanggil Abu Bakar itu. Maksudnya bapaknya gadis kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia itu sudah, misalnya bapaknya Nasma, bapaknya Quinsa, ibunya Quinsa, jadi bisa abu-abuan. Jadi orang penuh nganggu abu-abu. Jadi sekarang pada pakai abu-abu kita di Indonesia, ya udah gak apa-apa lah. Ya. Itu maunya mereka begitu ya. Kemudian namanya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bertanya ya. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah, kulli fil Islam qawlan. Jadi ajarkan padaku satu kata yang aku tidak akan bertanya lagi kepadamu. Pasti minta penjelasan yang jelas itu. Maka Rasulullah menjawab, amantu billah summa istaqim. Aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Gitu ya. Baik, hadis ini hadis-hadis sahih ya. Dikeluarkan oleh siapa? Imam Muslim nomor 38, Imam Ahmad jilid 3 413, jilid 4 384 sampai 385 halamannya. Imam Tirmidzi atau Turmudi meriwayatkan hadis nomor 2410 gitu ya. Kemudian Imam Nasa'i dalam Sunanul Kubra meriwayatkan nomor ini dalam tiga nomor 11425, 11426, 11776 gitu ya. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan 3972 gitu. Kemudian Imam At-Tirmidzi dalam jilid 2 298, Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dalam tiga nomor 6396, 6397, 6398 ya. Imam At-Tayalisi ya itu di nomor 1327. Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah nomor 21 sampai 22. Kemudian Imam Ibnu Abi Dunya dalam As-Som itu nomor 7. Kemudian Imam Hakim itu nomor berapa itu Mbak Cita? Imam Hakim nomor jilid 4 ya. halaman 313. Ibnu Hibban dalam banyak

0: nomor itu ya, di situ disebutkan nomor 938, 566, 68, 5669, 5670, 5672 dalam dalam At-Ta'liqatul Hisan. Dan Imam Baihaqi terakhir dalam Syu'abul Iman dalam tiga nomor juga, itu nomor ini bukan terakhir ya, masih ada yang di bawah, tapi ini harusnya dinaikin nih. Oh ya, naik satu lagi. Nomor 4572, 4574, 4575, dan terakhir Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah nomor 16. Jadi hadis ini sangat terkenal Mbak Citra ya, dan para pendengar pemirsa semuanya, karena diriwayatkan oleh banyak banyak perawi gitu ya, sampai berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya, maksudnya bukan banyak perawi terakhir, maksudnya mukhrij, dikeluarkan atau dikumpulkan oleh imam-imam hadis. Ini mereka adalah imam-imam hadis. Jadi dikumpulkan di situ ya. Jadi banyak apa para mukhrijul hadis yang mengeluarkan hadis ini. Baik. Sekarang kita masuk ke penjelasan kata apa tambahan ya. Jadi hadis ini ya, ini riwayat Imam Ahmad, ini kok membesar lagi ya, tak kecilin dulu nih. Oh, bisa sih. Cuma dia naik sedikit ke atas ya. Di situ bisa, berarti harus dikecilin dikit nih Mbak Citra biar kelihatan semua. Pada riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah ada tambahan. Qultu ya Rasulullah, ma takhafu 'alayya? Fa khadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarfi lisani nafsihi tsumma qala hadza. Kemudian aku, yaitu tadi Abu Sufyan, Abu Amrah berkata, wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang paling kau khawatirkan kepadaku atau dariku? Maka Rasulullah SAW menjawab, memegang ujung lidahnya sendiri, kemudian mengatakan ini, maksudnya hati-hati dengan lisanmu gitu, dengan bahasa Banyumasnya lambemu, hati-hati. Kalau bahasanya lisan pakai lidah, tapi kalau di Banyumas kan lambe ya. Yeah. Gitu. Kalau bedanya di situ, kalau di Arab tuh pakainya lisan, berarti lidah itu, lidahmu. Karena yang buat ngomong kan lidah, tapi kalau di Banyumas lambe gitu, bibirmu. Lambendawir. Wis wingi ya pembahasan masalah lambendawir. Imam Tirmidzi mengatakan ya di sini adalah hasan sahih. Baik, kemudian penjelasannya gimana ya? Jadi kalimat kulli fil Islam qaulan, katakanlah suatu perkataan dalam Islam, yaitu maksudnya dalam syariat Islam. Maksudnya adakah dalam syariat Islam satu kata yang aku bisa pegang teguh dan jelaskan dengan singkat dan ringkas serta apa namanya paham maknanya dengan mudah gitu. Kemudian kalimat berikutnya la as'alu anhu ahadan ghairak, ya, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Maksudnya apa itu? Yang dimaksud adalah ajarkanlah kepadaku suatu perkataan tentang pengertian Islam yang jelas bagi diriku sehingga aku tidak perlu lagi menanyakan tafsirnya pada orang lain dan aku akan mengerjakannya. Ini menurut Ibnu Daqiqil Ain dalam Syarh Al-Arba'in halaman 85. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi maksudnya ajarkan padaku satu syariat ya yang apa dijelaskan dengan detail oleh engkau ya Rasulullah yang aku tidak perlu lagi untuk bertanya pada orang lain itu. Nah, kemudian sabda beliau ya, "Qul, katakanlah itu. Amantu billah sumastaqim," maksudnya ucapkanlah dengan lisanmu serta iringi dengan pembenaran hatimu. Jadi makna kul itu di dalam Islam itu harus selalu selaras dengan hati gitu ya. Jadi jangan orang Islam tuh bahasa kasare non sewu ya Mbak Citra dan semua. Jadi aja kul karep ngomong orang penak bahasa Banyumas banget soalnya. Aja deplak nang lamir. Paham ora Mbak Citra?
1: Paham.
0: Jadi asal deplak gitu ya. Itu maaf ya, ini bahasa Banyumas banget ini, yang luar Banyumas sih. Deplak siapa? Ya deplak kayak gue lah. Deplak gue asal
1: apa ngomong, ya? Asal ngomong.
0: Ceplos-ceplos gitu kali ya. Ya, jadi jangan ceplos-ceplos sebatas itu tok itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan agama, nah gitu. Sekali lagi gitu ya. Kecuali kita lagi ngobrol-ngobrol biasa ceplos-ceplos enggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah bicara masalah agama, ya maka harus dengan pemberan hati gitu. Karena setiap ucapan kita yang berkaitan dengan agama, apalagi itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat gitu. Katakan apa? Itu amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan aku beriman kepada Allah itu enggak boleh main-main Mbak Citra ya. Tapi harus betul-betul lahir dari apa namanya keyakinan pembenaran dalam hati bahwa aku benar-benar iman. Iman itu artinya apa? Meyakini dengan sepenuh hati yang melahirkan ketenangan jiwa, itu artinya iman. Kemarin sudah kita sampaikan yang al-mu'min itu kan, pertemuan Senin kemarin itu. Saya enggak akan tanya Mbak Citra, tenang, enggak usah panik. Nyong nanti Mbak Citra lagi loading, wer, apa gitu, mau ditangkap. Jadi kemarin kan sudah kita bahas al-mu'min itu loh ya Mbak Citra, saya ingatkan ya, yang apa, siapa itu orang mukmin kan gitu ya. Man aminahu mukmin itu dia kata amina ya'manu aman. Bahwa beriman itu artinya tenang, aman gitu. Jadi kalau orang beriman itu orang yang meyakini sesuatu kemudian hatinya menjadi tenang dan aman gitu. Jadi orang beriman itu orang yang meyakini Allah kemudian hatinya menjadi tenang dan aman dan orang-orang sekitarnya menjadi tenang dan aman kayak gitu. Jadi insya Allah Mbak Citra tenang dan aman ya supaya saya betul-betul jadi orang yang beriman. Jangan membuat panik gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ambakan dulu, ambakan. Gitu. Kemudian ya apa namanya? Ya dimaksud dengan aku beriman pada Allah Azza wa Jalla apa bahwa dialah Allah Azza wa Jalla ilah yang maha esa yang wajib diibadahi oleh semua makhluk yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna yang maha tinggi dan wajib disucikan dari sifat-sifat yang jelek. Gitu. Jadi ini penjelasannya. Apa saja yang dijadikannya benar maka itulah benar. Apa saja yang menurutnya batil atau keliru maka itu pasti keliru. Begitu maksudnya. Ya. Kemudian lanjutannya, semastakim. Ya. Yang dimaksud dengan semastakim itu apa ya? Ya yaitu kemudian istiqomahlah. Ya. Maksudnya apa istiqomahlah ini? Yaitu istiqomahlah konsisten. Jadi mungkin kata-kata yang tepat terjemah untuk istiqomah. Karena istiqomah sudah jadi, kayak udah jadi bahasa Indonesia kan Mbak Citra ya. Jadi istiqomah dong. Tapi maksudnya adalah konsisten, lurus gitu. Jadi orang ngeleob lah. Jadi ibaratnya misalnya Mbak Citra harus maring kantor dari rumah. Ya wis pokoknya istiqomah arep maring kantor bae orang mampir-mampir kayak gitu ya. Gitu. Jadi orang mampir kanan, orang mampir kiri kayak gitu. Jadi wis apa sih ngutu ngerti ngutu ora?
1: Iya, lurus.
0: Lurus kayak gitu. Wis maring di sini ngutu bae. Iya, ngutu wis ora tengok kanan, tengok kiri kapan gitu. Cuma ini ngutu dalam hidup bahwa kita ini hidup dalam ketaatan kepada Allah itu maksudnya kayak gue, ngutu bae gitu. Sebagai istri ya wis ngutu dadi bojo, wis ora usah mikir macam-macam gitu. Sebagai suami juga begitu. Sebagai orang tua, ingat loh kamu orang tua, kamu punya anak gitu. Kamu wis kowe kudu madhep mantep ngutu nang kono wis ora usah ngliop kanan, ngliop kiri, ngelirik kanan, ngelirik kiri gitu. Ya, walaupun kanan kiri ayu-ayu, salah gitu. Tetap kudu lurus bae gitu ya. Nek bisa mau kacamata jaran gitu ya. Mulane kan jaran kan dokar kan disugi kacamata Mbak Citra. Men ora pelarak-pelirik, enggak pelarak-pelirik orang mlaku-mlaku kayak. Jadi ditutupi men ngutu bae itu. Baik. Kemudian ini menurut Al-Alamah As-Sindi dalam Sarah Al-Arba'in ya. Sarhul bukan Sarhul. Sarhul Arba'in halaman 74. Yaitu istiqomahlah konsistenlah di atas konsekuensi perkataan tersebut. Jadi kalau sudah mengatakan aman tuh aku beriman. Berarti harus istiqomah dalam keimanan. Bentuknya apa? Mencintai Allah dengan mendatangkan keriduan dan kecintanya. Berarti berusaha dalam setiap ucapan kita, perbuatan kita. Kemudian sikap kita, keyakinan itu. Keyakinan kita itu mendatangkan cinta dari itu Allah gitu. Jadi gampangnya kayak gini Mbak Citra dan para pendengar semuanya. Jadi kalau kita udah istiqomah berarti kan dari aman tu bila sumastakim. Berimanlah kau kepada Allah kemudian istiqomahlah. Nah, orang beriman kepada Allah itu gimana sih? Sederhananya bagaimana setiap aktivitas kita, perbuatan kita, ucapan kita bisa mendatangkan cinta dari itu Allah kayak gitulah. Berarti kalau kita mengucapkan sebisa mungkin berisi hal-hal yang baik gitu supaya mengandung kebaikan-kebaikan kayak gitu ya. Walaupun hal yang baik itu tidak harus selalu serius ya Mbak Citra ya, tidak harus gitu. Misalkan kita lagi, kayak saya kan seringnya kalau pengajian itu sambil sedikit ada jok-joknya gitu supaya nggak tegang. Tujuannya kan supaya orang bisa menerima dengan baik gitu, bukan pelawak gitu kan. Saya juga bukan pelawak gitu. Kenapa? Ya kalau pelawak kan murni melawak, membuat orang ketawa. Saya kan hanya contoh-contohnya yang mungkin membuat orang ketawa. Jadinya tujuannya juga orang lawak Mbak Citra. Cuma kenyataan yang tercitaknya kan seringkali kenyataan sehari-hari tuh, benar gak?
1: Betul.
0: Kenyataan sehari-hari, contoh tapi membuat ketawa gitu. Karena, oh iya benar ya gitu. Biasanya saya begitu. Karena, tapi bukan pengalaman saya loh ya, itu pengalaman jamaah yang curhat ke saya gitu ya.
1: Iya, Pak
0: Ustaz. Tiani Baiz, orang Tiani awas. Orang Tiani tertakoni. Pokoknya ini ada bergen ini ya. Kemudian menjauhkan diri dari kemurkaannya gitu. Jadi tadi berarti dalam kita sebisa mungkin dalam kita berucap, bertindak, bersikap, berkeyakinan gitu ya. Itu selalu bagaimana caranya mendatangkan cinta dan ridho Allah kayak gitu. Yang pernah saya sampaikan dulu tapi saya ulangi lagi contoh kita makan nih ya. Kita makan itu gimana sih makan bisa mendatangkan cinta ridho Allah? Berarti makan itu dengan kesadaran bahwa oh ini tubuh amanah dari Allah. Tubuh butuh energi, energi didapatkan lewat makanan. Maka untuk menjaga amanah tubuh diantaranya saya harus makan, kayak gitu loh. Cuma apa yang saya makan harus yang halal, yang toyib. Cara mendapatkannya harus benar, bukan karena sikut kanan, sikut kiri, sundul dubur, jejak ngisor, wal kendiwa la papa tiuntal ora bantal ora kadal ora aspal ki angel diterna ke Mbak Citra. Kemudian ya kan sekarang kan banyak orang kayak gitu kan, gitu, nggak peduli halal haram kan, alasannya jere sing haram be angel apa mending si halal ki ora benar gitu. Wong rezeki jelas di dunia ini lebih banyak yang halal dibanding yang haram kan gitu. Itu hanya orang-orang yang berputus asa di rahmat Allah aja yang ngomong kayak gitu gitu. Cuma memang di dunia ini ada kompetisi, ya tinggal bagaimana kita kompetisi secara sehat. Itu memang Allah hendak menguji kita. Kadang kita berkali-kali gagal, tapi insya Allah nanti suatu saat juga pasti ada, insya Allah bukan pasti ya, ada keberhasilannya gitu. Kalau memang gagal di satu hal, coba dicoba yang lain. Ya. Mungkin kita passionnya bukan di situ, kita coba-coba. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah, kan kayak gitu. Kemudian ketika makan ada adabnya, misalkan dengan tangan kanan gitu ya, kemudian apa namanya tidak sambil bicara, kemudian kalau dia yang bukan bersifat butiran nasi dan bubur atau mie bisa dengan tiga jari gitu loh Pak. Tapi aja tiga jari ngomongan sega ya oroli ya telung di. Mangan mie kalau tiga jari ya bisa sih gitu, tapi ya aneh banget itu. Kalau sumpit juga tiga jari, dua jari malah. Kemudian mangan bubur kalau tiga jari ya ora bisa. Yang nganggo sendok naik weta gitu ya. Tapi itu salah satu adanya. Kemudian kulu wasrobu wala tusifu, makan minum jangan berlebihan gitu. Kemudian diakhiri dengan hamdalah kayak gitu loh. Jadi mau makan baca bismillah kan. Bismillahnya aku memakan ini karena Allah kayak gitu. Maka makan kita mendatangkan cinta dan itu Allah. Begitu ya para pemirsa semuanya pendengar. Jadi oh ternyata begitu. Kita mau apa tidur pun bisa jadi mendatangkan cinta itu Allah. Itu ketika punya keyakinan ini badan butuh istirahat, badan butuh istirahat diantaranya tidur. Maka saya tidur dalam rangka menjaga amanah tubuh badan saya supaya tetap sehat. Kayak gitu loh. Maka ketika tidur, saya perhatikan ada badan ketika tidur. Maka ketika mau tidur, saya serahkan diri saya kepada Allah. Bismikallahumma ahmud wa ahya gitu. Dengan namamu aku mati, dengan namamu aku hidup. Kemudian lebih lengkap lagi baca ayat kursi, kul huwallahu anas, usapkan seluruh tubuh, kayak gitu kan. Kemudian ketika mau merem, doa terakhir, lagi jenep tak takoni Mbak Citra, tapi wisuti gitu, takoni itu ampun Ustaz, janganlah Ustaz. Oke, tidak ya. Pokoknya, ketan bakar. Jadi, maksudnya adalah doanya, terakhir sebelum kita merem nih Mbak Citra ya, itu kita pasrahkan semua urusan kita hari ini pada Allah. Tapi banyak jamaah yang belum tahu, padahal ini Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkan doa ini ya. Jadi doanya kayak gini, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhuhri ilaik, rohbatan wa rohbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta, Bapak Nabi kalau di Arsalta. Oke, jangan-jangan Mbak Citra pengen beda kerungu.
1: Iya,
0: Pak. Udah pernah?
1: Belum, belum.
0: Belum, ya. Ini jamaah banyak yang gak tahu. Padahal itu doa pamungkas sebelum merem itu. Jadi, kalau Bismillahirrahmanirrahim Allah Ma'ahya Wa'amud itu doa di awal gitu. Paling awal itu ketika memerbahkan tubuh kita. Kemudian berbaring ke arah kanan, ya baca ayat kursi kul falak binas tadi diusapkan seluruh tubuh. Terus terakhir sebelum merem nih, bahkan terakhiran banget ya. Kebanyakan orang tuh sebelum merem kan pada ngemut-ngemut kejadian-kejadian. Malah enggak sing rambutnya terang-terang, malah ngitungi plafon. Main merem. Seharusnya baca doa ini, apa coba? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Masya Allah kan. Ya, jadi kita pasrahkan diri kita kepada Allah ya. Kemudian wajah tu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Maksudnya udahlah, aku udah apa namanya sudah fokus sama engkau ya Allah. Kemudian wa fawwadtu amri ilaik, aku pasrahkan segala urusanku hari ini kepadamu. Kayak gitu loh. Jadi kan kita seharian mungkin beraktivitas banyak hal yang belum selesai, banyak hal yang masih berproses, kita pasrahkan sama Allah gitu ya. Walja'tu dhuhri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Maksudnya udahlah aku pasrah bongkokan. Aku sudah berusaha hari ini semaksimal mungkin. Aku sudah berdoa terakhir ketika aku mau tidur, aku pasrahkan segala urusan hariku saat ini kepadamu ya Allah gitu. Rohbatan wa rohbatan ilaik, dengan penuh harap dan cemas kepadamu ya. Lamal jawa laman ja'ila ilaik, karena aku sadar bahwa tidak ada tempat kembali, tidak ada pertolongan kecuali ya darimu, kecuali akan kembali kepadamu. Ya, aku berjanji, aku bersumpah, aman tu bi kitab bidakal dari anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsal, dan kepada rasul yang engkau utus. Itu doanya Mbak Citra ya. Jadi itu zikir sebelum kita merem itu. Jadi terakhiran sebelum merem itu baca itu. Kayaknya apa sih orang ngerti. Mas Is juga kayaknya orang ngerti. Itu doanya ya. Silakan bisa dicari itu. Kalau sekarang tinggal dicari di internet. Doa terakhir sebelum memejamkan mata. Sesuai sunnah Nabi. Nanti munculnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya. Kemudian kita berusaha menjauhkan diri dari segala kemungkaran. Dengan meninggalkan semua yang menyebabkan kemarahannya. Ternyata meninggalkan dosa itu mendatangkan cita dan ridho Allah gitu. Jadi misalkan kita suatu saat saking mangkelnya pernah dendam marah sama orang pengen membalas gitu. Tapi kita tahan, gak jadi. Malah dapat pahala tuh Mbak Citra. Malah dapat pahala gitu. Kan pada zaman Nabi ini, habis ini kita tanya jawab ya sebentar aja. Ini karena pertama mungkin agak panjang. Jadi zaman Nabi itu, Nabi mengatakan cerita. Dulu di zaman Bani Israel kata Nabi, ada tiga orang sedang dalam perjalanan. Mereka berteduh di dalam gua. Tiba-tiba pintu ada batu yang jatuh menutupi gua. Begitu ya. Jadi gua itu tertutup rapat oleh batu sehingga tiga orang ini gak bisa keluar. Ini hadis sahih ada di kitab Riyadhus Shalihin. Maka kemudian salah satunya berkata, ya, yang dua ini bertawassul dengan amal soleh, yang satu bertawassul dengan meninggalkan maksiat gitu Mbak Citra. Intinya kayak gitu. Ya, ya, saya manggil Mbak Citra terus karena yang bisa saya ajak komunikasi di sini cuma Mbak Citra ya, maaf ya, bukan berarti kalau jamaah kan saya nggak bisa untuk komunikasi dua arah gitu. Bukan asing apa. Ustadz nyebutin Mbak Citra baik lah ya kepriwe unyung senengnya ngobrol ya maksudnya orang ceramah monolog saya itu senengnya dialog gitu nggak seneng monolog gitu soalnya nggak monolog nanti tinggal turu kayak wong edan yang ngomong dewek gitu. Ini biar Mbak Citra orang ngantuk juga guys. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah ya, kemudian satu orang mengatakan ya aku punya ibu gitu dan intinya ya aku itu apa-apa setelah ibu itu. Suatu saat dia ngarit cari makanan buat ternak sampai jauh tuh Mbak Citra. Sampai jauh sampai malam, dia kelupaan kalau ibunya belum makan malam, terus pulang ke rumah ibunya udah tidur. Padahal ibunya belum makan malam, belum minum susu. Nah, laki-laki ini juga sangat lapar dan haus, tapi dia tidak pernah makan dan minum sebelum ibunya. Jadi dia tungguin tuh Mbak Citra. Dia tungguin sampai ibunya di dini hari bangun. Akhirnya dia menyuapin ibunya dulu, kemudian memberi minum ibunya, baru dia minum. Kemudian dia mengatakan, ya Allah kalau ini aku lakukan karenamu, maka tolonglah. Kemudian batu itu terbuka sedikit. Itu Mbak cita-citanya. Kemudian yang kedua, tertunda dulu. Yang ketiga dulu. Yang ketiga ada seorang juragan nih. Ya, dia ada orang bekerja sama dia. Giliran gajian, orang ini resign langsung pergi. Ya, uangnya padahal belum dikasihkan nih, ceritanya gitu. Dan tidak tahu perginya kemana. Maka uang ini oleh yang juragan ini kemudian dibelikan kambing. Ceritanya begitu. Kemudian dipelihara beranak pinak sampai akhirnya jadi banyak. Kemudian setelah banyak dibelikan sapi. Beranak pinak sampai banyak akhirnya dibelikan onta. Sampai akhirnya hampir sepenuh lembah gitulah. Ya, ya berarti ini lembah Gunung Tugel lah kayak gue. Lembah Gunung Tugel. Jadi kurang lebih sampai ontanya sebanyak itu tuh Mbak Citra. Ya, kemudian ternyata setelah berapa tahun yang dulu gajian itu datang itu. Nagih itu. Maka terus dia mengatakan, itu loh dulu uangmu itu udah tak belikan kambing tuh, lihat sekarang hasilnya itu. Benar jangan bohong, iya itu. Udah, akhirnya diambil semua tuh Mbak Citra, diambil semua sapinya itu, ontanya itu yang sepenuh lembah itu. Padahal dulu hanya hanya dapat 1-2 ekor. Tapi kemudian apa yang terjadi, dia sama juragan itu tetap diberikan ya, semuanya itu tidak bersisa sedikit pun gitu ya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah kalau ini aku lakukan karenamu, maka tolonglah kami, terbukalah pintu lagi. Terus yang terakhir nih, yang tadi, ternyata menjauhkan diri dari kemurkaan Allah, dari maksiat itu juga bentuk kita istiqomah gitu ya. Ada seorang ya yang kaya, kemudian dia senang sama sepupunya nih ceritanya begitu, atau saudaranya lah jadi. Dan dia pengen tidur bareng dia, maaf ya maksudnya tidur itu tidur lah ya, paham ya Mbak Citra ya. Ya maksudnya tidur bareng lah gitu ya, pengen melakukan hubungan suami istri intinya begitu. Ya, kemudian cuma gimana caranya nih gitu ya, mau menikahi nggak mungkin. Akhirnya apa yang terjadi, suatu saat terjadi paceklik nih, orang paceklik itu hidupnya susah semuanya. Lah wanita itu datang pada orang itu untuk pinjam uang gitu. Maka laki-laki itu mengatakan oke tak kasih, tapi sarannya kamu harus tidur bareng sama aku gitu. Karena kondisi sangat kepepet dan betul-betul sangat membutuhkan, hanya wanita itu mau itu ceritanya gitu. Tapi ketika sudah di kamar berdua, ya sudah tinggal melakukan gitu. Sebelum istilahnya baru mau buka baju, wanita itu ngomong, ya kalau bahasa kita bahasa mudahnya ya, ingatlah jangan kau lepas cincin dari jemarinya. Gitu. Maksudnya jangan kau ambil hal yang tidak halal ini dengan cara yang buruk kayak gitu loh, maksudnya. Jangan kau lakukan ini, karena ini tidak halal gitu loh, intinya ya, gitu Mbak Citra. Kemudian saat itu laki-laki itu langsung tersadar. Oh iya. Akhirnya terus enggak jadi tuh. Enggak jadi melakukan itu gitu. Terus akhirnya wanita itu tetap diberi uang tapi tidak jadi tidur bareng. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, kalau aku lakukan itu aku tidak jadi berzina karena betul-betul mengharap ridho-Mu, maka tolonglah." Hanya batu itu terbuka penuh sehingga ketiganya bisa keluar. Itu contohnya, gitu ya. Jadi ternyata orang apa namanya yang tadinya berniat mau berbuat maksiat nggak jadi, itu juga istiqomah gitu ya. Istiqomah gitu. Termasuk ketika misalkan kita udah berniat mau buruk nih, batalkan, malah dapat pahala tuh Mbak Citra. Dalam hadis itu disebutkan waman hamma ya barang siapa bihasanatin, orang bertekad satu kebaikan dia dapat pahala satu kebaikan. Kalau belum melakukan, kalau melakukan bisa 10 kali lipat. Waman hamma bisayatin, barang siapa bertekad melakukan suatu keburukan, falam ya'malha falau hasanatun, dan dia tidak jadi melakukan maka dia dapat satu kebaikan. Nah, begitu kurang lebih Pak Citra, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, mungkin masih ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, silakan. Untuk pertemuan depan masih lanjut ya tentang pengertian istiqomah. Ini sementara sampai sini dulu secara umum makna dari hadis ini. Demikian Mbak Citra, silakan.
1: Oke, baik Pak Ustadz, ini karena waktunya sudah mepet, kita baca WA yang sudah masuk saja ya Pak Ustadz biar lebih cepat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya punya teman hidup yang hatinya sabar sekali, hatinya dingin dan keras seperti es batu, tidak mau merubah diri. Jika diberitahu tentang kebenaran, kadang melakukan, tapi paling hanya 1-2 kali saja sudah kembali lagi seperti semula. Jadi sama sekali tidak punya sifat yang istiqomah dalam kebaikan. Tapi alhamdulillah sholat 5 waktunya tetap istiqomah. Saya kepengen sekali dia ada perubahan. Bagaimana nih Pak Ustadz caranya agar saya bisa sabar tidak mendedek setiap harinya ini Pak Ustadz. Dari Umu Sismanan.
0: Oh ya, jadi begini. Ya orang kalau kita mau track ke belakang sedikit, orang kalau mencari jodoh kan sebenarnya harus tahu sifat karakternya. Tidak harus langsung, bisa dari orang terdekatnya, bisa dari orang tua dan sebagainya. Tapi ini sudah terjadi, sudah menikah, intinya begitu ya Mbak Citra ya. Wis nikah dan wateke kayak gue. Nah, ada pepatah Jawa nih Umu Sismanan. Wong watekan nek ora diurung dipetak ya ora berubah. Ya karena gini, dia mungkin terbentuk karakter pendiamnya, dingin, tidak romantis, saya paham lah yang dimaksud. Wanita biasanya kayak gitu. Banyak yang curhat ketika laki-lakinya dingin, gak romantis, gak pernah mengatakan kamu cantik, aku kangen kamu, aku sayang kamu, lanang jarang kayak gue. Itu kan wanita banget gitu ya. Jadi ada laki-laki yang kayak gitu mungkin. Maka gimana caranya? Satu, sadari. Jadi suamimu itu bukan Rasulullah, suamimu bukan Ali bin Abi Thalib, suamimu itu bukan lakon-lakon dalam sinetron drakor dan drajin ya. Suamimu itu ya suamimu yang punya karakter sendiri. Pertama itu ya. Jadi tidak kemudian kita membanding-bandingkan suamiku harus seperti ini, karena tidak semua hidup itu harus seperti yang kita inginkan. Begitu ya. Selagi sebenarnya diamnya suami apa-apa kan, kalau selagi itu bukan suatu keburukan, hanya karena karakter wateknya saja dingin gitu, kemudian tidak romantis misalkan. Kalau hanya begitu kan sebenarnya tidak merugikan. Cuma ibu mungkin merasa, aku kok tidak diprinskan gitu ya. Diprinskan benar nggak Pak Citra?
1: Iya.
0: Diprinskan. Tidak merasa iya. Diratukan gitu ya. Aku kok nggak punya tempat untuk curhat gini-gini ya. Ya itu resikonya punya suami seperti itu. Ya sudah ya. Bersabarlah. Terus yang terakhir, lakukan berdekatan dengan komunikasi. Sampaikan aja misalkan. Manggil suaminya, "Mas, aku jane pengen ditakoni lo, kepriwe kabare tindak ye, terus kepengen manja-manjaan karo jenengan lagi, nyora manja karo siapa maning gitu. Wong wadon gue kayak gitu lo, Mas, pengennya ditakoni jenengan mam ya paling orang muji masakannya enak, kalau penora enak yang ngomong enak, lek ora awas mutu bisa melayang." Gitu misalnya, "Nyok dandannya dipuji, kowe ayu temen, nyok wong wadon gue kayak gue Mas," gitu. Coba dari hati ke hati, siapa tahu, oh bisa jadi laki-laki gak ngerti, karena bisa jadi dia dalam keluarganya memang misalkan laki-laki semua gitu kan, jadi memang hidupnya gaya laki-laki. Jangankan istri ya, nanti ini kalau Mbak Citra anaknya perempuan ya, nanti Mbak Citra kalau anaknya sudah SMP atau SMA ya, tapi bukan Mbak Citra, banyak ibu-ibu di luar sana, ibunya itu WA-nya diblokir, statusnya diumpetin, nanti gitu, jadi dia di sekolah udah sama temennya, pulang ke rumah masih WA-an sama temennya, itu udah. Kalau ngomong sama ibunya itu cuma iya enggak gitu. Orang tuanya nanya panjang lebar, gimana kabarnya gini-gini, baik, sehat, udah lama aku ada acara gitu. Kalau di luar kota kuliah, video call sih di tokna plafon karo batuk. ngong. Mbak Cita bisa ngalami ya. Itu wajar. Anak-anak kita begitu rata-rata.
1: Ada fasenya ya Pak Ustadz?
0: Iya ada banyak. Apa ini anak-anak lanang. Kadang WA itu kita udah curiga. Kita suka orang WA tiba-tiba WA. Mesti langsung. Takut nih baik. Pira kayak gue. Ada fasenya gitu loh. Itu aja anak kita. Apalagi suami kita. Anak kita kan darah daging kita sendiri ya Mbak Cita ya. Apalagi suami ya, yang istri yang bukan darah daging kita, mereka terbentuk karakternya. Misalkan dulu Ummu Sismanan menikah dengan suaminya usia 25 tahun, berarti dia sudah terbentuk karakternya 25 tahun dalam lingkungannya, merubah dalam waktu singkat yang mungkin bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ya dan terakhir berdoa saja kepada Allah ya berdoa untuk semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Al-Furqan 74. Kita mohon semoga Allah jadikan kita, pasangan kita, anak kita menjadi qurrata a'yun. Jadi kita doa semuanya supaya menjadi orang yang soleh. Baik, satu lagi Mbak Citra.
1: Satu lagi tapi singkat saja ya Pak Ustadz. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Tadi terkait dengan doa sebelum tidur, apakah boleh doanya ini dengan menyimak atau memutar YouTube atau lain-lainnya, mengingat sudah susah untuk menghafal, atau cukup dengan bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari saja nih Pak Ustadz? Terima kasih ya, dari Pak Ristomoyo.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa paling baik adalah diucapkan, ya, dan diucapkan. Jika nanya jenengan tidak hafal, ya ditulis, dibaca, gitu. Oh, jenengan juga sering baca status orang kok, baca WA orang, masa baca doa nggak bisa. Diketik aja di WA, di catatan, ya di kertas, atau ditempel aja di tempat tidur ya, di tembok, minta diprintin sama anak, tolong diprintin yang bagus gitu, pakai font Arabik yang bagus kayak gitu kan. Ada kok di yang sudah dibingkai bagus, tinggal diprint, tempel di figura. Jadi setiap mau tidur baca, kayak gitu aja, sederhana seperti itu. Yang kedua, kalau disetelkan ya enggak, bukan kita yang berdoa, kita cuma mendengarkan doa yang meminta siapa gitu. Ya, kemudian yang sebaiknya dibaca langsung. Ya, pertama yang paling utama dihafal, kedua dibaca. Baru yang ketiga kalau tidak mampu ya terjemahnya saja enggak apa-apa. Kalau memang tidak mampu menghafal, tapi saya kira cukup dibaca saja, ada transliterasinya ya. Gitu. Kalau memang bingung nanti bisa ke kami, saya juga menyusun buku doa dan zikir keseharian Mbak Citra. Jadi doa zikir keseharian silahkan nanti hubungin admin saya atau datang ke Mahat Sabiul Khairat. Itu buku itu tidak diperjualbelikan ya karena belum keluar ISP-nya, tapi infak saja untuk mengganti ongkos cetaknya. Itu sama untuk infak Mahat Sabiul Khairat. Tebalnya hanya tidak sampai 200 halaman kok, 100 sekian halaman. Isinya doa-doa semuanya dari Quran dan Sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Citra, Mas Iskandar dari Sumatera RRI yang bertugas pagi hari ini. Mohon maaf, itu aku lukuliada, wastafillah, robbana fanfanabi malam tanah. Pekan depan lanjut jilid 2 ya Mbak?
1: Iya, insya Allah Pak Ustadz.
0: Kita bahas tentang pengertian istiqomah dan kandungan hadis ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan Ustadz Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LC mengenai madep mantap jejak men uripe orang mendadak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan kami sampaikan juga mohon maaf nih ya untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui WA ataupun telepon, belum sempat kami baca atau kami terima semua memang karena keterbatasan waktu. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri, sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Purwakarta Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, kebakaran lahan di Cilacap sempat ganggu perjalanan kereta api hingga dihentikan sementara. Pemkab Purbalingga galakan aksi bersih sungai setiap bulan sekali. Kedua informasi tersebut pendengar kami isi Warta Pagi edisi Senin 31 Agustus 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.

0: Pendengar, kebakaran lahan kering di sekitar jalur rel Cilacap Gumilir sempat mengganggu perjalanan kereta api dan KAI Daop 5 Purwokerto langsung menghentikan sementara perjalanan kereta api demi keselamatan. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Kebakaran lahan kering di sekitar rel petak jalan Cilacap Gumilir pada Kamis sore sempat mengganggu perjalanan kereta api. KAI Daop 5 Purwokerto melakukan berhenti luar biasa atau BLB perjalanan kereta Sancaka Utara relasi Cilacap-Surabaya-Pasar Turi dan mencatat keterlambatan selama 11 menit. Perjalanan kereta sempat dihentikan karena kepulan asap yang berada di sekitar jalur rel membuat jarak pandang masinis berkurang. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto Muhammad Azad Habibudin mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk memastikan jalur benar-benar aman sebelum kereta kembali melanjutkan perjalanan. Berkat penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap, api berhasil dipadamkan dan kondisi di sekitar rel kembali aman.
2: Langkah penghentian sementara perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api. KAI 25 juga mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap yang telah merespons dengan cepat dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar tersebut. Kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak membakar apapun di sekitar jalur rel, terutama saat kondisi kering seperti sekarang. Jika melihat api, asap, atau potensi gangguan lainnya, segera laporkan kepada petugas KAI agar dapat ditangani sedini mungkin.
1: Menurutnya, kebakaran lahan di sekitar rel bukan hanya berpotensi mengganggu jadwal perjalanan, tetapi juga dapat mengancam keselamatan kereta api. Karena asap tebal dapat mengurangi jarak pandang masinis, sementara panas api berpotensi merusak berbagai fasilitas perkeretaapian, seperti perangkat persinyalan, kabel komunikasi, hingga instalasi pendukung lain. Pihaknya juga terus meningkatkan patroli di sejumlah titik yang rawan kebakaran, serta sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak membakar jerami, sampah maupun semak kering di sekitar jalur rel. KAI juga mengingatkan masyarakat bahwa aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, PMK Purbalingga galakan aksi bersih sungai setiap bulan sekali demi mewujudkan Purbalingga asri. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Kondisi lingkungan dan sejumlah aliran sungai di Kabupaten Purbalingga saat ini masih membutuhkan perhatian serius. Tumpukan sampah yang ada di aliran sungai di beberapa titik di Kabupaten Purbalingga tidak hanya mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menyumbat aliran sungai hingga berdampak buruk pada kualitas air dan kesehatan masyarakat. Menanggapi persoalan tersebut, Pemkab Purbalingga menggalakkan aksi bersih sampah yang akan digelar secara rutin setiap bulan dengan sasaran utama sungai-sungai di wilayah Purbalingga. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukoda, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program utama Purbalingga Gotong Royong menuju Purbalingga Asri, Aman, Sehat, Resik dan Indah. Kedepan aksi bersih-bersih ini tidak hanya terbatas pada area sungai saja, tetapi juga dimungkinkan merambah ke fasilitas umum hingga tempat ibadah. Mukoda menegaskan persoalan sampah tidak akan bisa diselesaikan jika mengandalkan pemerintah. Perubahan perilaku serta kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor kunci utama agar sampah tidak kembali menumpuk di sungai. Aksi bersih sampah perdana dilakukan menyasar 3 titik sepanjang sungai Keramaian, yakni di kawasan SDIT Madani, Kelurahan Kandang Gampang, sekitar jembatan Purbalingga Food Center, Kelurahan Purbalingga Kidul, dan Dusun Timbang, Kelurahan Penambongan.
4: Kelestarian lingkungan secara luas yang semuanya juga bermanfaat untuk kehidupan kita dalam jangka waktu jauh berlalu. Kalau tidak kemana, kita, anak kita, ya cucu dan cicit kita, Purbalingga juga akan secara rutin melaksanakan kegiatan bersih lingkungan. Setiap bulan kemudian ada gerakan bersih-bersih sungai, kemudian tempat-tempat umum, mungkin juga akan satu tempat ibadah. Mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya membuat lingkungan kita menjadi semakin terjaga, sekaligus mengajak seluruh masyarakat kita.
3: Mukoda menambahkan, melalui gerakan yang akan dilakukan rutin sebulan sekali ini, Pemkab Purbalingga berharap tercipta kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, kerukunan antar umat beragama di Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Banyumas terus terjaga. Warga Muslim dan Hindu hidup berdampingan serta membantu dalam berbagai kegiatan, menjadi contoh nyata toleransi di tengah masyarakat. Lengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
5: Kerukunan antar umat beragama terus terjaga di Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Warga Muslim dan Hindu hidup berdampingan serta saling membantu dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan. Kepala Desa Klinting, Sudir, mengatakan pemerintah desa berupaya merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Menurutnya perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan.
6: Itu saya sebagai orang yang dituakan di desa, semua itu ya tetap saya rangkul karena agama itu yang diakui adalah ada 5 agama itu yang sesuai dengan aturan. Hindu, umat Hindu ya orang saya. Orang Islam ya orang saya. Yang penting hidup rukun. Dan nantinya sudah koordinasi dengan Pak PHDI, Pak Lamet, itu kepengin buat desa toleransi. Kan seperti itu.
5: Ia menambahkan hubungan antara umat beragama di Desa Klinting sudah berlangsung lama. Masyarakat saling membantu ketika ada kegiatan keagamaan, baik yang diselenggarakan umat Hindu maupun umat Muslim. Sudir menyebut saat ini terdapat sekitar 200 umat Hindu yang tinggal di Desa Klinting. Ia berharap kerukunan yang selama ini terjaga dapat terus dipertahankan untuk mendukung pembangunan desa. Sementara itu, Ketua PHDI Kabupaten Banyumas, Selamat, mengatakan toleransi antar umat beragama di Desa Klinting sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ia menyebut Pura Padeleman Giri Kendeng yang berada di Desa Klinting berdiri sejak 1989. Saat ini umat Hindu yang berada di wilayah Desa Klinting mencapai 200 orang, sementara secara keseluruhan di Kabupaten Banyumas terdapat 700 umat Hindu.
7: Pura ini namanya Pura Padeleman Giri Kendeng. Ini berdiri tahun 1989. Nah, kurang lebih umat yang ngomplek, yang ngumpul di wilayah Desa Klinting ini kurang lebih 200-an. Nah, kalau sekabupaten ini kurang lebih 700-an.
5: Menurutnya kerukunan tersebut menjadi contoh nyata penerapan moderasi beragama di tengah masyarakat. Selamat menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Klinting telah membangun hubungan layaknya satu keluarga, sehingga perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik. Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar Agro Eduwisata Artansi di Kabupaten Purbalingga tidak hanya menjadi konsep area wisata, namun juga ruang pembelajaran dengan penerapan konsep pertanian terintegrasi. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Agro Eduwisata Artansi yang berlokasi di Desa Wisata Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga terus mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian terintegrasi yang melibatkan ratusan warga. Konsep tersebut menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Pengelola Artansi Tribowo Pangestika mengatakan, pengembangan desa wisata berawal dari program pertanian terintegrasi, yang kemudian berkembang sehingga memperoleh surat keputusan desa wisata pada tahun 2024. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di Artansi adalah budidaya melon hidroponik. Dalam setiap periode panen, pengelola membudidayakan sekitar 10 varietas melon yang ditanam di 5 greenhouse dan dapat dipetik langsung oleh pengunjung. Selain melon, kawasan wisata tersebut juga menawarkan berbagai komoditas hortikultura seperti semangka, pepaya, tanaman sayuran, serta edukasi budidaya perikanan dan peternakan.
2: Tujuan kita adalah mengkombinasikan antara pertanian, peternakan, dan perikanan, di mana setiap bidangnya saling menguntungkan satu sama lain dengan memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, di pertanian itu kita punya limbah pertanian yang bisa dijadikan untuk pakan ternak.
1: Artansi juga menjadi lokasi pembelajaran bagi siswa, kelompok tani, BUMDES, hingga perangkat desa dari berbagai daerah. Hasil panen hidroponik yang melimpah dan sistem terpadu yang canggih ini menjadi magnet wisata baru. Kini Artansi berevolusi menjadi ruang kelas terbuka. Ratusan pengunjung dan pelajar datang dari berbagai daerah untuk menyerap ilmu yang bermanfaat. Seperti rombongan pelajar dari SMK Negeri 1 Pagentan Banjarnegara. Siswa dari SMK tersebut, Zulfa Yulianti, mengaku datang untuk belajar. Dan mereka pulang dengan ilmu beserta pengalaman yang mengesankan.
3: Tempatnya bagus banget, sangat rekomendasi. Di sini juga selain kita berwisata, di sini kita juga bisa mempelajari banyak hal. Entah itu PATS juga ada di sini, biogas juga ada.
1: Agro Eduwisata Artansi telah menjelma menjadi laboratorium hidup yang sempurna bagi para pelajar. Keberadaan wisata edukasi berbasis pertanian ini dapat menjadi alternatif destinasi sekaligus sarana pembelajaran bagi masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, lomba peragaan busana adat dipertandingkan dalam Jambore Pemuda Purbalingga 2026. Tidak hanya penampilan, pengetahuan peserta juga turut untuk dinilai. Berikut laporan Andika Satria.
4: Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga tampak meriah pada Kamis 27 Agustus 2026 saat puluhan pemuda berbakat berkompetensi dalam lomba fashion show busana adat. Acara ini menjadi salah satu agenda utama Jambore Pemuda Kabupaten Purbalingga tahun 2026. Sebanyak 20 peserta baik mewakili instansi maupun perorangan mengikuti kompetisi ini. Mereka berjalan anggun di atas catwalk menggunakan busana adat Banyumasan dengan sentuhan modern, namun tetap mempertahankan pakem tradisi yang khas. Keistimewaan lomba terletak pada uji wawasan budaya. Setelah peragaan, setiap peserta ditanya mengenai makna filosofis busana yang dikenakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda Purbalingga tak hanya mengutamakan visual, tapi juga menghayati nilai-nilai luhur di balik tradisi. Salah satu peserta, Luki Seniko, tampil mengenakan beskap kucing anjlok motif mawar Banyumasan yang melambangkan pemimpin pria berbudi luhur, bertanggung jawab, dan berjiwa matang. Luki mengaku antusias mengikuti kegiatan ini untuk menampilkan kemampuannya dalam public speaking, catwalk, sekaligus mengenalkan budaya lokal ke publik.
5: Tanggapan saya tentu saja dengan diadakannya event ini, Jambore Pemuda Daerah, dengan adanya bidang perlombaan peragaan busana, tentunya saya sangat bersemangat serta antusias untuk mengikutinya, dan tentu saja melalui ajang ini saya ingin mensosialisasikan, mengajak juga kepada seluruh generasi muda untuk mengenali dan menggunakan pakaian adat Banyumasan.
4: Kokotio, salah satu juri lomba, mengapresiasi pengetahuan para peserta lomba yang dinilai luar biasa. Tim juri memberikan perhatian pada keseimbangan antara kreativitas modifikasi dan keaslian pakem, agar kreasi peserta tidak menghilangkan akar sejarah busana adat Banyumasan.
6: Tentunya pengetahuan mereka itu juga luar biasa. Ternyata sedalam itu mereka belajar tentang baju adat. tetapi masih ada juga beberapa yang kurang untuk pengetahuan tentang baju adat tersebut. Dengan adanya Jambore Pemuda ini, harapan kita juga bisa mengembalikan identitas bahwasanya baju adat itu merupakan salah satu juga identitas dari suatu daerah, terutama yang ada di Purbalingga.
4: Dengan perpaduan keanggunan, wawasan budaya, dan semangat pelestarian, Lomba Fashion Show Busana Adat Jambore Pemuda 2026 menjadi bukti bahwa budaya daerah tetap relevan dan membanggakan di tangan generasi muda. Andika Satria melaporkan.

0: Pendengar, Festival Bisik Serayu kembali digelar di Kabupaten Banyumas, memasuki penyelenggaraan tahun ketiga. Festival ini kembali menjadi ruang bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya dan kreativitasnya. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Festival Bisik Serayu kembali digelar di Kabupaten Banyumas. Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, festival berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026 di Joglo Gayatri, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Tahun ini Festival Bisik Serayu mengangkat tema Suara Tirta, Praja Pertiwi, Manunggaling Warga. Tema tersebut mengangkat hubungan antara sungai dan tanah serta kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Pegiat seni sekaligus founder festival Rianto mengatakan Bisik Serayu Festival menjadi ruang apresiasi dan motivasi bagi para pelaku seni untuk terus berkarya. Konsep yang diusung juga berbeda setiap tahun sehingga karya dan karakter yang ditampilkan semakin beragam. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan melalui sejumlah ritual budaya yang ditampilkan dalam festival. Di antaranya kirab budaya, manten getek, kawin tirta suci, dan mapak sandekala. Dari sisi peserta, Festival Bisik Serayu tahun ini juga lebih beragam. Selain seniman dari berbagai daerah, sejumlah seniman dari luar negeri juga ikut tampil. Selain itu, festival ini juga menjadi upaya mengangkat kembali peradaban sungai yang mulai terlupakan. Menurut Rianto, sungai tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga menjadi sumber kehidupan masyarakat.
2: Kita dengan rasa syukur terhadap semesta yang sudah memberikan semuanya, sehingga kita bisa di sini dan hidup dengan bahagia dengan apa yang kita miliki saat ini. Itu Serayu ini adalah sebagai sumber mata kehidupan dari masyarakat sendiri. Jadi ketika kita datang ke Banyumas, jangan lupa selalu datang dan melihat Sungai Serayu untuk melihat keberagaman, kebudayaan, dan kekayaan jiwa masyarakat Banyumas.
1: Rianto berharap Festival Bisik Serayu dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan menjaga sungai, terutama dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan tidak mencemari sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat dan pertanian. Sementara itu, salah satu penonton, Elva, menilai Festival Bisik Serayu menarik karena memadukan seni dan budaya dengan suasana alam. Menurutnya, perpaduan tersebut membuat pertunjukan terasa berbeda dan memberikan pengalaman tersendiri bagi penonton.
3: Konsepnya, yang mana dekat dengan Sungai Serayu. Jadi, tidak hanya memperlihatkan hiburan-hiburan atau seni-seni, tapi juga memperlihatkan budaya dan juga lingkungan yang mana dekat dengan kehidupan masyarakat Banyumas.
1: Adapun Festival Bisik Serayu 2026 masih akan berlangsung sampai hari Minggu. Selain pertunjukan seni budaya lokal hingga mancanegara, event ini juga dimeriahkan dengan diskusi dan workshop serta bazar UMKM. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu. Budaya adalah identitas yang menentukan bagaimana sebuah daerah mengenali dirinya sendiri. Karena itu, upaya melestarikan budaya Banyumas menjadi tanggung jawab bersama, terutama ketika arus modernisasi dan budaya global semakin kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
4: Selamat pagi. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu. Budaya adalah identitas yang menentukan bagaimana sebuah daerah mengenal dirinya sendiri. Karena itu, upaya melestarikan budaya Banyumas menjadi tanggung jawab bersama, terutama ketika arus modernisasi dan budaya global semakin kuat memenuhi kehidupan masyarakat. Salah satu upaya yang patut diapresiasi adalah semakin banyaknya festival budaya yang digelar di Banyumas. Terakhir, ada Bisik Serayu. Festival kentongan, pertunjukan seni tradisional, festival kuliner, hingga berbagai kegiatan yang mengangkat kesenian dan tradisi lokal menjadi ruang bagi masyarakat untuk kembali mengenal kekayaan budayanya. Festival memiliki kekuatan yang tidak dimiliki kegiatan pelestarian budaya secara konvensional. Budaya tidak hanya dipertontonkan, tetapi dapat dikemas menjadi hiburan yang menarik. Masyarakat datang untuk menikmati pertunjukan, sementara generasi muda memperoleh kesempatan untuk mengenal kesenian dan tradisi di daerahnya. Namun, festival jangan sampai berhenti sampai kegiatan seremonial saja. Setelah panggung dibongkar dan kerumunan warga bubar, pelestarian budaya harus tetap berjalan. Seni tradisional membutuhkan regenerasi. Pelaku seni membutuhkan ruang untuk berkarya. Anak-anak dan generasi muda membutuhkan kesempatan untuk belajar, bukan sekedar menjadi penonton. Karena itu, festival budaya idealnya menjadi bagian dari ekosistem pelestarian yang lebih besar. Pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas seni, pelaku usaha, media, dan juga masyarakat perlu terlibat secara berkelanjutan. Budaya Banyumas juga perlu dikembangkan tanpa kehilangan jati dirinya. Kreativitas dan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan kesenian Banyumas kepada khalayak yang lebih luas. Dokumentasi pertunjukan, konten media sosial, podcast, hingga platform digital dapat menjadi sarana agar budaya Banyumas tidak hanya hidup di panggung festival, tetapi juga hadir dalam keseharian generasi muda yang gadget native. Di sisi lain, festival harus memberikan manfaat nyata bagi para pelaku budaya, seniman, perajin, pelaku kuliner tradisional, dan komunitas budaya. Semestinya, tidak hanya menjadi pelengkap acara. Mereka harus menjadi bagian utama dari ekosistem ekonomi dan kreativitas berbasis budaya. Banyumas memiliki modal budaya yang kuat, bahasa Banyumasan, kesenian tradisional, kentongan, lengger, ebek, wayang, musik tradisional, kuliner, hingga berbagai tradisi masyarakat merupakan kekayaan yang tidak dimiliki semua daerah. Festival, sekali lagi, bukan sekedar perayaan budaya, melainkan investasi untuk menjaga identitas Banyumas agar tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik, pendengar Siang Warta Pagi edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram

Masih bersama dengan saya Citra Pendengar di Purwokerto pagi ini. Di edisi Senin ya, 31 Agustus 2026. Mengawali awal pekan di minggu ini, mengakhiri bulan Agustus di bulan ini tentunya. Ya pasti pagi hari ini cuacanya cukup cerah sekali ya. Ini sangat... Iya, sangat menyenangkan sekali ketika kita akan memulai segala aktivitas, tapi semua sudah tersupport dengan baik ya. Jadi selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Sudah bersiap untuk menghabiskan akhir bulan Anda di awal pekan ini. Ya pasti apapun itu, mudah-mudahan pagi hari ini akan menjadi pagi yang menyenangkan, akan menjadi hari yang membawa berkah untuk kita semua.

0: tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
0: Festival Ekonomi Syariah Ex Karsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show serta perlombaan bedah buku, tablik akbar, senandung selawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Pendengar, kalau misalnya Anda mendengar kata limbah jagung, apa nih ya kira-kira yang terbayang? Mungkin yang terbayang ini kan sisa tanaman yang biasanya dibuang begitu saja ya. Tapi ternyata, pendengar, di tangan petani yang kreatif, limbah tersebut ini justru bisa dimanfaatkan dan punya nilai guna. Ini seperti yang dilakukan oleh para petani di Limbangan Purbalingga ya. Limbah kulit jagung tidak dibiarkan menumpuk, tetapi diolah menjadi pupuk organik dan biopeptisida yang dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan pertanian. Nah, lalu seperti apa cara pengolahan dan apa saja manfaat yang dirasa para petani? Pendengar, para petani di Desa Limbangan, Kecamatan Kutasari, Purbalingga ini memanfaatkan limbah kulit jagung sebagai bahan untuk membuat pupuk organik cair dan juga biopeptisida. Pemanfaatan ini dilakukan melalui pelatihan dan juga pendampingan dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau UNUGA Cilacap. Para petani diajarkan bagaimana mengolah limbah kulit jagung melalui proses fermentasi sehingga bisa menghasilkan bahan yang bermanfaat bagi tanaman. Dan cara ini tentunya cukup menarik ya, bahwa limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna ternyata bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pertanian. Selain membantu mengurangi limbah, penggunaan pupuk organik dan juga biopeptisida juga diharapkan bisa membantu petani mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia. Bagi petani, inovasi seperti ini juga bisa menjadi salah satu cara ya untuk menekan biaya produksi. Jadi bukan hanya lingkungan yang lebih terjaga, tetapi hasil limbah pertanian juga bisa kembali dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan bercocok tanam. Jadi pendengar, dari Limbangan juga ini kita bisa melihat ya bahwa limbah pertanian ini ternyata tidak selalu berarti sesuatu yang harus dibuang. Dengan sedikit kreativitas dan juga pengetahuan, limbah jagung ini ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pertanian. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para petani di Limbangan ini tentunya bisa menjadi apa ya, salah satu inspirasi begitu ya, bagi para petani di daerah lain untuk lebih bijak dalam memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita. Go!

0: Purwokerto Pagi. Purwokerto Pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Kali ini kita akan update dulu ya info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Faris nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Mas Faris.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Iya, Mas Faris bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini seperti apa? Silakan.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Melihat dari pantauan CCTV kami di bundaran Tugu Gada Rujak Polo, tepatnya di underpass Kota Purwokerto sampai dengan simpang Museum BRI, pada pagi hari ini terpantau padat merayap. Terlihat antrian kendaraan dari simpang Museum BRI di kaki simpang sebelah barat, antrian cukup panjang pada pagi hari ini, sekitar 100 meter menuju traffic light, tepatnya sampai dengan jembatan pada pagi hari ini. Kami himbau pada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas terutama dari arah barat, mungkin bisa melewati jalur alternatif lainnya yang tersedia di sebelum underpass Kota Purwokerto. Dan juga kita melihat lagi yaitu di simpang Karangjambu pada pagi hari ini juga terpantau padat merayap. Aktivitas volume lalu lintas pada pagi hari ini terlihat dari grafik volume lalu lintas yang kami pantau cukup meningkat pada pagi hari ini dan juga hampir di seluruh titik simpang di Kota Purwokerto tentunya. Dan juga kami himbau pada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Jangan sampai menerobos lampu apil, tepatnya di simpang Sawangan pada pagi hari juga terlihat ada yang menerobos sehingga di pantauan CCTV kami terlihat salah satu mobil terhenti karena menunggu simpang yang lainnya, karena dia telat untuk memasuki hijau. Dan juga di simpang Sawangan pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan di simpang Kebon Dalem pada pagi hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara pada pagi hari ini. Baik, itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mas Faris atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Siap.
1: Iya, baik. Pendengar, itu dia tadi update info lalu lintas bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan yang pasti untuk Anda yang barangkali pada pagi hari ini juga sedang bersiap-siap ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda, pastikan Anda tetap terus berhati-hati di jalan ya, ikuti rambu-rambu lalu lintas untuk tetap terus menjaga keselamatan Anda di jalan hingga tempat tujuan.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwokerto pagi di edisi hari ini tentunya Senin 31 Agustus 2026. Dan pendengar, kali ini satu buah informasi juga untuk Anda nih, tetap beradab di era digital cermin nilai Pancasila. Pendengar, nilai Pancasila ini dinilai tetap relevan ya bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi digital. Penerapannya bisa diwujudkan melalui perilaku santun, menghargai sesama, dan juga menjaga keberagaman. Kemudian disampaikan oleh Titut Edi Purwanto, ini mengatakan ya bahwa Pancasila ini mengandung nilai luhur untuk menjadi pedoman kehidupan sehari-hari. Menurutnya generasi muda ini perlu menjadikan nilai tersebut sebagai bagian dari pembentukan karakter. Yang menilai media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan nilai luhur dan juga kearifan lokal. Pemanfaatan tersebut penting tentunya agar generasi muda tetap mengenal asal-usul serta budaya daerahnya. Ia juga mengingatkan terkait dengan pentingnya menghargai keberagaman yang menjadi kekayaan dari setiap daerah. Generasi muda perlu menghindari sikap mengunggulkan daerah atau kelompoknya masing-masing. Dan menurutnya, sikap saling menghormati ini bisa menjadi salah satu dasar untuk membangun kehidupan yang damai. Nilai tersebutlah yang perlu diterapkan dan dalam interaksi langsung maupun komunikasi melalui ruang digital. Itu dia pendengar. Sekilas ya mengenai tetap beradab di era digital cermin nilai Pancasila, yang tentu saja selengkapnya bisa Anda simak pendengar melalui www.rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
3: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
4: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
5: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan nak sembahyang ngise, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa.
6: Rih,
5: tak kata. Rih,